0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong jangan.
3: Nusantara Pagi, Rompat, Makassar.
4: Mari sahabat budaya di jatungu di 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Selamat pagi sahabat budaya, kita masih membahas mengenai musim kemarau ini rawan kecelakaan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut sahabat budaya, ternyata Kabupaten Maros itu mereka sudah nanti Richard bacakan informasinya ya. Oke. Ya, terima kasih untuk ayah-ayah Deng Limpo ya, katanya lagu-lagunya mantap-mantap. Oh iya, terima kasih. Oke. Kita lihat dulu informasinya sahabat budaya, ini dari Maros. Ya, Maros mereka bersiap untuk membentuk 250 relawan pemadam kebakaran. Ini udah siap antisipasi untuk membantu pemerintah dan unsur terkait dalam menyikapi musim kemarau yang memang kerap sering terjadi kebakaran. Nah, pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merekrut relawan di seluruh desa dan juga kelurahan. Sahabat budaya mau bergabung, mari. Richard tunggu di 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Nah, sebanyak 250 relawan ditargetkan untuk terbentuk ya. Dan dikukuhkan nanti di bulan depan, bulan Agustus 2026. Nah, Kepala Seksi Sarana Prasarana dan juga Informasi dan Data Damkar Mat Maros ya, ini Muhammad Ilhamsyah mengatakan bahwa setiap desa dan kelurahan diminta untuk mengusulkan 2 warga sebagai relawan. Ini kenapa? Karena relawan-relawan tersebut nantinya ini mereka berasal dari berbagai tingkatan ya, entah dari tokoh pemuda, entah dari masyarakat, warga maupun perangkat desa dan juga dari kelurahan. Nah, di mana relawan-relawan ini nantinya mereka akan menjadi perpanjangan tangan petugas di wilayah masing-masing. Para relawan ini ikut membantu menyampaikan informasi ketika terjadi kebakaran, termasuk menunjukkan lokasi dan akses menuju tempat-tempat kejadian yang di mana sering terjadi kebakaran. Nah, pengukuhan relawan ini jadwalkan nanti berlangsung di bulan Agustus dan dihadiri oleh pihak Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi nanti Kementerian Dalam Negeri yang berpusat di Jakarta, mereka akan datang ke Maros untuk pengukuhan ini. Nah, sebelum dikukuhkan Sobat Budaya, para relawan ini nantinya mereka akan mendapat pembekalan pembinaan terkait tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Karena itu tentunya berisiko ya, kita tahu bahwa kebakaran itu kan biasanya sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, jadi memang dibutuhkan mereka-mereka yang sangat tangguh dan memang punya hati yang begitu besar untuk membantu pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk kebakaran. Nah, Sahabat Budaya mungkin juga boleh cerita bagaimana di lingkungan tak, apakah pernah terjadi kebakaran, terus bagaimana cara menghadapi kebakaran tersebut. Iya, selamat pagi Bari Basa.
5: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Kakandaku. Oke, mari silakan. Musim kemarau, kebakaran.
5: Bagaimana nih caranya menghindari?
4: Iya.
5: Okay. Kita memang manusia berusaha hati-hati. Tapi Tuhan yang menentukan.
4: Iya.
5: Kita menghindari dan menjaga-jaga.
4: Iya.
5: Bukan cuma membakar sampah atau apa kan?
4: Iya.
5: Masalah kompor, listrik juga kalau bisa saya ingatkan ya, jangan terlalu banyak bertumpuk di situ tusukan.
4: Oh iya iya iya betul.
5: Ini dari tadi saya mau masuk tapi lagi supaya ibu Pak Ketua aku dengar sama bunda aku bahwa saya peduli juga itu mengingatkan orang ya.
4: Iya.
5: Itu masalah listrik. Itu di situ kebakaran kalau banyak bertumpuk colokan di situ.
4: Oh iya betul betul ya. Betul betul.
5: Jadi
4: betul.
5: Diusahakan. Kita ini manusianya memang berusaha berhati-hati begitu. Tapi Tuhan yang menentukan.
4: Iya.
5: Iya. Itu masalah rumah berdempitan bagaimanapun berjauhan pun juga kalau memang kena pernah terjadi berapa kali kebakaran itu di rumah itu tapi tidak dibakar ini tetangganya.
4: Oh.
5: Dia melangkah itu api.
4: Oh wih.
5: Iya. Makanya itu kuasa Tuhan yang kita terlalu kalau tidak dilibatkan Tuhan.
4: Iya.
5: Jadi kuasa Tuhan betul itu.
4: Betul.
5: Ini rumahnya kebakaran ya. Tidak dibakar, dia melangkah itu api.
4: Wih.
5: Dibakar. Memang sudah ada mungkin bahwa ini dibakar ini. Tapi di daerahku aman-aman saja selama saya tinggal di sini tidak ada kebakaran.
4: Iya ya.
5: Iya, jadi kita memang harus sekarang berusaha supaya tidak terlalu ini, makanya tidak usah panjang lebar mengingatkan. Itu kan seperti kebakaran, musibah selalu datang tengah malam.
4: Iya. Oh iya.
5: Itulah iya. Tidak pernah itu datang pagi atau apa, siang atau apa, dia selalu datang malam. Jadi kita kan ya kita harus berhati-hati kalau tidur atau apa jangan terlalu ini. Kita berdoa saja bagaimana bisa tidak ada yang
4: jadi. Berjaga-jaga.
5: Iya.
4: Iya.
5: Karena pelajari saja ya. Musibah itu selalu datang tengah malam. Mau kencang atau apa datang dengan malam.
4: Okay.
5: Memang sudah terpikir situ. Jadi kita manusia terlena atau apakah orang yang orang betul tahu bahwa itu terjadi hendak Tuhan ya. Jadi kita berjaga-jaga, jangan terlena, jangan terlalu sibuk dengan apa yang misalnya musik atau apakah jangan kita harus hati-hati
4: sampai terlena.
5: Iya, jangan terlena.
4: Iya.
5: Ya, usahakan selalu mengingat Tuhan.
4: Iya.
5: Supaya kita ini walaupun kita menghindari semuanya yang tidak baik, tapi memang sudah digariskan di situ ya mau lihat apa. Ya, kita pasrah saja sama Tuhan. Sehat kan?
4: Iya, amin, amin.
5: Kemarin tidak bahas suara.
4: Iya.
5: Iya, penyiar harus minum air hangat terus. Ini kan panas, musim panas ini.
4: Iya. Tergoda jangan, minum air es.
5: Boleh, tapi sekali-sekali. Jangan terlalu dingin.
4: Iya.
5: Baru kita cepat iya, dikasih, kaya. Jangan terlalu cepat juga. Mm-hmm. Sebentar kan minum air hangat dulu, menjaga suaranya.
4: Apalagi kalau dingin itu kan, bagus. Kalau pagi kan dingin sekali.
5: Hah?
4: Kalau pagi itu kan dingin sekali.
5: Ya kalau musim kemarau memang
4: iya,
5: gitu.
4: Iya, iya.
5: Saya pelajari juga ini baru kali ini. Dulu-dulunya kemarau atau apa musim hujan tidak ada dingin, tidak ada apa-apa. Tetap panas kita bagi saya ya. Tapi setelah ini betul-betul dingin.
4: Betul iya.
5: Berarti itu musim kemaraunya lebih agak
4: kuat ya. Keras, iya.
5: Keras. Jadi ya mudah-mudahan saya juga ini selalu berdoa semoga air sumurku tidak.
4: Amin.
5: Iya, karena memang tidak pernah dikering.
4: Iya.
5: Kalau saya lihat itu sumurku karena musim kemarau itu mengisap
4: air juga.
5: Air
4: iya, angin
5: terus.
4: Betul, iya.
5: Mengisap.
4: Angin.
5: Dia isap air. Bukan menapa. Paling parah memang di kampungku di Maros juga.
4: Pecah.
5: Sumur air hujan saja
4: iya,
5: sumur.
4: Iya.
5: Coba kau lihat sumurnya seperti lapangan, bukan sumur perorangan begitu.
4: Oh, iya.
5: Sama apa ya? Tanah langsung. Mm-hmm. Sekarang sudah pemerintah sudah kasih plastik supaya tidak terlalu kuning airnya. Jadi habis kemarau begini sudah kering juga.
4: Betul.
5: Nah, jadi kita ini di Maros betul-betul beli air bertangki-tangki. Ya, saya kan banyak kampungku begitu. Tapi lebih dekat Maros ya saya. Seperti tadi siapa itu? Putri Jahe saya kenalnya.
4: Pangkep iya.
5: Iya, saya kan ada pangkepnya juga. Jadi sering pangkep di mana? Di Pantung Bambu kah di mana?
4: Di pas depannya kantor Bupati Pangkep.
5: Iya, di belakang kah atau di
4: Iya.
5: Bisa kita singgah kalau kenalan langsung kalau lewat di situ. Rejak sudah. Sehat selalu ya.
4: Amin. Terima kasih.
5: Selalu. Salam sehat sama mama ya.
4: Amin.
5: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
5: Oke, dadah
4: kakak. Oke, kakak Fatma di gua, terima kasih. Sahabat budaya, mari yang masih mau bergabung menyampaikan informasi atau mungkin juga punya masukan-masukan ya, atau punya tips-tips gitu bagaimana caranya supaya bisa minimal kita bisa menghindari yang namanya kebakaran. Terima kasih kakak Fatma tadi sudah menganjurkan bahwa ingat sahabat budaya, ya memang apa namanya kalau terlalu banyak colokan ya sampai bisa 4-5, nah ini terkadang juga bisa memicu panasnya naik, tensi panas naik, akhirnya bisa menjadi korset kebakaran, memicu kebakaran. Nah, yang punya tips juga boleh bisa berbagi di 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Nah, untuk mengatasi kebakaran ternyata dari Maros juga mereka sudah berusaha untuk mengantisipasi ya. Selamat pagi Haji Alwi, terima kasih ya. Haji Alwi boleh deh bergabung, kita mau dengar dulu suaranya ya. Kira-kira seperti apa ini suaranya Haji siapa tadi? Haji Alwi ya. Mari dong. Bung Rijat pengen dengar suaranya. Seperti apa ini Haji Alwi, di mana ini? Tidak disampaikan lokasinya ya. Assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera, tetap semangat. Lagu-lagunya mantap. Oke, terima kasih. Saya suka dangdut atau lagu kenangan. Oke.

ya, menyiapkan APK dan juga menguasai hal-hal dalam memadamkan kebakaran. Terima kasih yang mungkin kejadian ya. Terima kasih ya. Haji Alwi, boleh deh kita tunggu yang mau bergabung lagi yang lain di 0811 409 250 atau 08001 ya. Pak Ali di Malangkiri, selamat pagi. Bisa mungkin diinformasikan juga kepada kita ya, di Malangkiri bagian mana, semoga supaya Malangkiri mudah-mudahan ini ya bisa punya solusi juga ya. Seperti apa kondisi perumahan di Malangkiri di tempatnya Pak Ali. Nah, ini juga bisa menjadi menjadi masukan mungkin ya untuk sahabat budaya yang lain, atau mungkin punya tips-tips begitu ya. Seperti apa untuk menghindari terjadinya kebakaran ini, karena biasa hal-hal yang kecil itu bisa juga terjadi pemicu. Seperti tadi Kakak Fatma mengatakan bahwa terlalu banyak penumpukan cok-cok begitu ya. Nah, sebaiknya kalau misalnya udah selesai dicas, nah langsung dicabut, jangan dibiarkan seperti itu, karena ya kita tidak tahu ya, tiba-tiba terjadi peningkatan, mungkin kalau bahasa sederhana itu spanning listrik. Nah, ini bisa saja terjadi pemicu terjadinya kebakaran. 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Sari Batang Malah Bidik Ngasih yang mau bergabung, mari silahkan Rica tunggu. Oke, nah di posisinya padat penduduk dan lumayan sering terjadi kebakaran, kebanyakan gara-gara faktor kompor yang lupa dimatikan. Oh iya, terima kasih informasinya Pak Ali di Malangkiri. Nah, itu juga sahabat budaya, biasanya kalau misalnya kita lagi masak, terus tiba-tiba ada tetangga yang datang, atau tiba-tiba ada paket yang datang, nah ini kita lupa untuk mematikan kompor. Nah, ini sahabat budaya, hati-hati sekali kalau misalnya mau beraktivitas saja dulu, kalau memasak saja dulu, jangan dilakukan secara bersamaan, karena ini bisa menimbulkan potensi kebakaran juga sahabat budaya. Oke, kalau gitu kita dengar lagu dulu ya, nanti sebentar Richard balik lagi, jangan kemana-mana.

0: air, tanah, api, udara. Nenekku sering bercerita tentang masa lalu pada saat-saat damai, saat alam masih terjaga keseimbangannya. Semua itu berubah saat perubahan iklim terjadi.
1: Kamu kenapa sih? Kerasukan avatar ya?
0: Panas, dehidrasi sis. Kok sekarang gini amat ya?
1: Ya, mau gimana lagi? Saat ini kita tuh sedang menghadapi climate change.
0: Climate change? Apaan tuh?
1: Climate change itu ya perubahan iklim lah. Menurut PBB, perubahan iklim itu mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi dikarenakan variasi siklus matahari. Tapi, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia juga ikut menjadi pendorong utama perubahan iklim. Seperti kamu tuh.
0: Loh, kok aku sih?
1: Tuh, TV kamu masih dalam keadaan nyala dari semalam. Udah pagi, lampu kamar kamu masih nyala. Mana charger HP kamu masih nempel terus di colokan? Itu namanya penggunaan energi listrik yang berlebihan.
0: Hubungannya apa?
1: Ya jelas ada hubungannya lah. Penggunaan listrik yang berlebihan memperkuat efek rumah kaca dan menyebabkan peningkatan suhu bumi, sehingga ikut berdampak besar pada perubahan iklim.
2: Pernahkah Anda membayangkan bisa mencicipi ramen hangat, sushi segar, atau manisan tradisional Jepang tanpa meninggalkan rumah? Di Jepang, teknologi virtual reality menghadirkan pengalaman kuliner lokal secara virtual bagi wisatawan di seluruh dunia. Platform Global Virtual Travel memungkinkan pengguna menjelajahi pasar tradisional, memilih hidangan, dan merasakan atmosfer festival kuliner Jepang secara interaktif. Dengan virtual reality, setiap gerakan, aroma visual, dan suasana sekitar dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman mendekati nyata. Teknologi ini memadukan kenyamanan digital dengan keaslian budaya. Pengguna bisa belajar tentang sejarah dan bahan-bahan setiap hidangan, melihat cara memasak secara virtual, dan merencanakan kunjungan kuliner langsung ke Jepang nantinya. Semua ini membuat pengalaman wisata kuliner lebih imersif dan edukatif. Selain itu, pengalaman virtual reality ini memungkinkan wisatawan berinteraksi secara virtual dengan koki lokal, menanyakan resep atau tips memasak, dan bahkan mengikuti demo memasak tradisional. Dengan cara ini, pengguna tidak hanya mencicipi secara visual, tetapi juga belajar lebih dalam tentang budaya kuliner Jepang, menjadikan pengalaman virtual ini lebih hidup dan personal. Melalui inovasi ini, Jepang menunjukkan bagaimana teknologi modern dapat berpadu dengan tradisi, menghadirkan pengalaman yang hidup, mendalam, dan meninggalkan kesan yang mendorong wisatawan untuk menjelajahi negeri Sakura secara langsung.

0: Suara Pagi Pro 4 Makassar.
1: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti di pukul 9 kita akan menghadirkan ada program budaya. Informasi budaya akan Richard bagikan nanti di pukul 9 pagi. Ya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Oke, kita lihat dulu siapa yang menelpon pagi hari ini. Selamat pagi. Oh, sayang sekali.

Pernahkah Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: Pedes. Tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
3: Selamat pagi sahabat budaya. Richard menghadirkan dulu satu informasi budaya untuk kita dengarkan bersama dari rri.co.id Makassar. Indonesia memiliki kekayaan literasi masa lalu yang sangat luar biasa melalui berbagai naskah kuno Nusantara. Namun, dokumen-dokumen bersejarah ini justru lebih banyak tersimpan dalam dengan aman di perpustakaan negara-negara Eropa seperti Jerman. Hal itu diungkapkan guru besar ilmu filologi Profesor Dr. Muhlis Hadrawi. Ya. Penjagaan naskah kuno di luar negeri ini terbukti sangat ketat karena mereka menganggap bahwa lembaran usang tersebut dinilai bernilai tinggi. Selain itu, ya, pemerintah Jerman bahkan rela mengeluarkan dana besar demi merawat warisan tulisan dunia ini dari kerusakan. Nah, melalui ilmu filologi, masyarakat modern dapat melacak tahapan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa. Namun, kesadaran masyarakat atau pemerintah untuk merawat dokumen bersejarah seperti ini masih sangat minim di dalam negeri. Nah, saat ini sahabat budaya terkesan memang belum memiliki cetak biru yang jelas mengenai eksplorasi naskah kuno untuk masa depan. Akibatnya masyarakat sering ya kali hanya meniru produk keilmuan luar negeri tanpa mengenal kekuatan bangsa sendiri. Nah, harapannya pelestarian manuskrip kuno ini perlu segera ditingkatkan agar Indonesia mampu membangun mercusuar ilmu pengetahuannya secara mandiri. Langkah nyata ini juga diharapkan dapat membebaskan bangsa dari ketergantungan warisan intelektual asing di masa depan. Nanti kita lanjut lagi karya berikutnya, Sari Batang Malam Berikut, jangan kemana-mana.

0: Sebuah pagi yang sunyi di tengah hiruk pikuk dunia yang tengah berubah. Tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Namun, apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian. Bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan, bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah. Tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno. Seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Nusantara Pagi, Rompet Makassar.
4: Sahabat Budaya, Rijat lanjut lagi karya berikutnya dari rri.co.id Palembang. Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Nani Hadi Cahyanto, mengajak perempuan melestarikan kebaya sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Menurut Nani, kebaya bukan sekedar busana tradisional, melainkan simbol persatuan, perjuangan, dan jati diri perempuan Indonesia. Hal itu disampaikan saat parade perempuan berkebaya berkain songket memperingati Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2006. Kegiatan tersebut berlangsung memecahkan rekor muri di kawasan Car Free Day Palembang pada minggu kemarin. Nah, Hari Kebaya Nasional bukan sekedar perayaan seremonial maupun peragaan busana, tapi momentum tersebut menjadi penguat identitas nasional sekaligus pelestarian budaya Indonesia. Nah, gerakan mengenakan kebaya ini juga memberikan dampak ekonomi bagi para pengrajin dan pelaku usaha kreatif. Mengapa? Karena semakin banyak masyarakat mengenakan kebaya, semakin besar dukungan terhadap keberlangsungan wastra tradisional Nusantara. Sementara Ketua Umum DPP PIM Lana L. Kuncoro mengatakan Hari Kebaya Nasional lahir melalui perjuangan panjang organisasi perempuan. Ia menegaskan bahwa pelestarian kebaya harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia. Nah, pelestarian kebaya ini juga membutuhkan kolaborasi pemerintah, komunitas, akademisi, media, pelaku usaha, dan masyarakat. Karena pengakuan kebaya sebagai warisan budaya tak benda UNESCO menjadi awal tanggung jawab bersama untuk terus melestarikan dan mewariskannya. Sementara di sisi lain, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengapresiasi penyelenggaraan parade budaya yang berhasil memecahkan rekor muri tersebut. Kegiatan ini dinilai memperkuat kecintaan masyarakat terhadap sekaligus ya mempromosikan kekayaan wastra Indonesia. Nah, kegiatan serupa berkembang menjadi gerakan budaya berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak organisasi perempuan. Ia juga menyatakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap mendukung pemberdayaan perempuan, pelestarian budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif. Keberhasilan memecahkan rekor muri ini bukan sekedar sebuah apresiasi, tak sekaligus prestasi, tapi momentum tersebut juga semakin memperkuat posisi Sumatera Selatan sebagai daerah yang aktif menjaga, melestarikan, dan mempromosikan budaya Indonesia kepada dunia.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya? Aduh.
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekapobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekapobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya, benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.
4: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
5: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Tahukah kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Nah, pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat. Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini.
1: Ih, males banget. Masa disuruh baca buku cerita rakyat? Mending scroll TikTok aja, lebih seru.
2: Hah? Kamu nggak suka cerita rakyat? Padahal banyak kisah keren loh. Ada Timun Mas, Malin Kundang, bahkan ada legenda Nyi Roro Kidul.
3: Betul.
1: Itu kan cuma dongeng jadul. Mana menarik dibanding video viral sekarang.
2: Justru itu, Ran. Cerita rakyat tuh bukan sekedar dongeng. Di dalamnya ada pesan moral, ada nilai budaya. Banyak banget film, komik, sampai konten modern yang terinspirasi dari cerita rakyat kita.
1: Masa sih? Jadi cerita rakyat itu bisa dipakai buat bikin konten juga?
2: Iya dong, coba bayangin. Kalau kamu bikin video atau ilustrasi dari cerita rakyat, bisa jadi konten unik, keren, dan beda dari yang lain. Gak cuma seru, tapi juga ikut ngenalin budaya kita ke banyak orang.
1: Iya juga ya, kalau cuman bikin konten ikut-ikutan tren, gampang banget dilupain. Tapi kalau angkat cerita rakyat, bisa sekalian jaga budaya.
2: Betul itu. Cerita rakyat itu warisan. Kalau kita jaga, generasi setelah kita juga bisa nikmatin. Jadi bukan cuma nostalgia, tapi hidup terus dari masa ke masa.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak bakal remehin cerita rakyat lagi. Malah jadi pengen coba bikin konten dari kisah-kisah itu. Bisa keren banget tuh.
2: Cerita rakyat adalah warisan tak ternilai. Mari kita jaga, hidupkan kembali, dan wariskan untuk masa depan Indonesia.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
5: Iya, sahabat budaya dimanapun berada. Satu informasi budaya lagi Richard mau hadirkan ya. Oke, ini rambut gondrong. Rambut gondrongnya ini telah lama menjadi salah satu ciri khas musisi rock di berbagai belahan dunia. Namun gaya tersebut bukan sekedar fashion, melainkan memiliki sejarah panjang berkaitan dengan budaya, identitas, hingga bentuk perlawanan sosial. Di era tahun 50-an, rambut panjang pada laki-laki belum diterima secara luas di masyarakat barat. Pada masa itu, rambut pendek lebih identik dengan kerapian, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan sosial. Perubahan ini akhirnya mulai terlihat di tahun 60-an ketika gerakan counterculture berkembang di Amerika Serikat dan Eropa. Banyak anak muda mulai akhirnya mempertanyakan nilai-nilai tradisional setelah menolak berbagai aturan yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Pada masa itu, sahabat budaya, Amerika juga terlibat dalam perang Vietnam yang diikuti kebijakan wajib militer. Rambut pendek identik dengan militer sehingga banyak pemuda memanjangkan rambutnya sebagai simbol penolakan terhadap perang. Gerakan tersebut melahirkan budaya hippie yang mengusung perdamaian, kebebasan, dan ekspresi diri. Dilansir dari Britania Nika, rambut panjang menjadi simbol gerakan culture counterkultur yang menolak perang Vietnam dan nilai sosial arus utama. Musik rock kemudian menjadi salah satu sarana yang paling kuat menyebarkan simbol tersebut ke seluruh dunia, di mana sejumlah musisi ini akhirnya mulai mempertanyakan rambut panjang sebagai simbol bagian dari identitas mereka di atas panggung. Nah, tokoh seperti Beatle, Jimi Hendrix, hingga Jim Morrison ini turut memperkuat citra tersebut pada pertengahan hingga akhir tahun 60-an. Nah, gaya mereka kemudian menginspirasi banyak musisi lain dan memperkuat identitas musik khas rock di berbagai dunia. Seiring berkembangnya musik rock, sahabat budaya, rambut gondrong pun semakin melekat pada berbagai subgenre, mulai dari psychedelic rock hingga heavy metal. Ini menjadikan penampilan tersebut menjadi sebagai bagian dari penampilan khas para musisinya. Akhirnya kita beralih ke musik ke era dekade 80-an, tren rambut panjang semakin menonjol melalui kemunculan hair metal. Band seperti Motley Crue dan Poison bahkan menjadikan rambut bervolume besar sebagai salah satu identitas mereka di atas panggung. Meski musik dunia terus berubah, rambut gondrong masih sering ditemukan pada musisi rock hingga sekarang. Nah, bagi sebagian musisi, gaya tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah dan identitas budaya musik rock. Seiring berkembangnya zaman, tidak semua musisi rock berambut panjang, namun gaya khas tersebut tetap menjadi simbol ikonik yang melekat pada musik rock. Richard Ferdinand pamit, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Besok Richard libur, nanti hari Kamis kita ketemu lagi di jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Semangat untuk semua, saya di Batang Malabiriku. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
6: Genre con

Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi? Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa.

0: Lim, panen ini banyak banget. Kalau nggak cepat dijual, bisa busuk loh. Kita bisa rugi.
1: Adi, jangan buru-buru dijual. Kalau panen habis dijual sekarang, harganya bakal jatuh. Kita harus pikirkan cara aman.
0: Aman gimana? Gudang penuh. Kita bisa kehilangan semuanya kalau nggak cepat bertindak.
1: Tenang. Pemerintah kan punya program lumbung pangan. Kita bisa simpan panen di sana. Aman dan bisa dijual nanti saat harga lebih baik.
0: Ah, jadi ada harapan. Minimal panen nggak terbuang sia-sia.
2: Lumbung pangan desa. Simpan hasil panen dengan aman.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Budaya masih bersama di 92.5 FM Rambang dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menemani Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah.

0: sebagai lelaki sejati, lahir di dunia ini harus memiliki body. Dan lahir di dunia ini juga harus memiliki potongan besi.
1: Sebuah artefak budaya dalam kehidupan suku Bugis, Makassar, Mandar, Luwu, dan Toraja di Sulawesi Selatan. Badik, sebilah kecil besi yang sengaja ditempa, diberi ukiran, gagang, dan sarung. Syarat makna filosofis, khasanah, hingga pamor yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi daerah asalnya dan tujuan pembuatannya.
2: Jadi badik itu adalah aksesoris manusia itu sendiri, apalagi laki-laki. Dia bagian kelengkapan tubuh daripada laki tersebut. Di samping sebagai kelengkapan tubuh, dia adalah penjaga diri daripada menyimpan siriknya. Jadi ketika sirik itu terusik, sehingga harga diri itu terusik, barulah badik berbicara. Jadi pada intinya badik adalah penjaga kelengkapan manusia itu sendiri. Ada di budaya Bugis, ada di budaya Makassar juga. Hanya saja ada perbedaan-perbedaan bentuk yang utama antara badik Bugis dan badik Makassar. Perbedaan mendasar itu dari segi gagang. Rata-rata gagang Makassar itu mengambil filosofi-filosofi alam. Karena seperti rekokak daro. Rekokak daro itu berarti lekukan tempurung kelapa. Kemudian bentuk-bentuk pakem utamanya itu kalau badik Makassar ya seperti perutnya besar. Orang mengatakan lumpuh batang. Padahal itu filosofi daripada jantung pisang. Beda juga badik Luwu. Bentuknya hampir lurus badik-badik Luwu. Jadi setiap daerah Bugis lagi itu banyak lagi bentuk. Jadi betul-betulin badik luar biasa hasananya sebenarnya. Yang orang tidak belum mengeksplor besar-besaran. Belum. Ada buku yang hanya berbicara, taruhlah, jangan berbicara bentuknya badik dulu. Baru gagangnya dulu. Gagangnya dulu itu berapa jenis gagang yang ada di Sulawesi Selatan. Belum kita berbicara isi besi itu sendiri. Belum kita berbicara ukiran. Bahan yang terbaik itu dari Luwu. Apalagi cerita tentang besi pada zaman Majapahit, perdagangan besi itu terjadi di Luwu. Makanya kenapa besi-besi di Jawa itu terkenal bahwa besi dari Luwu. Besi yang berkualitas bagus adalah besi-besi dari Luwu. Sehingga ada beberapa badi yang mempunyai seperti bulan-bulan atau apa itu meteorit-meteorit, itu cuma ada di Luwu. Buktinya nikel dan lain sebagainya di Luwu. Jadi kalau kita berbicara filosofi, banyak hal karena kandungannya dan karena pamornya, pamor itu bentuk ukiran-ukiran yang ada di badi. Dan itu ada kitabnya yang menceritakan itu, lontara besi namanya. Itulah yang dikejar orang penikmat-penikmat pusaka, bahwa ada pamornya ini. Ada ketendaan yang dibuat, ada yang alamiah. Jadi ada dua jenis pamor, ada yang terbentuk dengan sendirinya, ada yang memang disengaja dibuat. Taruhlah seperti pamor leko ase, daung ase. Artinya bentuk seperti daung padi, itu untuk kesejahteraan. Leko ase ini dibuat, tetapi ketika tekstur-tekstur yang tidak abstrak, ini tidak dibuat. Ketika dipukul, dia muncul sendiri. Biasanya ada simbol-simbol ini, kalau bentuknya begini, ini maknanya, bentuknya ini maknanya. Jadi ada pamor dibentuk secara alamiah, ada yang memang dibuat, disimpan di situ, ditempatkan. Itu dibuat itu. Dibuat, kurisi namanya kurisi, itu kurisi bintang. Itu disengaja dibuat. Itu bentuk-bentuk tersebut. Taruhlah seperti sambang, seperti begini, ini disengaja dibuat. Sambang itu disambung, jadi besi itu dipatahkan baru disambung. Jadi ketika disengaja dibuat, ada pengharapan dan doa yang diminta oleh pemesan badik kepada empu. Ada juga rezekinya yang memesan. Secara tidak langsung muncul itu pamor-pamor tanpa rekayasa. Ada bentuk-bentuk tertentu, ada bentuk lafalan Al-Quran dan lain sebagainya. Secara abstrak kalau kita lihat lafalan, itu timbul dengan sendirinya tanpa tidak disengaja. Jadi badik juga itu selaku penanda. Penanda seseorang, makanya kita di zaman dulu mengatakan bahwa ada orang bilang kawin, nenek yang kawin hanya badi yang maharnya kan, bukan orang yang datang kawin, nanti dia malam pertama orang datang orang yang bersangkutan. Karena orang-orang dulu ketika dikasih lihat, anu dalam merkena tak karainya. Orang lihat, iya besinya betul, ya saya terima lamarannya. Sebentar malam datang karainya. Jadi itu anak perempuan tadi nikahkan dengan badi, berganti daripada raja yang datang. Dan jangan mengatakan bahwa hanya laki-laki yang memiliki badi. Perempuan juga ada, dan jenisnya ada, bentuknya ada, kecil. Dianggap itu juga melindungi dirinya sendiri, itu hari ini mengganti laki-laki dalam dirinya. Jadi jangan mengatakan bahwa badi itu dimiliki oleh laki-laki. Perempuan pun Bugis memakai badi. Mana yang simpan di sanggulnya, di tasnya, di mana. Perempuan-perempuan dulu itu pasti ada badinya. Dan badi yang dimiliki oleh perempuan, lelaki kebal apapun juga, kalau perempuan yang tusuk akan tembus.
3: Saya Andi Asman, orang Mandar asli. Saya ya punya badi, tapi tidak pernah saya bawa karena sebagai peninggalan orang tua.
4: Saya Rey, suku Bugis Makassar. Ada badikku, pernah saya bawa tapi tidak pernah saya gunakan.
5: Saya Putri Anissa, suku Bugis. Ada juga badikku, pemberian dari nenek, tapi saya simpan dalam lemari, tidak pernah digunakan.
6: Saya Deng Tutu, asli Makassar. Bagi saya, bahwa badik itu adalah merupakan pelengkap bagi seorang lelaki Makassar. Artinya tidak lengkaplah seorang lelaki Makassar itu jika tidak memiliki sebuah benda berupa besi, apakah itu badik maupun keris. Tidak bermakna bahwa benda yang kita miliki berupa besi, baik badik maupun keris, itu adalah merupakan senjata utama untuk menaklukkan lawan atau mematikan lawan. Tidak seperti itu sebenarnya filosofinya.
1: Ketua Lembaga Badik Selebes, Jajang Andi Abbas, menuturkan, badik adalah pelengkap aksesoris tradisional, sebuah benda budaya yang bukanlah tergolong senjata tajam, walaupun bisa difungsikan sebagai senjata tajam. Namun seiring perkembangan zaman dan pergeseran pemahaman budaya, belakangan, badik justru seringkali dianggap sebagai sebuah jawaban atas perseteruan yang dihadapi seseorang.
7: Bahwa ketika Anda menghormati sebagai benda budaya, dia akan menyelamatkan kamu. Jadi badik itu adalah penyelamat tuannya. Secara tidak langsung. Penyelamat dalam arti yang apa? Ya tidak mungkin aku pusing kalau dia, kita memakai ini, kan bukan menyelamatkan tuannya, menjerumuskan tuannya. Jadi makanya itu dijadikan asimat. Asimat itu kan pertahanan diri. Bukan untuk merugikan kita. Kalau kita menikah orang kan merugikan kita namanya. Ketika ada orang membuat badik, pertama pasti dia katakan sama pandre, mau dipakai apa? Mau pakai selamat. Pakai selamat. Kalau kita mau pusingkan sebagai menikah, ya bukan untuk selamat namanya, untuk kekonyolan.
1: Miris melihat kenyataan ini terjadi di masyarakat kita. Artefak budaya yang hanya dipakai untuk menuntaskan pertikaian ataupun hanya dianggap sebagai benda dengan kekuatan mistis tertentu. Jauh dari khasanah keilmuan yang sangat kaya dari sebilah kecil besi yang ditempa ini.
7: Ada tiga kategori pencinta. Ada berbicara mistiknya, kebatinannya. Padahal ini semua badi bisa dianalogikan, bisa dirasionalkan. Badi ini bisa berdiri karena seimbang memang. Bukan karena mistik, kedudukan badi sebagai artefak budaya, kelengkapan aksesoris. Yang malah banyak bikin riset orang luar, membuat buku orang luar. Yang sekarang itu hilang karena tadi, kitab-kitab lontaran besi itu orang-orang tertentu yang simpan. Pengetahuan itu tersimpan pada orang-orang tertentu. Sehingga orang yang lain itu tidak tahu, hanya bertanya nanti baru tahu. Harusnya itulah yang dibukukan dan disebarluaskan, pengetahuan-pengetahuan tersebut. Bahwa jenis berisi ini, bentuk ini, supaya orang tahu. Tetapi itu kan karena dia mau menjaga kesakralan badik tersebut, tersimpan menjadi sesuatu yang sangat disakralkan untuk diketahui oleh publik.
1: Sejatinya badik merupakan kekayaan peradaban bangsa kita. Dengan segala keindahan, filosofi pesan leluhur yang terpatri dan terwarisi oleh generasi kita selanjutnya. Semoga.
7: Kami sudah mengajukan kepada Dirjen Kebudayaan dan alhamdulillah badik tersebut adalah warisan budaya suku Bugis Makassar Luwu Toraja. Sudah ada. Nah, ini kita mau angkat menjadi UNESCO Global. Ya, bahwa badik ini bagian daripada suku Bugis Makassar Mandar Toraja. Orang merantau pasti ikut badiknya. Jadi ini badik ini kita akan temu dimanapun juga. Di Malaysia ada. Semua pesisir-pesisir Nusantara pasti ada badik.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Sahabat Budaya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Anda Pro 4. Memanuk-manuk merupakan tahap awal dalam prosesi pernikahan adat suku Bugis yang menggambarkan usaha keluarga pihak laki-laki dalam mencari calon pasangan yang tepat bagi anak mereka. Istilah ini diibaratkan seperti burung yang terbang mencari tempat hinggap, yang bermakna proses pencarian jodoh dengan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti asal-usul keluarga, kepribadian, dan kesucian status sosial. Setelah calon yang dianggap cocok ditemukan, proses selanjutnya yaitu tahap pese-pese, yaitu penyelidikan lebih mendalam terhadap latar belakang perempuan tersebut untuk memastikan apakah ia layak untuk dipinang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang, selamat berdaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di acara obrolan UMKM. Obrolan UMKM kali ini kita akan menghadirkan salah satu pelaku UMKM di mana bergerak dalam bidang kuliner ya. Nah, pagi hari ini atau siang hari ini kita bersama owner dari Ceker Pedas, Tamaung ya, Tamaung, dan alhamdulillah di studio sudah bersama dengan ownernya Ibu Rianti, atau saya panggil Kak Rianti aja ya.
1: Iya.
0: Baik, Kak Rianti, boleh sedikit cerita nih terkait dengan awal mula merintis usaha ceker ayam, dan tentunya banyak hal yang perlu misalnya dilakukan untuk membuka usaha seperti ini. Mungkin asal usul membuka usaha ini seperti apa? Mungkin cerita di tahun berapa mulainya, kemudian kenapa kok pilih segmen ceker ayam? Nah, itu dia.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Perkenalkan, saya Rianti, pemilik Ceker Pedas Tamamau. Ceker Pedas Tamamau adalah salah satu kedai hidden gem yang ada di Kota Makassar, terkhususnya di Kelurahan Tamamau, sejak 2019.
0: Oh, pas COVID berarti ya?
1: Iya.
0: Oh. Apakah karena mungkin saat itu lagi pembatasan sehingga di rumah aja terpikir usaha untuk membuka usaha ini?
1: Iya Pak, salah satunya juga itu. Awalnya kan pada saat itu saya kerja.
0: Iya.
1: Pada saat itu kan kayak saya, maksudnya beberapa perusahaan itu merumahkan, termasuk saya.
0: Iya.
1: Oh. Nah, di situ saya terpikirkan. Bagaimana buka usaha. Terus mamaku kan pintar kita kelola ceker.
0: Oh iya gitu. Iya, berarti jadi, ini resep dari orang tua ya.
1: Jadi terus terpikir, Mak, saya tanya orang tuaku, bilang, Mak, mau coba open PO kini ceker tak, karena kayak kurasa tuh worth it untuk dijual, ada pasarnya ini, yakin Kak?
0: Iya.
1: Di situ kan.
0: Wah, berarti COVID membawa berkah juga ya.
1: Masya Allah.
0: Nah, itu seperti itulah ya, artinya ketika kita mendapatkan satu kesulitan pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah ya. Termasuk ini tadi saat COVID ada pembatasan dan karyawan dirumahkan, justru ini ada jalan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan usaha mandiri ya. Oke. Nah, selama dari 2019 sampai detik ini kira-kira nih gimana perkembangannya yang dirasakan usaha nih? Awalnya memasarkan itu gimana sih?
1: Awalnya itu kita open PO, Pak. Open PO di marketplace Facebook.
0: Oh iya.
1: Terus ternyata ada, Pak, ada peminatnya.
0: Iya.
1: Nah, di situ ada yang mau ikut PO beberapa orang. Terus berlanjut jadi repeat order. Bertambah lagi yang mau ikut PO, berlanjut hingga sampai saat ini.
0: Sampai sekarang ini.
1: Sampai sekarang.
0: Tapi sudah punya warung sendiri ya? Atau
1: ada,
0: masih
1: tapi,
0: dari?
1: Ada, tapi khusus take away.
0: Oh, take away. Oke. Jadi mengambil satu segmen yang mungkin masih banyak orang yang tidak melirik ini ya. Kalau orang pikirkan ceker ayam itu mungkin orang biasanya kalau potong ayam ya, chickennya. Tapi ada segmen khusus pecinta ceker memang ya.
1: Ada, Pak.
0: Nah, kalau boleh tahu nih, ini dalam saat ini dalam merintis usaha ini, tentu tadi ada usaha yang dilakukan yaitu dengan cara memasarkan lewat marketplace ya. Nah, kemudian lama-kelama berkembang, apakah juga saat sekarang ini dari omsetnya mungkin dari berapa rupiah hingga saat ini naik terus ya, tentu ada usaha-usaha perbaikan atau inovasi yang dilakukan nih Kak. Apa nih yang membuat orang lebih tertarik lagi untuk menikmati kuliner ini?
1: Kan selama ini orang pikir ceker itu makanan pinggiran ya, ke Pak, maaf. Yang cuma diolah mungkin menjadi salah satu penambah sup. Tapi dengan kita membangun Ceker Pedas Tamamau, ceker itu tidak hanya dijadikan sebagai penambah sup, tapi bisa dijadikan diolah seperti ceker pedas, ceker pedas manis, ceker crispy, dan ceker tanpa tulang.
0: Oke, jadi banyak inovasi yang dilakukan ya ceker ayam itu sehingga bisa menaikkan kelas menunya nih. Nah, bagaimana proses kreatif ini dalam menemukan ide untuk varian rasa baru ini tadi? Seperti tadi ceker tambah tulang, kemudian ada crispy-nya, ada juga kuah rempah atau yang lainnya.
1: Kita lihat dari permintaan pasar, Pak. Karena biasa ada customer, Kak, ada ceker ini, ada ceker ini. Di situ kita mulai survei, oh ternyata ada beberapa orang cari. Jadi kita di situ.
0: Berarti dari konsumen yang memberikan. Iya. Awalnya membuat ceker ini sup ya atau apa? Awal mula membuka usaha kuliner tak ini sup ceker ayam dulu atau?
1: Nggak, langsung ceker pedas, Pak.
0: Oh, langsung ceker pedas sih. Yang tanpa kuah itu ya.
1: Iya, tanpa kuah.
0: Tanpa kuah dengan
1: ya, jadi cuma sambal dikasih ceker.
0: Wah, luar biasa. Nah, tentu kalau kita melihat ya, memang terbatas penikmat ceker ya. Hatinya tidak semua orang bisa menikmati ceker ayamnya. Selama ini apakah memang tetap fokus pada ceker ayam atau sudah ada varian-varian baru atau mungkin dalam bentuk menu-menu yang lain, misalnya bagian-bagian lainnya daripada ayam itu, bukan hanya sekedar menjual ceker.
1: Iya Pak, di tempat kami tuh bukan cuma ceker pedas, tapi ada juga ayam paleko, pentol pedas.
0: Berarti lebih ke segmen pedas-pedasnya.
1: Terus beberapa juga customer kan ada yang tidak suka
0: pedis sekali, ada levelnya.
1: Jadi terus kita terpikirkan bagaimana kalau kita bikin yang manis, ceker manis, karena kan ada juga beberapa anak-anak nggak suka ceker tapi nggak bisa pedis. Ya jadi kita di situ inovasikan bikin ceker manis wijen.
0: Waduh, luar biasa ya. Artinya seluruh segmen bisa menikmati ceker ayamnya. Nah, kemudian tantangan terbesar ini selama melakukan usaha kuliner ini, karena memang terbatas pada ceker ya. Kemudian itu tadi ya, nasi palakko itu ceker juga ya? Atau dengan daging-dagingnya?
1: Dengan daging-dagingnya,
0: Pak, tapi tetap mungkin disisipkan cekernya sebagai ciri khas. Tantangan terbesar ini selama ini, selama dari mulai usaha sampai sekarang itu apa sih? Tantangan yang sering dihadapi dalam hal mengembangkan usaha kuliner ini?
1: Sejauh ini tantangannya cuma itu sih, Pak. Kita kan jualannya dalam lorong, lorong dalam lorong lagi, gitu. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya orang bisa lirik, begitu. Walaupun dengan keadaan yang terbatas, gitu. Jadi kita harus bikin konten, di spill ini loh bahannya, begitu. Kita bikinnya setiap hari, pakai bahan-bahan yang segar.
0: Itu jadi dibuatkan kontennya, melalui apa nih kita salurkan? Iklannya ini, iklan storytellingnya
1: Instagram.
0: Di Instagram ya, oke. Dan akhirnya lama-kelamaan banyak yang order lewat itu. Oke, baik. Baik Kak Rianti, sebentar kita lanjut. Kita hadirkan dulu kelong berikut di. Sebentar akan masih banyak hal yang kita ingin tanyakan terkait dengan bagaimana sih mengembangkan usaha kuliner ceker ayam ini. Siapa tahu nanti ada sahabat budaya kita tertarik dengan segmen yang berbeda ya. Oke, kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
3: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
4: Udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
5: Betul.
2: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
4: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
6: Wow.
2: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
3: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
7: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.
8: Game over.
9: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
10: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
9: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
1: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
11: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di teras UMKM. Tentunya masih bersama dengan owner Ceker Pedas Temaung. Nah, Kak Anti, tadi berkaitan dengan usaha ceker ayam ya. Tentu soal rasa ya, menu ceker ayam ini paling banyak di lirik dan dinikmati oleh orang itu yang bagaimana yang antara tadi beberapa apa namanya menu-menu tadi yang dihadirkan ini yang paling laris di pasaran itu yang mana?
12: Pertama kan kita bikin cuma menu ceker pedas. Nah setelah itu banyak customer yang bilang, Kak, ada yang ngerasa pedas manis, ada yang ngerasa yang tidak manis. Terus kita coba bikin nih, Kak, dan ternyata yang lebih best seller itu yang baru ceker pedas manis. Karena mungkin ada nih rasa pedasnya, ada manisnya, jadi rame rasanya.
11: Nah itu pada saat ada permintaan dari customer seperti itu gimana sih caranya mencari resepnya gitu? Atau menunya, kan biasanya kan awalnya itu kan langsung ceker pedas ya, terus ada permintaan segmen baru dari pasar. Nah itu mencari resepnya itu supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen itu seperti apa?
12: Kita coba cari-cari, Kak, di misal kayak di YouTube, resep-resep begitu, dan akhirnya kita dapat nih, kita cobalah kirim ke customer ya, dan ternyata suka.
11: Wah, luar biasa. Jadi memang yang penting ada keinginan ya, melakukan inovasi-inovasi itu. Nah, kemudian dalam satu porsinya itu biasanya dijual berapa sih? Karena kan biasa mempengaruhi juga ya harga itu dengan pemasaran.
12: Kita lebih terfokus untuk ke kelas pelajar, Kak. Jadi untuk menu secara online dipesan online offline itu harganya 10.000 seporsi untuk ceker pedas.
11: Iya.
12: Terus kalau online kan kita masuk juga kayak di GrabFood. GoFood, yeah, itu harganya 18.000.
11: Oh, jadi naik setelah masuk di aplikasi ya.
12: Iya.
11: Nah, biasanya itu segmennya ini biasanya banyak orang memesan itu di pagi atau di siang atau ada juga malam. Biasanya kan ini tergantung segmen juga sih, kan ada orang biasanya, wah kayaknya kalau menu-menu untuk ceker ayam ini segmennya di pagi hari atau untuk sarapan.
12: Kebanyakan di jam-jam 12, jam makan siang.
11: Oh,
12: Kak.
11: Jam makan siang ya.
12: Sama jam-jam 6 sore.
11: Iya. Nah, kemudian usahanya itu dari jam berapa sih bukanya?
12: Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
11: Jadi bisa dipesan lewat aplikasi ya?
12: Iya.
11: Oke. Nah, kalau melihat dari usaha ceker ayam ini kan memang bahan bakunya juga enggak terlalu susah ya?
12: Iya.
11: Artinya banyak lah ya yang menjual dan tentu murah juga ya bahannya. Jadi memang sangat tepat, cuma mencari pangsa pasarnya itu agak-agak...
12: Iya.
11: Agak-agak susah ya, karena memang terbatas ya.
12: Terbatas.
11: Tapi selama ini meningkat terus ya omsetnya.
12: Alhamdulillah.
11: Alhamdulillah ya. Nah, itu apa sih yang dilakukan untuk meningkatkan omset? Karena kan banyak juga orang yang menekuni usaha kuliner ya. Mulai dari buka sampainya sekarang itu biasanya jalan-jalan aja omsetnya. Tidak ada peningkatan. Nah, selama ini pengalamannya Kak Anti sendiri untuk meningkatkan omset itu seperti apa?
12: Pertama Kak, apalagi kan di zaman sekarang digitalisasi kan lebih banyak orang lewat HP Kak. Nah, kita di situ pertama segmen pasarnya itu bikin konten Kak. Kita kasih lihat dulu ke customer, kita pakai bahan yang segar setiap hari, diolah setiap hari. Terus pakai bahan-bahan yang segar, dan terutama dan terpenting itu kita sudah tersertifikasi halal Kak.
11: Sudah tersertifikasi halal juga, Masya Allah. Nah, apalagi kan saat ini juga masih bergabung, sudah bergabung dengan inkubator ya, di Kota Makassar. Nah, ini tentu dalam hal repeat ordernya ini orang-orang tertentu saja Kak, atau memang tidak pernah kan orang biasanya kan ada kalanya jenuh ya dengan menu seperti ini. Nah, itu seperti apa mensiasati supaya pelanggan yang sudah menetap membeli ini tetap dia ingin order menu-menu yang ada di kita.
12: Oh ya. Jadi makanya Kak, kita tidak bikin cuma menunya itu bukan cuma ceker pedas Kak. Kita ada menu lain, jadi customer punya banyak pilihan Kak kalau misalnya mau belanja di toko kami.
11: Iya.
12: Seperti ceker pedas, pentol pedas, ayam geprek, ayam paleko, hati ampla, jadi semua serba ayam Kak.
11: Jadi memang serba apa nih, ada semua menu-menunya, sehingga orang biasanya kalau pesan alternatif lain bisa dipastikan bahwa oh ini ada menu pilihan lain. Nah, tentu Kanti juga punya pengalaman-pengalaman dengan customer dalam hal, karena namanya makanan itu kan kadang ada komplain dari pelanggan ya, maaf ini terkait dengan komplain apa sih sebenarnya yang biasa ditanya, apa yang menjadi keluhan dari customer itu apa sebenarnya?
12: Alhamdulillah sejauh ini belum ada sih Kak.
11: Oh, belum ada ya.
12: Paling cuma customer bilang
11: masukkan
12: Kak, bisa tambah-tambah bumbunya.
11: Iya. Jadi ada sesuatu yang menjadi masukan ya dari customer itu sendiri. Nah, kalau Kanti sendiri bagaimana sih menyesuaikan profil rasa menu-menu inovatif tadi ini agar masuk ke semua lidah masyarakat, khususnya lintas generasi tadi itu ya, karena tadi wah ternyata segmen untuk anak-anak kecil juga ini ada, terus untuk orang dewasa ada, orang tua juga ada, padahal ini kan makanan-makanan tradisional sebenarnya tadi, tapi bisa dinikmati oleh anak-anak muda juga. Seperti apa menginovasikan ini menu-menunya?
12: Jadi kita inovasikan kayak itu Mika, kita bikin yang ada yang pedas itu untuk kalangan dewasa, terus yang manis itu kita khususkan untuk anak-anak, karena kan anak-anak juga banyak yang suka ceker Kak.
11: Oke. Kemudian dalam hal penyajian ini, artinya platingnya atau kemasannya, inovasi yang saat ini digunakan untuk lebih menarik lagi dan tetap higienis itu seperti apa Kanti?
12: Pertama kita bikin packagingnya yang lebih menarik kak, terus dikasih topping-topping kayak dikasih wijen biar lebih menarik, dikasih kayak daun bawang.
11: Iya. Dan tapi kemasannya masih menggunakan itu ya, yang untuk porsi 10.000 itu dengan yang sampai porsi berapa sih biasanya?
12: Itu kak.
11: 10.000 aja ya, satu segmen aja ya. Oke.
12: Karena nah, rata-rata harga menuku itu cuma 10.000
11: kan. 10.000-an ya. Wah, sangat terjangkau ya.
12: Iya, karena kita memang pasarannya untuk mahasiswa, untuk pelajar.
11: Nah, sejauh ini memang banyak pelanggannya dari kalangan mahasiswa ya dan pelajar ya. Oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan bahan baku ceker ayam ini sendiri itu apakah memang langsung dari tempat pemotongan ayam atau memang ada pesanan khusus begitu?
12: Iya kak, langsung dari tempat pemotongan ayam. Jadi kita pesan itu setiap hari, jadi bahan bakunya itu segar, segar terus.
11: Iya, dan biasanya kan ini nanti kalau orang pesan baru dibuatkan,
12: dibuatkan ya.
11: Jadi tapi tidak terlalu lama ya untuk mengolahnya.
12: Kita itu masak dulu semua kak, tapi tidak dicampur dengan bumbunya. Ada yang pesan baru dicampur.
11: Oke. Jadi sesuai dengan pesanan begitu, ada pesanan baru dibuatkan sehingga fresh sampai di konsumen. Nah, dalam usaha ini tadi ada sudah label halalnya. Apa saja nih yang menurut Kak Anti sendiri yang penting untuk diperbaiki lagi dalam hal sisi pemasarannya ini? Apakah sudah ada juga, karena kan ceker ayam ini termasuk segmen yang jarang orang lirik ya. Nah, untuk membuat kesan tertinggal di lidah rasanya itu seperti apa? Karena banyak mungkin juga ada juga sebagian di antara pelaku-pelaku UMKM khususnya pelaku usaha kuliner yang sama-sama bahan bakunya dari itu ya. Tapi kalau dari kuliner Thai itu sendiri apa yang menjadi ciri khasnya yang susah dilupakan oleh pelanggan?
12: Oke. Pertama dari segi rasa kita punya 3 menu kak untuk ceker. Ada ceker pedas, pedas manis dan manis wijen. Kita.
11: Iya. Oke. Cuma itu aja ciri khasnya ya.
12: Iya.
11: Jadi dari situ dikembangkan menjadi ini untuk kalangan anak-anak, untuk anak muda dan orang tua ya. Jadi tergantung dari level masing-masing daripada kesukaannya. Nah, kemudian terkait dengan ini Kak, bagaimana lagi rencana ke depan Kak ini dalam memajukan usaha ceker ini? Kan setiap waktu itu terjadi upaya untuk lebih meningkatkan omset ya. Nah, sejauh ini apa target-target ke depannya nanti ini supaya usaha kuliner Kak ini semakin lebih berkembang lagi?
12: Kita punya planning kak, semoga kedepannya ceker pedas Tama Mau bisa buka cabang di tempat lain biar lebih mudah lagi dijangkau sama orang-orang banyak. Biar misalkan kayak kita kan tempatnya di Petarani kak, terus kalau orang order kayak daerah Unhas begitu kan jauh, kasihan ongkirnya. Jadi kita berharap bisa buka daerah sana misalnya.
11: Iya. Tapi selama ini masih dikelola sendiri ya? Atau sudah
12: sama orang tua
11: ya? Wah, luar biasa.
12: Karena dia yang harus
11: partner yang baik ya. Tapi dari sisi bumbunya ini memang masih diracik oleh orang tua.
12: Orang tua ya.
11: Oke. Wah, luar biasa cita rasa ini. Boleh tahu sih orang tuanya asli mana nih?
12: Makassar.
11: Makassar. Kan? Jadi memang rasa apa ya, khasnya itu ke Makassar ya, bumbu-bumbunya. Dan Mora Makassar itu kan terkenal dengan pedis-pedis ya. Iya, biasanya kalau dalam pembuatan menu baru ini melibatkan pelanggan secara langsung dalam proses inovasi tadi itu melalui survei kak atau testing ya sebelum ada menu baru yang diluncurkan?
12: Lewat survei kak.
11: Lewat survei ya.
12: Karena kan kita kan awalnya kan cuma satu menu ceker pedas, terus customer minta yang pedas manis, manis wijen, ceker crispy, yang tanpa tulang, kita semua itu
11: berdasarkan survei pelanggan ya. Setelah ada permintaan dari pelanggan,
12: kita coba.
11: Baru
12: dan ternyata
11: dia pas. Iya, jadi memang proses pembuatannya juga melibatkan customer ya, dengan cara meminta masukannya dari sisi bumbunya, dari sisi rasanya juga ya, dan level-level pedisnya tadi itu. Tapi yang memang menjadi ciri khas makanan yang dipasarkan oleh Kanti sendiri memang serba yang pedis-pedis ya. Itu dikombinasi dengan sayur-sayuran kah atau memang hanya sekedar jualan lauk aja?
12: Lauk aja kak.
11: Dengan nasi juga ya biasanya?
12: Iya, dengan nasi.
11: Oke. Baik, kita break lagi sejenak. Sebentar kita lanjut lagi setelah kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Dalam sisi apa tadi, proses menyajikannya itu seperti apa? Kan ini butuh proses juga ya, untuk supaya, kan ceker ayam itu biasanya keras ya. Nah, ada nggak kira-kira triknya itu supaya empuk dimakan gitu? Kan banyak orang biasanya, apalagi kalau ayam-ayam yang sudah tua ya, biasanya kan agak-agak keras kecekernya itu. Itu ada teknik anyun memasaknya.
1: Iya kak, pertama kita masak itu di presto kak, biar lebih cepat kilunak begitu, biar gampang kilpas dari tulangnya kalau customer makan. Terus kalau sudah masak mie, habis direbus, baru dicampur dengan bumbu pedasnya.
0: Oh, jadi di presto di?
1: Iya.
0: Kalau kulit-kulitnya itu, untuk mengelupas kulitnya itu, memang sudah dikupas sebelum dimasak ya?
1: Iya, dipotong dulu ke anunya, jarinya, begitu.
0: Iya.
1: Dibersihkan.
0: Oke. Dan sejauh ini dalam proses apa namanya penjualan itu sendiri, itu tadi ya menu yang paling pedis itu tadi ya, yang paling laris.
1: Pedas manis.
0: Pedas manis itu segmennya, dan itu dari saran dari pelanggan sendiri ya,
1: customer.
0: Customer, oke. Nah, berkaitan dengan usaha ini kan resepnya masih dari orang tua.
1: Iya.
0: Nah, untuk dipikirkan ke depannya kan nanti supaya bisa berkembang juga nih, apakah selama ini juga dalam proses pembuatannya Kanti sendiri ikut terlibat langsung untuk pembuatan resepnya ini?
1: Iya,
0: untuk
1: kak.
0: Menu-menunya.
1: Iya,
0: artinya kadang, sudah bisa mengolah sendiri ya.
1: Iya, kak.
0: Dari resep orang
1: karena
0: tua.
1: Karena kadang juga dibantu orang tua.
0: Iya. Nah, sejauh ini dalam order apa namanya pesan bahan bakunya itu dalam satu minggu itu biasa menghabiskan berapa? Kalau dari sisi penjualan ini kan sudah banyak pembeli ya.
1: Iya.
0: Biasanya menghabiskan berapa kilo dalam satu minggunya itu?
1: Awalnya itu awal jualan itu kak dari 2 kilo dalam satu hari. Sekarang alhamdulillah 10 kilo sehari.
0: Wih, luar biasa. Dalam satu hari itu?
1: Iya.
0: Masyaallah. Nah, itu dari jam 10 sampai jam 10. Oh, habis ya. Habis terus ya?
1: Iya, kak. Alhamdulillah.
0: Oh, jadi memang sudah banyak pelanggan tetapnya ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Wah, luar biasa. Nah, ini kan tentu untuk mempertahankan langganan itu supaya tidak berpindah ya, atau tetap repeat order ke sama kita itu, apa adakah semacam kiat-kiat khusus yang dilakukan, apakah misalnya dengan memberikan diskon atau apa, atau dengan harga segitu aja?
1: Iya kak, pertama dengan harga yang sama, terus sekarang kita juga treatment customer yang kita tanyakan, kak hari ini kita sudah open order, siapa tahu mau ki, kayak begitu-begitu kak, yang kita kita jadikan customer sebagai teman.
0: Iya, oh jadi diminta terus pendapatnya ya?
1: Iya.
0: Terkait dengan menu-menu yang kita siapkan, dari proses pembuatannya itu kan diolah dari dibersihkan dulu ya, kemudian direbus sampai dipresto ternyata ya, supaya lebih empuk lagi dagingnya, daging cekernya itu. Nah, sebenarnya kalau untuk menu ceker ayam saja ini, apakah tidak ada tambahan-tambahan lainnya? Tadi kan memang ada menu-menu khusus ya, seperti misalnya nasi palako. Tapi kalau khusus ceker ini memang semuanya segmen ceker aja semuanya.
1: Iya, ceker saja kak.
0: Oh, tidak ada campuran-campurannya ya, misalnya tulang leher kah atau
1: dada. Dia ceker to.
0: Ceker to ya. Oke. Nah, terakhir mungkin yang ingin disampaikan ini, karena mungkin banyak juga di antara sahabat budaya yang baru kepikiran nih untuk memulai usaha. Mungkin dari pengalamannya Kak Anti sendiri mulai merintis sampai sekarang ini bisa menjalankan usaha kuliner itu seperti apa? Kuncinya dalam membuka usaha kuliner itu apa sih supaya kita lebih bisa diterima oleh segmen pasar kita?
1: Oke. Pertama, jangan kita pernah malu, punya kita percaya diri, kalau apa yang kita jual itu pasti ada di pasarnya, ada di customernya, selagi menurut itu enak ki, bisa jadi terima di beberapa masyarakat, insya Allah ada gitu kak customernya.
0: Okay. Dan tidak pernah lupa melibatkan customer ya.
1: Iya, dalam setiap proses tak minta ki pendapatnya, apa menu yang bagus itu apa, rasa apa kayak gitu.
0: Dan sekarang ini sudah menghabiskan

0: Berapa tadi per hari?
1: 10 kilo.
0: 10 kilo, Masya Allah.
1: Dari 2 kilo awalnya.
0: Aduh, luar biasa. Baik, terima kasih Kak Anti sudah hadir bersama di acara obrolan UMKM. Semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi ya, bahwa tadi setiap ada kesusahan pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah ya.
1: Iya, Kak.
0: Dari tadi zaman COVID ya.
1: Iya, Kak.
0: Merintis susah ini karena ada sesuatu hal sehingga membuat kita berpikir.
1: Iya, Kak.
0: Untuk bagaimana membuat usaha sendiri. Tapi selain itu masih ada usaha-usaha lainnya ya?
1: Ada, Kak.
0: Oke, nanti di segmen lain ya. Masih rahasia dulu. Karena banyak hal yang biasanya kan orang memadukan ya, antara makanan dengan minuman ya.
1: Iya.
0: Karena setiap orang itu selalu ingin mengembangkan usaha-usahanya itu ya. Bukan hanya stagnan di satu menu aja ya.
1: Iya.
0: Apalagi ini berbicara dengan kuliner. Baik, iya. Terima kasih Kak Anti sudah bergabung di Pro 4 RRI Makassar. Sukses terus ya untuk usaha kulinernya. Semoga usaha ceker ayamnya lebih bertambah lagi pelanggannya.
1: Amin.
0: Dan semakin meningkat omsetnya.
1: Amin.
0: Salam sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Sobat Berdaya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami menghadirkan kabar Ratna Pro 4. Paduta merupakan tahapan dalam rangkaian pernikahan adat Bugis, merujuk pada proses lamaran resmi dan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada tahap ini, keluarga laki-laki mengutus seorang juru bicara yang disebut Mak Bajalaleng untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka secara spontan, secara sopan dan penuh tata krama. Mak Duta tidak hanya menjadi ajang penyampaian niat peminang, tetapi juga melibatkan proses komunikasi dan negosiasi yang halus, terutama terkait penentuan jumlah uang panai yang disesuaikan dengan status sosial calon mempelai perempuan. Apabila pihak perempuan menerima laporan tersebut, maka proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mapetu adat, yaitu musyawarah kedua dalam pihak untuk menetapkan berbagai keperluan dan kesepakatan terkait pelaksanaan pernikahan.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Saleh, dengar ki dulu ini ibu, begini. Kaga ngangka
1: Pa ba mampa
0: Ta da nan ra Ca ja nyanca Ya ra la wa sa a ha.
2: Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Ka Gangangka, salah satu siswa pelajar SD tampak kebingungan membaca huruf lontara. Dan hal ini juga menjadi PR bagi orang tua siswa, karena sudah lupa akan huruf lontara. Lantas, bagaimana sebenarnya awal keberadaan lontara di Sulawesi Selatan, sehingga bisa menjadi bukti sejarah di setiap peristiwa yang berkaitan dengan suku di Makassar? Naskah lontara, sebagai dokumen tentang peristiwa yang berkaitan dengan orang Bugis pada masa lalu. Oleh karena itu, naskah lontara dapat dipandang sebagai sumber informasi mengenai sejarah, sosial, dan budaya, serta peran serta suku Bugis dalam kehidupan masyarakat di daerah Sulawesi. Dalam kaitan ini, naskah lontara dapat dipandang sebagai produk budaya suku Bugis. Di samping itu, lontara dapat dipandang sebagai realitas penggunaan bahasa yang mencerminkan perilaku dan pandangan hidup masyarakatnya.
3: Saya akan berbicara tentang bagaimana lontara itu telah mempersatukan seluruh suku dan etnis yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kita sudah sering mendengar salah satu puncak pencapaian tertinggi dalam kebudayaan manusia itu karena ditemukannya huruf. Sulawesi Selatan sebetulnya sangat kaya, luar biasa, karena kita pernah punya 4 huruf, yaitu huruf jangan-jangan, ya, yang secara genetik dekat sekali dengan huruf Kawi. Sampai sekarang ini banyak naskahnya tersimpan di perpustakaan dan arsip Sulawesi Selatan di Tamalan Rea, ya, ribuan di sana yang ditulis dalam huruf jangan-jangan. Disebut jangan-jangan mungkin karena bulat-bulat dan mirip burung-burung. Dalam tradisi Bugis Makassar juga segala sesuatu informasi itu biasanya dipakai istilah jangang, ya. Jangan-jangan itu pergi menelisik calon pengantin apakah sudah ada yang punya atau belum. Mak jangan-jangan, ya, bahasa Bugisnya mamanu-manu, loke mamanu-manu. Jadi mungkin karena jangang ini dianggap sebagai representasi daripada pembawa pesan, maka huruf itu diberi nama huruf jangan-jangan. Lalu itu lama dipakai, ya, karena dalam perjanjian Bongaya 1669 itu ada 2 bahasa yang digunakan. Di sebelah kiri adalah bahasa Belanda dan di sebelah kanan adalah bahasa Makassar dengan menggunakan huruf jangan-jangan, bukan lontara. Sampai awal abad ke-20 masih ada produktivitas naskah yang dibuat dari huruf jangan-jangan. Kebanyakan pakai bahasa Makassar. Tidak ada huruf jangan-jangan dalam bahasa Bugis atau Nrekang atau Mandar, Luwes. Pada umumnya sampai sekarang ini ditulis dalam bahasa Makassar, sehingga para ahli menempatkan bahwa huruf jangan-jangan ini adalah hurufnya orang Makassar. Lalu ketika Islam datang juga membawa peradaban Islam. Huruf kita kan mengikuti struktur bahasa kita. Katanya memang kasar tena huruf matena. Puna nur inure, puna ismail isumailah. Taluji huruf matena orang-orang Sulawesi Selatan, bukan cuma Makassar. Saya kalau di kampung inure, ketua inure boleh. Yaitu glottal stop, biasa dilambangkan dengan K. Jangan pakai apostrof, lambang untuk kutipa. Nah keritik ki linguis dunia kalau pakai ki apostrof. Biasa menteng-menteng bulu-bulu ku puna kucing ki koma-koma rate. Yang kedua konsonan ganda ya, medu, ngaru, RR, double R, konsonan ganda namanya. Dan yang ketiga NG itu ji, no, tiga ji saja huruf matinya orang Sulawesi Selatan pada umumnya. Nah ketika itu ditransformasi ke dalam huruf, hurufnya juga begitu. Tidak ada itu huruf S mati, tidak ada R mati. Coba maki perhatikan. Nah ada orang mencoba membuat huruf-huruf mati, sebenarnya itu juga ancaman bagi kelangsungan bahasa. Karena pasti nanti kalau ada huruf mati, kita pakai mitulon tarak berbahasa Inggris. Namun bahasa Mangkasar atau Bugis sih, Pak Ajan yang bicara Ugi. Jadi harus dijaga ini. Kita namanya dalam teori adalah bersifat silabis. Huruf dan bahasa kita bersifat silabis. Karena itu sebaiknya huruf lontar atau huruf apapun digunakan dalam bahasanya. Coba orang Korea, tidak mau itu pakai huruf Koreanya dalam huruf Latin. Orang Jepang, orang Cina, pasti pakai tong huruf bahasa Cina. Karena memang itu nenek kita dulu bikin, nah sesuai kayak sistem bunyi namulu tak, bahasa tak. Tidak ada mintung huruf. Orang Jepang juga bersifat silabis hurufnya. Makanya orang Jepang kalau bilang tape recorder, tape rekoda. Mangkasar kapun kalah terok. Kama mintung, kudul lidahnya mau dia apa? Orang Bugis kalau traktor ngana tarator. Tidak kuliah ada huruf matinya, jadi tidak apa-apa. Orang luar harus memahami kita. Nanti orang berpikir, ah kalau begini ketinggalan ki, karena huruf tak tidak ada huruf mati. Tidak, justru dengan mempertahankan eksistensinya itu, dia menjadi wadah untuk menghidupkan bahasa. Dengan menghidupkan bahasa, jadi perjuangan ini bukan cuma menghidupkan huruf, tapi sekaligus bahasa. Tidak banyak pemimpin yang punya perhatian. Dia pikir kampungan jini huruf, ngapain mau dianggarkan, nah sudah urusan kampung. Dia lebih suka pakai huruf Korea, huruf Jepang. Ya, jadi huruf itu sudah pakai satu paket memang dengan bahasanya. Ketika Islam datang, ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang bersifat fonetis. Fonetis namanya pak yang huruf Latin ini, ada kamati, ermati, esmat. Maka dia adopsi huruf Arab Serang. Karena huruf-huruf mati ayat-ayat Al-Quran tidak bisa ditulis di dalam lontara. Pasti kalau bismillah, nah karena bismillah, dengar maki anak-anak di kampung kalau mengaji, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya untuk supaya itu tidak rusak pronunciation-nya, jagone itu orang dulu, nah adopsi itu huruf Jawi yang kita beri nama, namanya huruf Arab Serang, ke dalam lontar, huruf ta. Jadi ruaminya jangan-jangan Arab Serang ya. Dia banyak ada tadi dikasih lihat saya Bapak beliau Dr. Haji Padindang bagaimana huruf Arab Serang itu dimodifikasi di dalam foto-foto. Itu sebetulnya untuk menerjemahkan Islam yang bersifat fonetis ya. Karena di dalam huruf kita, makanya dalam naskah-naskah yang islami itu ada dua huruf, bilingual namanya dalam teori linguistik. Biasanya kalau penjelasan tafsirnya dia menggunakan lontara. Tetapi kalau untuk aslinya dia gunakan ayat Al-Quran. Tetapi untuk penjelasannya dia menggunakan huruf Arab Serang. Weh jago sekali ini orang dulu Bapak Ibu. Jangan pandang enteng nenek tak dulu ya. Jago sekali, jadi diadopsi huruf Arab Serang. Ada sebuah huruf tapi tidak menyebar di Baru yang dibuat oleh Coli Puja namanya huruf bilang-bilang. Dia pakai, sebetulnya dia cuma pakai sebagai huruf rahasia. Dan terakhir adalah lontara, ya lontara. Nah, ketiga huruf ini menjelang kemerdekaan Indonesia dia mengalami kepunahan. Ya. Produktivitas menyalin naskah itu juga sudah berhenti. Lalu digantikan oleh mesin cetak, bahkan sekarang melalui digital.
2: Tergantikan oleh digital dan akhirnya pelan-pelan satu persatu hilang. Ancaman akan bergesernya lontara ini mestinya didukung dengan aturan, perda yang mengikat sehingga tidak terjadi kepunahan, seperti yang disampaikan Andi Mapanyuki, Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Makassar.
4: Saya Bapak Andi Mapanyuki, Sekretaris Dinas Perpustakaan. Saya kira kalau untuk antusias dari masyarakat terkait dengan aksara Lontara itu cukup bagus. Dan kemudian di sekolah-sekolah juga, itu juga muatan-muatan lokal termasuk juga dalamnya adalah aksara Lontara. Jadi ini juga sangat bagus untuk dikembangkan. Termasuk juga pemerintah kota, juga tulisan-tulisan yang terkait dengan papan nama dinas SKPD itu memang dianjurkan untuk selain tulisan aksara bahasa Indonesia, juga disarankan untuk menulis juga tulisan aksara Lontara, seperti itu. Saya kira sangat perlu, menurut kami sangat perlu. Kenapa? Aksara Lontara itu salah satu warisan budaya Sulawesi Selatan, budaya Bugis Makassar yang saya katakan sangat mahal. Kenapa sebenarnya sangat mahal? Karena tidak semua kota, tidak semua daerah, tidak semua suku punya aksara. Hanya beberapa saja yang punya aksara, seperti itu. Saya kira sangat sangat penting dan sangat perlu itu tulisan Lontara itu dibudayakan, dilestarikan dengan cara penulisan di tempat-tempat seperti itu. Ya, pasti namanya pelestarian ya. Apalagi sekarang kan terkait dengan teknologi, anak-anak kita menggunakan teknologi-teknologi yang menggunakan tulisan-tulisan di luar aksara Lontara yang saya kira kalau ini tidak selalu dikembangkan, tidak selalu disosialisasikan, itu pasti akan secara perlahan pasti akan hilang kalau dari kita sendiri, dari pemerintah dan masyarakat tidak melakukan upaya-upaya untuk melakukan pembinaan dan melakukan upaya bagaimana pelestarian aksara ini.
2: Lontara merupakan karya asli masyarakat Bugis. Bagi masyarakat Bugis, Lontara dapat berfungsi sebagai lambang jati diri, lambang kebanggaan, dan sarana pendukung budaya daerah. Lontara tersebut dinyatakan sebagai lambang jati diri karena memuat berbagai nilai budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Bugis. Lontara dinyatakan sebagai lambang kebanggaan karena sikap yang mendorong sekelompok orang menjadikan Lontara sebagai lambang identitasnya dan sekaligus dapat membedakannya dengan kelompok orang lain. Lontara dinyatakan sebagai sarana pendukung budaya daerah karena mengandung informasi kultural untuk membangun tatanan sosial dalam rangka memperkukuh budaya nasional. Karena pentingnya fungsi yang diemban tersebut, Lontara tetap dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat Bugis Makassar. Perda aksara Lontara ini dengan pasal-pasal yang mengikat dapat membuat gerakan memajukan literasi dengan target menasionalkan sebagai warisan yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Seperti penjelasan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Hasan Sijaya, SHMH.
5: Karena banyak regulasi yang mengikat dalam perda itu, intinya perda aksara Lontara ini ingin lebih membuat kita punya gerakan memajukan literasi budaya kita akan semakin luas gitu. Dengan adanya perda ini kita bisa melakukan apa sosialisasi, bimtek, bahkan kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan berupa bantuan kepada penerima manfaatnya dengan dasar perda ini. Ya, bahkan ada anjuran, penekanan sedikit bahwa semua lembaga dalam setiap tempat untuk menunjukkan tempat, arah, dan sesuatu itu diupayakan untuk menggunakan aksara Lontara gitu. Yang kita pengen dunia ini tahu bahwa ada warisan leluhur kita yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Dan ini menjadi gambaran bahwa leluhur kita itu memang orang cerdas. Hanya orang cerdas yang mampu mewariskan kepada anak cucunya berupa tulisan dalam bentuk naskah kuno gitu, yang biasa dikenal dengan Lontara.
2: Dapat diwariskan kepada generasi berikutnya tanpa batas ruang dan waktu. Sebagai warisan budaya yang tak lekang oleh zaman, menjadi kebijakan daerah yang memihak kepada pengembangan budaya kita.
3: Satu demi satu huruf-huruf ini hilang, tapi alhamdulillah bertahan satu, yaitu Lontara. pelihara Ki Kodong ini, tinggal ini satu-satunya yang tersisa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ku HP wis apo?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita rahasia tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumang kok media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, haja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita kau makut ya?
0: Weh, haja na tak mabila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was? Iya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio.
1: Beh.
0: Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sepo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sepo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampang diakses.
1: Ya.
0: Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu para berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Pada masa itu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silasuramalah berikung kasih kipemeng ukai cara nasib atau kong yeswe. Asu selasa tanggal 27 di ulap itu tahun 2020 itu memuare padang kamar namuk itu maring kalinga ma curi coling risi rapulona 2,5 FM pro 4 RRI Makassar. Nah silasuramalah berikung siagi kanan nangiru.

0: Kalau pura putera aku kima muare pada engkamu kitu maring kalinga. Iya, langsung ni jalo iterima penelpon Rino Arwasi di sini 800 sera 250. Assalamualaikum, sipa tokong. Iya, sipa tokong Bunda Sophia.
1: Iya, tengah.
0: Iya, ketuk Kalibata.
1: Alhamdulillah,
0: karibia mau bersumbang. Iya, alhamdulillah. Iya, hati jama-jama bunda. Iya. Iya, anu makan jaga apa cerita masalah matara anak. Matara anak biasanya aku mapiara anaknya teriolo kan mengkanjak carana matara anak di artinya pemula kibecu napagur kita matota anu segigana budi pekerti. Nah kira-kira nih agak ku ngerti ngerang mau napa guru yang itu matota riolo papa kalabi istilahnya lori pada tak rupa tau. Iya
1: jaro makamu lagi itu makamu lagi bersama bicara.
0: Iya. Yeah.
1: Mereka tahu dek kan orang yang mak bicara tapi di pak guru dewan ni, di pak guru dewan jadi itu anu dia tu di makan lagi dek. Ada aku yang waktu ada ngasih ada orang kedai tu.
0: Iya, berarti cara nama pak bicara di perhalus ki.
1: Iya, saya lagi macam ni mak bicara ni, jadi kuliahnya nak penaki. Macam saya tu, tidak bicara si tawe mau penaskan nang-nang, ya reka lebih-lebih perkata mata orang. Ada orang kedai anu mu.
0: Ya, akal lagi ki.
1: Iya.
0: Anu tak, anu loki.
1: Iya. Anu tak ada sekadar anu mu.
0: Ya,
1: entah tak nak orang ngerang yang orang biasa ambil kore kau ibarat kena mak lagi sekarang ya aku nak kena lagi nasen anumu dek jumpa kalau di tematuai
0: ya
1: jadi mesti aku tematuai yang orang ada maka lagi anusta jadi ya aku barat nak elok balancai elok kumila dek mak tarik tak derita
0: ya
1: kerok jadi bukan mager, katanya putar mager, aku cuma pakum kira sama bicara sama baik. Kayar boyo cewa ya, dah sama tuan.
0: Cocok.
1: Sama tuan, sama tuan.
0: Kan biasa tu ada, biasa tu kan anak itu yo mak bicara. Tapi iye. Biasa pak guru makan aja makan dah. Makan dah kok iye.
1: Mau ini cuma tu aja kalau iye waya dah nak jangan pergi masuk mandi.
0: Iya, dia nak ada pergi mako.
1: Iya. Kalau sudah kita mandi, jangan kita lagi tu main kotor.
0: Iya.
1: Keluar kita lagi kotor lagi ke kita, apalagi kalau musim hujan. Oh iya, jadi kalau bicara kat sama adik juga begitu kan? Kena biar adik sakit atau bani bicara. Mereka rasa, tak sakit maksudnya. Anu adik, ayo mu, bukan begitu nak nasel. Kau barangnya pada lalu macam ni. Jadi yang dia lisu ni adik. Dek, ada nasel tak kena, main lo, tak lisu. Jadi, mesti anu, memang Richard namun kau tahu
0: Pak biasa ya apa aku mau lopoi mau atan ni
1: ya enggak mau naik perut itu nak cakap tepung dia asal nak kakak
0: ya
1: kedami kakak
0: iya dia nak kena tepung bangnya sana termasuk anak-anak loko bapak nadi dia itu mah kada yang kada bawa lesap dari tepung bawang nggak sana bakal dia terbiasa bapak na iya mak na iya luar biasa ni.
1: Ya, anak orang itu jadi guru ni mas pokok.
0: Iya.
1: Dia macam tepung dia sama kakak, semua kena dia kakak. Jadi anu kakak ini.
0: Ya.
1: Jadi kamu kedai itu tadi anu macam itu. Jadi kan kena tepuk. Yang kakak mengkotor, dia kena semua kena tepuk akan mandi, terus kena dia. Jadi anu tangkap di situ anu. Jadi. Saya tak nak dia mesti nak bicara lagi. Jadi Sebab kerana ni, ambil kan tak dulu tu ada. Jadi dia pun tak masih terpuas dengan anak-anak yang terasa. Jadi kan ini ajaran lah teman-teman anu, waktu nak bengkit ni. Jadi ya, karena nanti lah cuma kejar. Ya, anu nak pelipat guru memang anak-anak yang boleh dicuna. Ya, nanti nanti itu dewasa kan
0: memang. Ya.
1: Nah, sebab bapak guru nak teman-teman nak pakai lebih.
0: Ya. Ya, okey Pak Adik Bunda. Ya. Lalu nak ketemu yang kali ini?
1: Tanah Ogi Wanuaku.
0: Tanah Ogi Wanuaku. Ya. Okey Pak Adik. Salah-salah ni?
1: Ya. Saya tahu kalau Adi Saleh. Kata Adi Tony. Ibu Nurlina. Kepetra Mutara. Ini apa sih? Kita tahu sudah terus saya uji perdaya kemudian betul ini tante ni apa pare-pare amat yang dikasih di bawah Nurmina ini terus dia menakin dia macam gue yang misalnya macam yang masih cara mungkin
0: iya
1: dia macam gue berapa kita tahu biasa matama ini tapi kecawa-cawa ni kecawa dia misalnya macam cara mungkin jadi kadang ni dan itu lah saya amat berbicara ini matama amat mengganggu.
0: Ya, cocok.
1: Jadi tak, maka bukan keadaan apa yang kata, makolok makin mengganggu.
0: Ya.
1: Nah, sama ya, kan acara bahasa Bugi. Nah, jadi cara ini kesempatan tahu baca ya, Mak Bicara Ugi.
0: Ya.
1: Ya, kok barak nak isalan selingi dek, kan mari gagah. Ini yang berusaha, yang penting. Dek, Mak Bicara Ugi, ini yang kota selingi, itu bahasa Indonesia, kan? Dek, itu mari gagah. Nasabah ya, kan nggak senang muka si patokong cara uji. Nah, jadi ada dapat dampak mana sih? So, ede nak bicara uji. Sama dia boruslah.
0: Ya, penting mak bicara uji.
1: Yang penting mak bicara uji.
0: Ya, untuk melestarikan bahasa uji.
1: Ah, ya, nara ya tu bahasa Indonesia kan sesuai ya rubawian, tapi aku bicara Bugi betulnya dilestarikan bahasa Bugis.
0: Iya.
1: Maka ini rupanya yang uruslah. Yang mana nana paling kalingana sifat toko muarik pada sehat-sehat banget ini gak akan uruslah.
0: Amin.
1: Sehat-sehat di sekeluarga.
0: Amin. Muarik
1: mendidik-didik mana anak tak.
0: Iya.
1: Sampai nak capai kita di sana.
0: Okey, amin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sophie ya. Rimon Rinasi, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Si Patokong.
0: Iya, si Patokong. Boleh gitu.
2: Aduh kereba mbok, boleh ko amah ya mbok, Kalimantan. Oh,
0: Kalimantan di, wah mana sama itu sadar nama amah. Pagi jaman-jaman tuh pilih anak, ama?
2: Ye, ibu rumah tangga, ama ibu rumah tangga.
0: Biasa di.
2: Bapak nami, guru, guru SD mbok.
0: Jadi leteki lo anu angku kue di daerah Tenggarong di.
2: Iya, bapak na.
0: Ko ama
2: Matarana.
0: Matarana, iya. Nah, iya cerita kebetulan Matarana cerita iya. Kan biasa itu tutorial ya, makanya betina Matarana.
2: Oh,
0: napa guru mana ngampe-ampe melebi, mereka ada melebi. Pokoknya supaya ronanae melope metu, dia nama congka, dia nama nama bangka, dia pokoknya makanya ampe-ampe nah. Jadi agak tuh si biasa mau tengerang pak mengajaran napa guru ke entomatata.
2: Iya, tau kalau tomatoyo lo nate angi ki mak Bali.
0: Mak Bali deh.
2: Salah ki ga kena ki pokoknya mako ki dapat iki mak Bali.
0: Iya, pokoknya apa kesini tolina peringkatnya aja mewa aja mak Bali. Iya.
2: Terima nih bawang, dapat iki mak Bali.
0: Iya. Luar biasa di orang tu. Tapi meto biasa. Meto biasa tau riolo ya. Namo je mata na miri dan apa iris tau maka dah harus kima meko ya. Dia nama di kimewa. Apa kode?
2: Iya. Kota matwayo lo napa guru ki mata betabe ko melabe kis depe na.
0: Iya.
2: Napa pe biti ya konde ki mata betabe. Iya. Anak-anak Ana nai pa kue kue, masya Allah. Maluta-luta. Ya, ipaguru mo to, tapi
0: yeah.
2: Yang katoni, yang katoni na nang kalinga, yang katoni na paribok ke kecil eh. Kue yang ipodangi.
0: Ba. Jadi menurut kada yang penting rekeng. Ini tomat wae tetap i rekeng i pala tukang yang anak mak nama aku nae.
2: Iya, karena aku umur melo ni telu tahun ya, Mbok.
0: Iya.
2: Ko ko ma ko ma pau emak kaki nenek nah.
0: Iya.
2: Mengobi wale na. Jadi terpaksa mengobi nenek kaki mak. Supaya Lena na cinro lai ka mengobi nenek.
0: Oh.
2: Pakoroto ki bapak na mengobi abah karena yeah. Lena matala abah ki bapak na jadi terpaksa ki bapak na matala abah to ka. Supaya na cueri ka.
0: Yeah. Apa itu kan anak-anak paniru ulung to artinya. Boleh kau tahu muda tu tempat tuan anak ini tamak kena agak contoh
2: pada izin lagi. Tahu nggak sangat bunda Sopio nih pak guru mah bicara.
0: Ya.
2: Apa mah bicara mah deceng.
0: Apa biasa tahu tentang tahu mah tahu bahasa nih burani. Makanya aja mah tole nak napa lagi nama tole. Jadi ini sengi motor lagi para lebih pesitin aja rumah kada ini contoh mah deceng anak-anak.
2: Iya, toh ngapa? Jadi anak-anak ya boleh kiri di muto, teman-teman mo.
0: Yeah.
2: Kok, boleh pak guru ya nu madece ya madece muto nak anak.
0: Cuma ya tenang ya nasang ibu bunda Sopi, makanya apa mulai becu memang harus dibentuk.
2: Iya,
0: apa ya kau malopo ni apa milih bentuk ai?
2: Iya, sebab kau malopo ni maperi ni pak guru ambo dek nana.
0: Pada ni. Dek
2: nule ni pak guru. Nah Bali ni.
0: Mau Bali ni.
2: Iya, nah Bali ni kau malopo ni merasa. Anu ni Alena malopo ni na seding. Jadi ndak nule ni podangi.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan agas nah anak-anak ta yang pada marang kali ngaman nemu kiri di age podangi.
0: Amin. Iya. Pa itu syukur
2: kan. Pada mata-mata wayo loro.
0: Iya.
2: Napa guru ki ya sesiri, napa guru ki agama tabe-tabe ko anu napa guru ki bicara madeceng.
0: Iya. Apa itu kan biasa ko anak-anak makanja ampena berarti macu itu madeceng tomatona karena oh ni ke tomatona ero iya
2: jadi iya jadi pola kiri di ero ambo oh nak kok orang tua itu gambaran
0: iya
2: ya agak kok ke tomatona apa koroto anak-anak jadi agak kegurumin anak enak apalagi kalau anak-anak napa umur 3 tahun napa umur telu tahu ngan walena meniru
0: agak
2: senaje
0: iye maka cuy nak
2: kumpul like mau gak agai pau ero tu walena napa jadi kau makut sara ada itu matu anak ya ya pak koro tu anak nah
0: kabe ama ogi agak isi buat setengah nedi magal lo tu sadi wengkali nggak bak malunra wengkali nggak bahasa ogi tak bon ya, angka ke bonina wajoga
2: iya jadi Dewi sengi si
0: garu-garu
2: dicampur-campur nih ambo karena ki Kalimantan iya ini gak turupan nogi nambo Kalimantan iya jadi anu si campur-campur
0: iya tapi rasa syukur kalau kamu rantau malupo ke kampung atau iya mau rubah sogi dipakai nih baca
2: iya alhamdulillah
0: jadi
2: iya alhamdulillah toh ya kok mengerti ki agau pawit apa hanya
0: iya oke banget Elona kata main kelinga
2: Elona ano mata jengale ale
0: mata jengale ale oke
2: iya
0: selesai
2: Elona kok bunda Sopion nae Karos Diana Yasir Pak Gapur Kak Uki, Kak Samsia Maisar, Kak Maimuna Ganing, Kak Wahida Martawati, Mbak Sinta, Muslima, Fadil, Pak Arjuna, Dimas, Pak Bahar, Engka Puan Datu, Kak Ina Kristalara, Layasari, Pak Ahmad Yani Tasmun, si Bawa Ibu Nurmina, Engka Topa Abdurrahim, di Kutai Kartanegara, Metameki, Engka Topa Tantri, Pak Ashar, ya menena, merengkali ngai acara nasi patokong, Amboruse, selamat panjuk ke jama-jama tak sehat ki selalu makasih ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Poli Amari daerah Kutai di Kutai Kartanegara kapan apa biasa Koriolo Kota Baru Monroe tapi lece imacue kapan kombo anak-anak ya. Rimorina sih. Assalamualaikum si Patokong.
3: Halo.
0: Iya, yeah, si Patokong.
3: Si Patokong lo.
0: Politik itu.
3: Paradi Bantimurung.
0: Paradi di Bantimurung. Kaget tuh kareba mau jadi cemoh.
3: Mau jadi cemoh mau pelah ye.
0: Mau pelah. Tetap nih itu tetap nih mata pak makan mau pelai mik makan lagi mecekki atau
3: peralih kita. Kita subuh kau mecekki.
0: Oh iya di lele tu cuaca lele tu cuaca kau subuh.
3: Iya.
0: Kecil. Iya.
3: Nah jadi bincang-bincangnya bu.
0: Masalah nih mata anak bagaimana orang tua dulu pakai lebih manu menanamkan ngiru ahlak budi pekerti lori anak eh. Sarekwa mengi makanjak kedo-kedona makanjak werekadana ampi-ampina. Itu sih dibiasa agak tuh sih mau tengkalingan atau lingan gitu mata tariolo maka ada masalah bicara-bicara gak atau ampe-ampe medicing agak biasa tengerang
3: papa. Oh ada. Iya jarang mondar mulai bu.
0: Oh nalampa kiri
3: iya tapi boleh ini nih
0: iya
3: Pak Jokayenu
0: iya
3: iya ale
0: iya
3: Pak Kogana makanya
0: iya
3: tapi anakku itu nama gak eneng orang ada itu kawan.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Dia nama pil, dia nanda tapi waktu nama di tempurang Indona pil.
0: Oh, ni kau pil ini?
3: Tanya Indona.
0: Indona mau pil?
3: Ya tu nadi tempurang tapi pajan ni mana ni dia nama pil tepat tu. Jadi anaknya dia. Orangnya di naga mati lo.
0: Iya, kami biasa rio lo, kami itu mega tu mau
3: rio. Ya, jarang ni, anak cici-cici ceng. Kalau ke macam
0: apa? Iya, alhamdulillah macam mana ni biji?
3: Tu nak bici-bici ni. Pada mana ni aja yang mana ni lo, nui, nu macam eh.
0: Iya.
3: Iya. Malu kau, malu pemana ni adik dia. Alih nama ni
0: miseng ini ya.
3: Kok ini deh nak dilimali kamu lupa mana ni?
0: Iya. Iya pale salah-salah ni.
3: Deh nak lewat tu aneh lo ni.
0: Ba ba ba. Agilona.
3: Suku ni bateku sama Poji.
0: Suku ni bateku sama Poji Nur Azma, Nur Rahma Azhara.
3: Iya
0: Pak, salah-salah ni.
3: Engkau Pak Asis Nur Siti Nurbaya, Wanda Tadi Pindra, Mayanitas di Sope, engkau Nur, Pak Umar Ibu Rusia, Ibu Marlina di Petram, Sri Sinta Emil di Nasope, engkau Cumi Delumo. Rosdiana Yasir di Maros. Ya mana-mana nana, Bu.
0: Iya, Pak.
3: Salam bagi Pak Joka jam-jam mata.
0: Iya.
3: Milo ada no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Polinangero Pak Radindi. Madeja jelo selesreku engke maring kalingar acarana sipatokong palabe jelo elonge. Selamat kita maring kalingar.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Weh, cupu.
2: Lo ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
1: Kok pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Ya, silahkan mulai beri kibat terus di pengen ngasih banget tari acara na si patokong. Iya, tamu ini pengen mantan lipong yang ramil tamu bergabung. Rinol Arwasi di sini dia panol sera 250 ya. Jadi tamu ini pengen mantan Mariano Nol Arwasi di sini apa 00 sera 250 ya tamu yang bergabung di. Baik, silahkan mulai beri ku. Kenangi sepatu pelerian di di daerah Pau-Pau, kemudian daerah Tiga Pinang, amah Kota Baru, tapi kau di Kalimantan dan Wonderung, okay. Agak persisan nih, kutai kartu negara. Iya, terima kasih jolok telepon. Assalamualaikum, siapa tokong? Halo, assalamualaikum, siapa tokong?
1: Waalaikumsalam, siapa tokong?
0: Iya, boleh deh gitu.
1: Aldi di tengah apa Paralema Pindrang.
0: Oh, Pindrang Aldi di Panga. Iya, par apa Pang Panga apa? Apa san? Maksud saya tahu. Pangaparan di Pangaparan Lembang.
1: Panas Pindrang. Iya. Paling ujung bagian utara.
0: Oh iya.
1: Saya aksi bosok kalau saya anu dalamnya.
0: Oh, makasih kesimak tinggalin ngasiran atau perompak tuh. Latu mau di.
1: Pakai digital kak?
0: Oh pakai digital, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Berarti.
1: Berbeda ya, anu mau kue canggihnya kak.
0: Iya. Berarti magel lo tuh suarana modulasi nako lewat RRI digital.
1: Alhamdulillah sudah digital. Hmm. Jangan ke Makassar, Jakarta didapat juga.
0: Wih, nyaman.
1: Makanya ke Sumatera. Oh. Iya. Boleh ini mau kue ah negi kiri pilih tuh ya serangga.
0: Iya. Yeah. Iya.
1: Iya.
0: Jadi anu cerita masalah matara anak bagaimana orang tua dulu itu napa kesingi carana didik anak-anak ma pak guru tentang wereka dan madeceng ampe-ampe melebih. Nah di to si Riolo agak paling mengerang tengerang lah ada to materi
1: yang membedakan saja ya kalau itu anak naro ayun-ayunangnya
0: ya idondo
1: ya. Iya, macam masih ada yang pacaran lah, apa? Yang dua itu agak kenapa? Pakai per, per.
0: Iya, pakai per. Dondo.
1: Masih ada.
0: Dondo. Iya.
1: Iya. Ya sekarang elok kelona.
0: Nina Bobo.
1: Petania. Cekarut dua
0: tindakan. Oh, Pak Kur semangat.
1: Iya. Jadi lagu-lagu tempo dulu nako. Mana tu orang apa namanya bagus barang elok na. Ia para Pak Kur.
0: Iya.
1: Tapi yari orang HP napa? Elang na. Lagu-lagu rendah
0: sama desa nanai. Napa aku kan kami patinro nanai layali bami HP ada ya. Sampai nama tinro. Ya poriolo kami lo nita ma matinro ko kamara eh biasa ro. Nene tayari gemak tak nantara ki sampai nata tinro ki. Ya ro nanti napa nguji tinro tak dengan pesan-pesan baik. Termasuk tadi itu lagu-lagu Pak Kurusumang Cakaru dua tinro no.
1: Cerita-cerita Riolo zaman-zaman Nabi mana makui.
0: Ya ya.
1: Banyak lah, mega.
0: Mega cara nanti Toriolo. Ini kan Toriolo dia nama tanda sekolah tapi makan je betul nama nu. Mak para kan.
1: Jadi biasa tu pelan pesan dari sekolah lagi. Orang tahu ni nak mak cerita, makanya. Bola-bola ranking orang Bugis tempo dulu ya.
0: Yeah.
1: Ada tangga di depan, di belakang.
0: Ya.
1: Yeah. Ada lalkur. Ya boleh mundur, boleh mundur.
0: Iya, engka bola nasunang ke lalala nganu di istilahnya jalan alternatif. Jadi kong kata anu de na puluh-puluh bawah kan anak.
1: Yeah. Lari-lari nasuk ke toko.
0: Iya. Oh. Ay, luar biasa.
1: Iya. Yeah. Jadi mega kalau melo kira-kira apa masa-masa habis tiru romai ya pesan-pesan moralnya
0: ya
1: dari sekarang
0: ya Jadi
1: okay, makanya kapan deh.
0: Iya. Selesai nih pale, sahabatan kami ini selesai.
1: Ayo mana-mana. Paling jaringan perompak.
0: Iya.
1: Gimana pun berada. Lagu.
0: Agel lono. Iya, agel lono.
1: Udani tentri Bali.
0: Udani tentri Bali. Iya. Murmai saya tadi.
1: Iya, pasti ngerem lah.
0: Iya, udah.
1: Gimana nah, paling jaringan perompak. Gimana pun berada. Ya, kemarin kalinya. Kembali Pak Ali.
0: Ye, makasih banyak Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rimondina sih. Assalamualaikum, Sipatokong.
2: Sipatokong, Ambo.
0: Ye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh teh gitu.
2: Boleh Pak Sani.
0: Pak Sani di Jalan Sukadamai.
2: Sukamaju.
0: Oh, Sukamaju. Sukma, Sukamaju.
2: Sukma. Iya.
0: Atuh kareba Pak Sani. Halo.
2: Halo.
0: Ye. Yeah.
2: Halo.
0: Aga tu pigau-pigau.
2: Tudang-tudang.
0: Tudang-tudang. Kedo aja.
2: Ye. Yeah.
0: Kedo aja deh to.
2: Sambil.
0: Oh, sambil. Apa aja nak tahu ya, namun tu dah ma puliat tu, Pak. Kedo-kedo meja nak napuliang.
2: Iya.
0: Ya, apa di kedo-kedo mau tak aja, tak ada napuliang. Timui memang puliang. Iya. Oke, Pak Sani biasa tu tahu riulo tak magala mana toh mengkanja betina matara anak paling mau tingkali nggak pengaja pengaja pule tempat tariulo agar.
2: Oh iya, memang tariulo tapi makasih tariulo. Nampaknya sampai matu nih tak cukup memang.
0: Surgi cukup dia.
2: Dia mana kena. Nampak ini tanah cukup ni. Ini aku kenana.
0: Apuluh-puluh baru.
2: Iya, kita guru ni nana. Mereka tu bicara nana.
0: Jadi nana
2: sama. Nampak ini kita cukup memang kita apa boleh.
0: Iya, iya. Luar biasa di. Kau dia minta pakai itu materi. Mata anda mirita.
2: Iya, itu materi. Memang monumental. Apalagi waktu itu masih becu-becu mau waktu itu masih kola.
0: Iya.
2: Nah, tengah kerokong ke Pak Guru lalu ya, maka subukin. Mutau kini ke Pak Guru.
0: Iya.
2: Tema kukwe. Masa ngajak tajan guru nama kena, halo Pak.
0: Halo Ces. Kau akan datang di Ces.
2: Kau panggil di Ces.
0: Nasani, de nasali mina nanu na ceski.
2: Iya.
0: Nasameski di mana?
2: Iya, nasameski.
0: Iya. Bahkan miris ki makoke mega nana sikola biasa nalapor guru nda Pak. Biasa ke pengajari iwering hukuman tapadal hukuman nganu roh reke cerita untuk memberikan.
2: Tahu ki rolo malapor.
0: Tahu ki. Iya.
2: Kita nana nano kemarin nak cairi ke guru mau kuda ya salam.
0: Iya cocok lah. Ya mak kue naring anak nah neng kemana nih?
2: Neng kemana nih?
0: Neng kemana ya Lina Yolo?
2: Kau bisa kulai.
0: Iya. Liwa tenang pedaki. Iya paling Elon nggak ketemu yang kali nggak pasal nih.
2: Elo cukup caberu.
0: Nah cukup caberu ya salah nih paling tuh.
2: Pertama Tantar di Pare, Nur di Maros, Bupat Ma di Goa, Ibu Niat, Pak Asis di Maros,
0: yeah.
2: Pak Salu di Rapukaling Denompo,
0: yeah.
2: di sama Ali di Malengkiri, ada Pondatu Bareng Nur Alang, Pak Umar Ibu Nursia di Pampang, Pak Hamsa di Pampang, Mas Arjuna, Abdurrahim di Kalimantan, mana-mana nambo.
0: Iya.
2: Ambo saya juga lalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Polin nangai Pak Sani di. Rimondina si silasura melabiriku meleta bergabung Rino Larua Sedi Sedi apa 00 Asera 250. Pak Marsuki Yusuf Tamani. Iya, nasema perije taman asenge matu pesih. Oh, oke, okay. Tembus ni tukak apa. Terima jolok. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki.
0: Maperi mah susah. Bahasa geru. mau perih.
3: Benar perih malah anu nih. Mau
0: apa? Iya jolo kang mikal turupan nambah sogi mau perih mau susah.
3: Iya susah.
0: Mau watang.
3: Tapi awatang.
0: Jadi ogi agar.
3: Tapi ya roya. Boka atau sinjai kan?
0: Ya sinjai ini.
3: Jadi malam pun butuh bisa baca ugiku. Malam pun
0: iya iya. Berarti ya renangir
3: ogi sinjai. Malam pun biasa pernah setua yang matojo.
0: Iya berarti ogi sinjai berarti nangir masus meperi. Meperi. Itu sih di meperi betul reki kondisinya ekonomi di nama kesing.
3: Makasih.
0: Makasih
3: lo.
0: Ya,
3: makasih. Ya, rumah terana, ya, doro, biar terus buat enak, sayang. Aja, nu, rumah tempona.
0: Ya.
3: Taro-taro, siri alemu.
0: Iya, iya.
3: Tapi dia tegas. Ya, kalau dia ulit, taro, siri alemu, indra kospita suwe.
0: Wih. Ya, naro. Ya, naro, kena pudangi makro, teman-teman, adek, kakak. Nah petang,
3: iya.
0: Tang
3: melempu-lempu,
0: iya. Melempu.
3: Aja umat jeng-jeng.
0: Iya.
3: Umat jeng-jeng itu kalau ada orang yang maka kita lihat dia.
0: Oh.
3: Umat jeng-jeng di dalam kita. Ini maaf ini campur bahasa Indonesia.
0: Iya.
3: Iya. Ya. Ada penakar. Ya. Jadi kasih segitu nilai-nilai kehidupan teman-teman di Allah.
0: Iya.
3: Agar sudah patoko, sudah merombuhung. Orang malas itu.
0: Iya. Maka
3: ada orang banyak.
0: Iya.
3: Iya. Jadi aja
0: anu masuk harus... masuk juga di dalam mendidik anak-anak itu pakai pemali di artinya mendidik anak-anak dengan larangan-larangan pantangan.
3: Iya. Iya. Aja aja numarabo.
0: Iya.
3: Aja mekese. Ada yang itu dia setau.
0: Iya.
3: Iya kau mana rumah perdi biasa kau kan elona.
0: Iya.
3: Cenatania onde-onde kau ngina.
0: Oh iya iya iya masa memang
3: kita. Tapi itu kau onde-onde kalau mau dijadikan apa sudah susah.
0: Iya masa memang kita sanggup onde-onde apa ngi.
3: Atau lo kau iman duta. Iya kalau kau di padani.
0: Oh.
3: Elok kau mana mana. Enak saja elona dutai. Asa cenatania tu onde-onde apa ngi. Maksudnya jangan mau pergi di sana.
0: Iya. Oh itu ngerani ya biasa Rio loko. Maka itu materi loko anun kesalah reki ngipigau di. Atau anu reki kalau ada salah itu tidak anak kata-katai ke orang tua dulu. Maka dami itu Rio lo maka nih. Maka dami ya. Masa memang gion-gion dia pange. Wah luar biasa di orang tua dulu.
3: Jadi,
0: tidak sembar anak kata-katai.
3: Kalau Pak Kaya kata sinjai kak.
0: Iya.
3: Jadi caranya ini teman aku mengajar. Memang lembu.
0: Iya.
3: Mana nanti tahu yang Makassar tapi Makassing. Taruh ada taruh gaul.
0: Iya, iya, iya.
3: Ya, iya.
0: Luar biasa.
3: Biasa lo diolokong kalau sudah surat digande.
0: Oh.
3: Nah sini kalau gande kok.
0: Iya. Oh, anu tadi itu di kalau misalnya Nabi bilang undeon masa memang undeon dia pange artinya kita mungkin melakukan sesuatu nah tidak gampang, tidak gampang dikerja nah.
3: Iya.
0: Ceritanya tidak ada kata-kata ke orang tua tapi caranya itu mengekspresikan caranya. Mengekspresikan bahwa bila memang enggak jam kok lakukan itu.
3: Iya.
0: Iya.
3: Atu tu ya lemu.
0: Iya.
3: Atu tu lemu.
0: Tu
3: Ya, banyak bama empat bok.
0: Iya.
3: Abah dikasih banyak marga yang pertama.
0: Bah.
3: Sebaya roh bicara lagi ku ya kasih.
0: Cede matu akhirnya malampu toh, malampu nama lama, malama.
3: Betul.
0: Iya.
3: Tapi tegas ki.
0: Iya.
3: Dia nampak si.
0: Iya.
3: Ia kau kau sesuatu, ia kau dia nutan, say. Masih kalau ada sesuatu yang kau ingin buat, tidak bisa kau buat lebih baik jangan. Jadi taruh ada taruh gaul. Tuang yang lompo ada tuang yang tambah besar ini. Ayo terima kasih. Terima kasih. Terima kasih itu anu. Juga kepada perempuan yang suka cari kutu.
0: Oh iya iya iya. Terima
3: kasih tidak bersoy. Pamali. Ya apa-apa ini bu, selaku mana kami meringkali ini sudah seraku balik biku ada pandangan melaporkan kan cowok-cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh nangir ke Pak Marsuki ini ternyata Ogi Sinjai palek. Iya. Karena ternyata tuh Sinjai bahasa Ogi Matona pakai sebagian di ketemakap bahasa konjo. Rimun dina sih selesai malam beku. Kau dia naga ngai putra si jalo pelero. Pami gigi kena ilon nangin reku. Sapo tak eh. Suku ni batik mampuji nangin ilau pendengar tak. Selamat kembali kali ini.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ya, assalamualaikum di manapun Anda berada, memori padang kamar mokitu terhibur meringkalinga meringkalinga ada longgi selama kurang lebih 2 jam ria cara nasi patokong di. Insyaallah nak rega dega ga sabah angka pesipi ngewetuh ya rega. Kesempatan si runtu-runtu pai mengria cara nasi patokong meja nih masih mana jalo pole ria cara nasi patokong. Matu tete 2 ya rega pukul 14 waktu Indonesia Tengah waktu ini bergabung si Bapropa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan ya budaya nasional. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamaki tapada salama.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 9.000 lebih titik jalan berlubang di 8 kecamatan Jakarta Pusat telah diperbaiki selama periode Januari hingga pekan ketiga Juli 2026 dengan total luas mencapai sekitar 26.000 meter persegi. Kemarin Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat M. Soleh mengatakan perbaikan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga melalui Jaki, media sosial serta hasil pemantauan tim di lapangan. Menurutnya, perbaikan menggunakan metode cold mix, hot mix, beton, dan scrap pada jalan lingkungan, hingga jalan lokal yang rusak akibat usia jalan, genangan air, dan beban kendaraan bertonase besar. Perbaikan ini diharapkan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta Pusat. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan bantuan gerobak pada 10 pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa mengatakan, bantuan sarana pemasaran ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha sekaligus meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Gerobak berwarna hijau yang dilengkapi tenda diserahkan secara simbolis di kawasan Monumen Arek Lancor, Pamekasan. Para penerima bantuan ini menyambut positif program tersebut dan berharap dapat meningkatkan penjualan usahanya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyaba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Bli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pak Nova yang sedang berada di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Bu Nova hari ini.
1: Masya Allah, oke dah. Bli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Bli Ketut mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Bli.
2: Terima kasih Pak Nova yang berada di RRI Jakarta. Dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inggih, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, nggih.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ya tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Ya. Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Ini kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar, benar sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Bli Kadek aja.
2: Bli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Bli Kadek itu ya. Bli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi. Ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya,
3: kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah ekstensi begitu bahasa kan dari generasi.
2: Generasi, benar.
3: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni generasi jembatan yaitu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Nah, jadi bagaimana seni itu tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
2: Ya, terima kasih Bli Kadek nih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
3: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif tentunya apa yang mereka punya mereka lestarikan dengan baik, kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya, sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun, dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada, atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
3: Iya, tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu, ataupun sanggar-sanggar.
2: Komunitas juga.
3: Ya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau

0: Bali dan plus satu Subak. Nah itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya.
1: Digali datanya.
0: Dan dicatat kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, gitu yeah. kan. Nah dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Gitu.
1: Oh,
0: yeah. Nah tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
1: Iya, benar-benar. Iya, terima kasih lagi ini Beli Wahyu. Dan seperti yang Beli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
0: perlindungan
1: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Beli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
0: Benar.
1: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
0: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada 2. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi.
1: Seni-seni tradisi.
0: Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
1: Nah, itu dua pemilahan dari event ya.
0: Iya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan. Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
1: sudah tutup, ditutup
0: mulai dan 11 Juli ditutup dan disambung ya, langsung
1: Festival Bali Jani.
0: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani, begitu. Nah, dua dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan, nah dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
1: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
0: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, gitu kan? Dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, Beli Kadek, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Beli Kadek pandang?
0: Baik, Kalau pesta kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
1: Iya, benar.
0: Karena pesta kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya, ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar, cara pandang orang.
0: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, melihat tamjo lagi. Dikatakan monoton, saya berani katakan bahwa pesta kesenian Bali harus monoton. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang monoton itu tidak ada inovasi?
1: Iya.
0: Tentu banyak.
1: Banyak sekali.
0: Itu cerita, cara penggarapannya. Termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda.
1: Juga tata bahasa juga. Selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
0: Banyak. Dan teknik garap.
1: Teknik garap, kita
0: bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan. Bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini. Itu
1: memang sangat sudah berkembang.
0: Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harjo? Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di pesta kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambung. Terus ruangnya mereka di mana?
1: Benar.
0: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan monoton, ya harus saya katakan harus monoton. Monoton dalam prinsip program yang harus ditampilkan.
1: Benar.
0: Tapi tidak monotonnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi monoton gitu.
1: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam
0: tentang PKB. Iya, harus digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah pesta kesenian Bali
1: dan juga gitu. Tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
0: Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini pesta kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya dikenal dengan baik, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang luar biasa.
0: Ya, seperti itulah.
1: Oke, Mpo Nopa.
2: Ini udah di menit 13:29 menit ya, Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantap ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya, nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361-223361 ya. Saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361. Mpok Nopa,
2: iya, ada nomor WhatsAppnya?
1: Nomor WhatsApp sebentar, di nomor WhatsApp 087-898-822-240.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
1: Bye.

0: 104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh iya, Mbak Dopa.
1: Nice. Namanya bagus ya.
2: Sesuai...
1: Ada Mustika-Mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya?
1: Aduh. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh, iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Hai, saudara. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah gak sabar. Ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kade Wahyudita ya. Baik. Di Bali, silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Ini Ciguria.
1: Oke, Ciguria,
3: halo,
1: silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada Beli Ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak Beli Ketut. Bapak siapa tadi ini Ketut ya?
2: Kadek
3: Bapak. Kadek. Aduh, lupa sekali Kade.
1: Kadek orang Denpasar panggilnya Ketut semua.
3: Nanti marah di Kade. Wahyu di Tah, kalau nggak salah ya, salam kenal, Rajeng siang ya, dari Ciguria. Ciguria, memang temanya ini, paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Itu tidak cukup memang waktunya nih, kita ini pendengar-pendengarnya kasih singkat-singkat saja ada pertanyaannya buat Kade.
1: Ya, langsung ke pertanyaannya Ciguria.
3: Pertanyaannya gini, Beli Kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah, itu satu ya. Nah, kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade tanggapannya. Ya, terima kasih banyak Beli Kade, juga Beli Ketut.
2: Terima kasih.
3: Nova, Bram. Pokoknya Rajeng siang. Masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali.
2: Masih menunggu, silakan Beli Kade dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Okay.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, memiliki guru kesenian, begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu. Misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya. Yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
2: Ada juga gamelan selukat di pengusahaan itu.
4: Ada sudah gamelan selukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu dari pengembangan gamelan
2: tradisi Bali.
4: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya, benar Pak Yudano.
4: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni itu banyak sudah.

0: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana?
0: Dengan Bu Jerman.
1: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
0: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
1: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
0: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
1: Silakan Lalu Ibu Jerman.
0: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jenyo ini dia mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
1: Ya, narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
0: Oh, Bli Kadek, iya. Gitu loh, Mbak Nova, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
2: Iya,
3: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
0: Iya. Kenapa sebenarnya Bu Jerman tiap hari dengerin tapi gak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
2: Masya Allah, oke deh.
0: Ya, pokoknya salam kenal nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman. Gitu loh dari Gianyar.
2: Siap.
0: Ya pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Art Center gitu loh. Beli ketut emas.
1: Iya.
0: Dan narasumbernya juga.
1: Iyalah, terima kasih.
0: Kata kekirangan kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
1: Iya.
0: Iya, untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan semakin berjaya kesenian Bali gitu loh.
1: Terima kasih Ibu Jerman.
0: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye-bye.
1: Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
2: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
1: Daerah Gianyar.
2: Oh, daerah Gianyar.
1: Ya, sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
2: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
1: Bu Jerman.
2: Jauh ya orang luar negeri
1: kita
2: ya.
1: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
2: Oke, silakan.
1: Selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Beli ketut emas. Sama Mas Narasumber.
1: Kok
4: ini
1: Mas?
4: Ini kan ada pasar sekarang gendang yoga.
1: Gendang yoga, ya.
4: Selamat kenal Mak Nova.
2: Iya, selamat kenal.
4: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nova, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk ya. Ini acara kesenian di Bali ya.
1: Gini ya, ini.
4: Saya salut orang Bali, memang keseniannya banyak Mak Nova. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
2: Ini volumenya yang kekencangan ya. Radionya yang di sana apa gimana, Mas?
1: Gumyang Yoga, gini radionya agak di
2: radionya dikecil lagi, dulu. Heeh. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
4: Iya, sudah.
1: Sudah.
4: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa, tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi, kayak orang luar mbak bicaranya. Iya, itu aja.
1: Terima kasih.
4: Balik, memang udah cukup, itu belum ganjurnya lagi, udah luar biasa.
1: Terima kasih Gumyang Yoga, ya.
4: Dari kampung saya di Bangli, pemonangan pinter sekali itu.
1: Oh iya iya.
4: Sering lomba di Art Center.
1: Oh gitu ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
4: Iya, narasumber juga.
1: Baik. Terima kasih.
2: Oke.
1: Ya.
2: Okay. Yo.
4: Terima kasih banyak sama Pak.
2: Yo.
1: Beli
2: dijawab dulu barangkali ya.
1: Silakan Beli Made.
3: Apa itu yang menjadi
1: pertanyaan yang Bu Jerman itu
3: apa
1: ya?
3: Itu

0: Ya. Yang di Banjar-Banjar gitu.
1: Kenapa? Kenapa di Banjar-Banjar?
0: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
1: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya. Sudah ada. Benar. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
0: Iya, benar.
1: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu. Agar apa, generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga. Begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
0: Sebagai uang perawatan
1: gitu. Perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target atau tidak.
0: Benar.
1: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
0: Sosial
1: seperti itu.
0: Ya, terima kasih Bli Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
2: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prostat Bali. Buat beli Beli ketut.
2: Ayu
3: di Maluku Tengah beli ketut.
2: Iya, silakan Ayu.
3: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya buat beli kadet.
0: Silakan.
3: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Saya aja mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
2: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayu di
2: Maluku.
0: Maluku ya.
2: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil bawa ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Bli, silakan.
1: Baik.
0: Dari Ayu dulu, yang Maluku.
1: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
0: Yang di Maluku.
1: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan beleganjur. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
0: memang
1: ini.
0: Memang sangat ngebum sekali.
1: Kalau sudah yang namanya beleganjur
0: dan barong,
1: yang barong itu dan Harda Chandra itu.
0: Aduh, dari jam 1.
1: Dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
0: Iya.
1: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak
0: digeluti
1: ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
0: Agama Hindu ya.
1: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi. Contoh, seni itu berkaitan dengan prana, seni itu berkaitan dengan nafas. kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu, atau gerak-gerak suci.
0: Ya.
1: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama, begitu. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya, begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif, begitu misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi, begitu. Dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
0: Lewat seni.
1: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana, bagaimana seni yang mengajarkan konsep Sadkirti, begitu. Misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa, untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa, oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian, gitu.
0: Benar.
1: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada takwa susila upacara atau upakara, atau satyam siwam
0: sundaram.
1: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika.
0: Gitu.
1: Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
0: Seni, benar.
1: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
0: Benar.
1: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu, jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra, gitu kan, sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan, tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan, termasuk juga misalkan, nah, bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wiramo
0: dan wirasa,
1: mengelola rasa, wirasa itu, kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
0: mengekspresikan,
1: dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah, itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni. Begitu.
2: Okay.
1: Ya, itu.
2: Baik. Waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh. Udah cukup kayaknya ya.
0: Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
2: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
0: Iya, benar.
2: Cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Bli Kade terima kasih, Bli Ketut juga terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya, apa sih sebenarnya Denpasar itu, inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya, Bli Kade ya.
1: Baik, terima kasih.
2: Iya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
0: terima
2: semuanya.
0: Terima kasih, salam kembali juga buat
2: salam sehat, salam bahagia, selamat sore.
0: Selamat sore. Selamat sore dan tada, bye-bye.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pasukan biru Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Pesanggerahan melakukan pengerukan saluran air di Jalan Kemajuan Raya, Kelurahan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Sebagai tindak lanjut usulan warga untuk mengantisipasi pengedepanan, Koordinator Lapangan SDA Kecamatan Pesanggerahan Halim hari ini mengatakan pengerukan yang dimulai sejak 5 Juli kemarin masih berlangsung. Pengerukan ini dilakukan sepanjang 120 meter dengan ketebalan sedimen sekitar 1 meter menggunakan satu unit ekskavator dan melibatkan 4 personil pasukan biru. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi saluran air sehingga mampu mengurangi potensi genangan di kawasan tersebut.

Beralih kita ke berita lainnya, Pasar Rakyat dan Budaya Pasaraya Jawa Tengah 2026 resmi dibuka di Taman Budaya Jawa Tengah Kota Surakarta hari ini. Acara yang akan berlangsung pada 20 hingga 31 Juli 2026 sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi para seniman untuk menampilkan karya sekaligus menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya. Pasaraya menampilkan ratusan karya seni multidisiplin, seni rakyat tradisional, serta bazar yang diikuti 50 stan UMKM lokal kreatif. Kegiatan ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

0: 92,5 FM Pro 4RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang menjelang sore sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, senang sekali untuk hari ini kembali lagi bersama saya Inchas menemani Anda dalam program acara kita Siri Napace Senandung Lirik Laguna Pro 4Jazz. Oke, sobat budaya, kali ini kita bersama-sama dengan menghadirkan beberapa lagu-lagu di ruang dengar Anda, di antaranya nih sobat budaya, yaitu Ayu Rasta Sere Ruatalu. Ada juga lagunya Ashari Sitaba Janang Ripangakali Artutonik Baco Bece Antasaru Dengranu Amirama Susatalasaku Abi Tamrin Kurapang Bombang. Ada juga Didin Pratama Nacuku Caberu Ridwan Sau Limbang Mitaung Iwan S Makduta Tenritangke Arwan Dian Resanda Cakar Udin Leader Sambo Sero Sambi Sero Widi Palakna Nyawanu Ancila Ricci featuring Antila Ricci Sanjeng Renu Dianti Oslan dengan Mapoji Cendeng Tebu. 0811 400 9250. Topik kita hari ini adalah, ayo, topik kita hari ini ketika saya mau gak sebenarnya angkat topik terkait dengan MPLS. Ketika anak tak, tapi saya yakin ini anaknya semuanya rata-rata sudah besar. Jangan Mi dia bahas itu. Jangan Mi yang bahas antar anak waktu awal MPLS yang anak TK. Sebenarnya semua angkat kayak gitu. Apakah Anda termasuk orang yang menunggunya sampai pulang sekolah atau cuman datang saja terus pulang ki? Tapi jangan Mi, kayak saya yakin anak-anak itu semua pada besar Mi, anak-anak yang pendengar ya. Kalau gitu saya kita angkat topik ini aja. Ayo. Suka ikan asin atau ikan asin atau ikan biasa? Misalkan ikan biasa atau ada dibeli ikan sunu. Yang tidak asin. Yang biasa itu maksudnya kayak gini, yang goreng asin tuh jia kalau digoreng. Tapi yang normal maksudku ya, ikan kering asin atau ikan biasa. Biasa kan punya selera masing-masing nih sahabat budaya. Kalau saya disuruh memilih ikan asin, ikan kering asin atau ikan biasa, saya pilih ikan kering asin. Saya lebih suka yang namanya ikan kering asin. Atau kalau kayak kita gimana sahabat budaya? Daripada kita berlama-lama, langsung aja kita terima telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum Siri Napace. Halo Siri Napace. Hai Siri Napace. Halo Siri Napace. Iya. Siri Napace. Eh, passwordnya masih kita lupa. Ai kentara.
1: Iya. Prompaces.
0: Ya, Senandung Lirik Laguna Prompaces. Ya, jangan-jangan kita sudah pindah ke lain hati sampai kita lupa passwordnya kodong RRI Pro 4 Kamase. Tiraja. Karena ini baru lagi kudengar suara tak Opa Is juga. Enggak pernah kudengar suaranya Opa Is selama ini. Enggak tahu Opa Is kemana ini. Pindah ke lain hati mungkin.
1: Banyak urusan nih.
0: Urusan apa ini Pak Arifin? Penasaran.
1: Sibuk sendiri.
0: Sibuk sendiri. Oke deh. Pak Arifin mau dengar lagu apa ini?
1: Ya.
0: Mau dengar lagu apa ini Pak Arifin?
1: Yang kita tadi sebut lagu kedua.
0: Lagu kedua, Ashari Sitaba Janang Ripangakali. Okay deh. Okay. Kita langsung saja dengan topiknya kita. Lebih suka makan ikan kering asin atau ikan biasa?
1: Ikan kering asin dengan raja taipa.
0: Woi, nyaman nain tuh dindi.
1: Ambil semua nih yang lain.
0: Iku sukanya itu kalau ikan kering asin dengan taipa, manggarat cak.
1: Berikasi.
0: dikasih
1: anu lombok yang ditumbuk.
0: Iya, oh nyaman. Lombok bibi. Iya. Wah. Oh deh, itu namanya. Lupa utang yang sudah dibayar.
1: Lupa mua.
0: Tapi biasanya itu kita. Ya, siapa yang buatkan gitu kayak manggaracata, apakah lombok-lomboknya?
1: Kadang kalau ada, kita sendiri bisa dipakai.
0: Pintar jika bikin.
1: Anu gaun, udah biasa.
0: Ay, jago
1: kita. Kan biasa dilihat mamanya.
0: Iya, dewa jago mentong kita. Wah, nyaman nentu di. Di ikan kering asin.
1: Mm-mm. Ada parut ya, itu
0: untuk manggaraca. Parut
1: mangga.
0: Iya.
1: Mangga?
0: Iya.
1: Enaknya.
0: Enaknya itu dia. Wih, de. Memang tahu. Oke deh, Pale. Kalau begitu, terima kasih Pak Arifin.
1: Iya, makasih.
0: Iya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin, terima kasih. Jadi kalau menurut Pak Arifin itu lebih suka yang namanya ikan kering asin, apalagi disamakan namanya mangga. Manggaraca ODE Male. Enak sekali. Kira-kira bagaimana tanggapannya yang lain ini? Komentarnya Ipar Arifin, lupain tutup teleponnya. Iya, kembali kita buka 08 11 409 2050. Pak Arifin timbul tenggelam teleponnya. Dengan oke deh, langsung ikut terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Radin.
2: Selandung lirik lagu Na Prompat, Ces.
0: Selandung lirik lagu Na Prompat, Ces. Pak Radin, posisi di mana? Di jalan kah? Ini kan ribut-ribut kurasa ini dengar suara tak?
2: Di rumah.
0: Di rumah?
2: Itu masuk itu siaran radio itu.
0: Ah, kenapa ya?
2: Suara radio tadi itu masuk.
0: Masuk di mana?
2: Sedihnya di HP sih. Kagak di kak aku tuh.
0: Oh, kukira saya di mana masuk di. Pak Radin. Apa kabar hari ini?
2: Kabar baik, sehat, panas.
0: Panas di, iya itu mi. Nikmati saja kalau panas.
2: Iya.
0: Pak Radin mau dengar lagu apa ki kita?
2: Apa lagunya, saya baru buka ini.
0: Lagu-lagu yang kita siapkan ini diantaranya ada lagu apa nih? Asari Sitaba. Oke, sebentar itu diputarkan karena ada mi Pak Arifin anu request ki. Ada Yurasta Sereru Atalu, Artutonik Baco Bece, Anto Saro Deng Rano, Amirama.
2: Lagunya Anto Saro.
0: Anto Saro Deng Rano di.
2: Iya.
0: Oke deh, langsung dengan topiknya kita ini Pak Radin. Pak Radin ya. Yang pilih mana Pak Radin, lebih sukanya makan ikan kering asin atau ikan biasa ji?
2: Ikan biasa ya, basah.
0: Ikan biasa, oh yang dimasak.
2: Iya, yang masak-masak sop.
0: Masak-masak nasi kalau malam nen. Oh begitu di.
2: Iya.
0: Oh lebih suka masak masak biasa, tapi yang dimasak
2: iya.
0: Di.
2: Iya.
0: Oke. Kenapa enggak suka ikan kering asin?
2: Iya.
0: Kenapa enggak suka ikan kering asin?
2: Suka juga, tapi yang tidak bisa kali-kali hari-hari.
0: Enggak bisa digigit.
2: Satu kali satu bulan begitu.
0: Dulu.
2: Bulan, ya.
0: Tidak bisa digigit, Pak Radin.
2: Ada juga yang ikan kering lembut itu.
0: Ada juga ikan keringan ini yang basah di. Ikan maksudnya yang
2: itu yang keras itu bahaya itu.
0: Oh, kenapa bahaya? Enggak bisa gigi-gigi yang keras.
2: Kalau putih itu dilihat itu bagus, ikan kering yang biasa saja itu basah-basah dilihat.
0: Yang basah-basah aja.
2: Ya, tidak putih. Kalau putih itu bahaya itu.
0: Bahaya, enggak bisa.
2: Keras betul itu.
0: Tidak bisa digigit Pak Radin.
2: Iya.
0: Aduh, ya. Jadi disuka tonji yang namanya ikan asin, tapi ikan asin itu yang bukan kering ya. Tapi yang basah-basah itu enak-enak juga itu yang basah-basah, baru yang asin itu ya enak mentong. baru ada lomboknya.
2: Ikan kering itu anu ketambak itu itu bagus juga.
0: Iya. Oke deh Pak Radin. Terima kasih Pak Radin.
2: Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin yang ada di Bantimurung ya. Bagaimana komentar tak yang lain? Telepon biasa juga kita terima teleponnya ya, sahabat budaya ya. Oke deh, kalau gitu telepon biasa aku terima dulu. Halo, assalamualaikum. Sirin apa, Ceh?
3: Waalaikumsalam. Senandung lirik, lagunya perempat, Ceh.
0: Oke, dari mana? Siapa?
3: Dari Ibu Murti.
0: Ibu Murti yang ada di Haji Kala.
3: Iya betul.
0: Oke. Bunda, gimana kabar hari ini Bunda?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi apa ini kita bikin ini sebelum menelpon Bunda? Ada kayak duduk di bawah pohon atau duduk di balai-balai, duduk di kursi atau melantai?
3: Duduk di kursi sambil menonton televisi.
0: Begitu baru nanti sudah menonton televisi dengan radio Mi.
3: Iya
0: tahu. Oke, Bu Murti, nanti lagunya ikutan make di Bunda. Jadi langsung dengan topiknya kita ini. Topiknya yaitu kalau kita ya Bunda suka goreng ikan kering asin juga.
3: Itu kakak saya ikan kering asin.
0: Jadi
3: kalau disamai raca-raca mangga.
0: Deh nyaman dan deh enaknya di Bunda deh. Saya ini ABBB memang aku rasa aku bayangkan ikan kering asin pakai mangga raca.
3: Ikan kering asin dicobe-cobe anu lomboknya kasih turun mangga enaknya.
0: Walaupun tidak biar tidak dicobe-cobe itu lomboknya biar lombok biji itu di apa sih lagi tuh di kasih potong-potong enak tonji.
3: Potong. Tapi biasa kalau dipotong-potong digigi
0: langsung pedis.
3: Kalau dicoba-coba dulu baru kasih campur ya. Enak.
0: Tak campur memang Miri. Tapi memang itu yang namanya manggaraca di bikin tambah nafsu makan.
3: Iya, asal jangan itu mangga yang tidak kecut.
0: Yang kalau tidak kecut tidak ada tantangannya, tidak enak.
3: Tidak ada rasanya kalau
0: mangga mengkal tuh, mengkal tadi itu biasa mengkal baru tidak kecut ke. Jadi tidak ini ki.
3: Enggak enak rasanya kalau enggak ada kecut-kecutnya.
0: Iya, betul juga.
3: Iya.
0: Oke lah kalau begitu ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan baru kita makan-makan mangga raca juga. Oke, Bunda Haji. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Murti yang ada di Haji Kala ya. Enak itu kalau dicampur mangga raca tapi jengki yang tidak kecut. Oke deh, ku terima telepon lagi. Halo, Sirina Pace.
4: Sirina Pace, Senandung Diri, Laguna Perompak, Ces.
0: Oke. Ada Ibu Siti Nurbaya. Ibu Siti, gimana kabar hari ini?
4: Ya, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, Bu Siti. Bu Siti, nanti lagunya ikutan saja Miki Di.
4: Iya.
0: Oke deh. Ada topiknya nih Bunda ya. Jadi kalau Ibu Siti Nurbaya itu lebih suka makan ikan kering asin kah atau ikan biasa?
4: Aku suka ikan kering sunu.
0: Ikan kering sunu.
4: Baru dirajang-rajang pakai lombok tomat. Bawang putih, bawang merah baru dikasih asam.
0: Oh iya. Itu juga enak yang dikasih asam ya.
4: Kalau di rumah tuh gitu. Kalau ikan enggak suka saya raca-raca mangga.
0: Oh, enggak suka raca-raca mangga. Enggak jadi
4: suka kecut.
0: Jadi lebih suka dikasih itu yang asam dengan tomat apa ya?
4: Tomat.
0: Iya, di rumah juga
4: pokoknya dirajang-rajang.
0: Iya, di rumah juga biasanya seperti itu masakannya, tapi
4: baru dikasih asam sedikit deh.
0: Iya, benar. Dikasih asam sedikit. Enak juga kayak begitu. Jadi dia kayak manis-manis asam Ya karena ada asamnya, ada yang jelas gitu, ada rasa manis-manisnya sedikit lah.
4: Iya, ada itu kasih asam sedikit. Nah itu di rumah itu sukanya begitu.
0: Iya betul. Oke deh kalau begitu, terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Ibu Siti Nurbaya, sehat ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Siti Nurbaya yang ada di Maresana. Oke deh kalau begitu, sahabat budaya, sembari kita menantikan atensi Anda yang lain, mohon maaf ini sudah penelpon keempat. Nanti yang lainnya kita terima telepon, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, masih dalam program acara kita Sirina Paces Nandung Lirik Laguna Pro 4 Ces. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagunya Pro 4 Ces.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Nelly di Petarani.
0: Ibu Nelly. Ibu ya. Nelly di Petarani, oke. Ibu Nelly mau dengar lagu apa ini, Bu Nel?
1: Lagunya Widi.
0: Widi, oke.
1: Balak na nyawa nu inces.
0: Iya, si tangine lampanu. Etina memang kabar mana. Oke, pada kalau gitu sebentar kita putarkan Ki. Langsung dengan topiknya kita. Kalau Ibu Nelly suka makan ikan kering asin atau ikan biasa mau saja deh. Yang
1: suka
0: mana?
1: Suka yang ikan asin.
0: Ikan asin deh enak mento, biasanya itu ikan asin kita apakan gitu loh.
1: Ces, kadang kita itu dibilang tumis cambah.

0: Tumis cemba.
1: Kayak masak kecap begitu.
0: Oh iya itu enak itu.
1: Tapi yang kental enak sekali.
0: Iya yang deh nyamannya itu.
1: Apalagi kalau udah bermalam satu malam. Waduh enak.
0: Oh enak kalau bermalam kah?
1: Iya satu malam.
0: Oh kalau di rumahku itu tidak pernah bermalam, langsung habis.
1: langsung
0: ludes galojo. Kalau di kalau
1: apalagi dibikin lomboknya
0: begitu. Iya deh.
1: Itu ya.
0: Nyamangi.
1: Enak sekali dibocak.
0: Jadi,
1: begitu.
0: Siapa yang bikin itu biasanya itu Bunda kalau di rumah tak?
1: Saya.
0: Kita yang bikin di Masya Allah.
1: Kan ikannya dulu digoreng.
0: Iya.
1: Kan dicuci bersih dulu, Inces.
0: Iya, dicuci bersih dulu. Betul.
1: Terus digoreng. Tapi jangan terlalu garing.
0: Oh, jangan terlalu garing, Di.
1: Terus. Pakai kan mie anu bawang merah, ditumis toh pakai kecap, terus tambah air asam Jawa, pakai mie sedikit gula merah, pakai kan mie Ajinomoto, turunkan mie ikannya, aduk mie sampai kering,
0: iya,
1: angkat, dihidangkan,
0: deh pasti enak nih itu di.
1: Enak sekali, apalagi ikan kerapu toh.
0: Ikan kerapu.
1: Ikan sunuk.
0: Pasti kita suka.
1: Dua bakul itu kayaknya bisa habis
0: ya.
1: Saking enaknya.
0: Enaknya, Masya Allah. Deh, apalagi kalau misalkan yang kayak sore-sore begini, orang biasa lapar itu sore-sore begini deh, Bun.
1: Iya,
0: makan nyaman.
1: Tapi ingat badan melar, tensinya naik.
0: Masya Allah.
1: Oke lah. Ikan asin.
0: Iya, di ikan asin di.
1: Iya sayang.
0: Benar. Oke lah kalau begitu, terima kasih banyak.
1: Sama-sama Inces.
0: Iya, Bu Nelly.
1: Selalu bersama keluarga ya.
0: Amin, terima kasih Bun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Nelly yang ada di Petarani sana. Telepon biasa kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace. Senang Laguna Pro 4. Oke, dengan siapa di mana ini? Ibu Nur Intan di Takalar. Oke, Ibu Nur Intan, apa kabar hari ini?
2: Kabar baik, tidak terlalu tapi panas.
0: Ya, syukur ya. Kalau cuacanya panas. Mau dengar lagu apa nih, Bu?
2: Mau dengar lagunya, ada tadi tuh Si Reruatalu.
0: Oke, sebentar kita putarkan. Langsung dengan topiknya kita ini, Ibu Nur Intan suka makan ikan kering asin atau suka makan ikan biasa aja?
2: Saya suka ikan biasa aja, Mbak Dewi.
0: Kenapa lebih suka makan ikan biasa aja?
2: Ikan biasa yang dimasak sama ketarnya palu mara itu enak sekali.
0: Iya.
2: Kalau ikan kering juga sekali-sekali Mbak Dewi, tapi kalau terus-terusan kadang-kadang anu Mbak Dewi, kalau sekali makan, kalau terus-terusan gatal sih.
0: Kalau terus-terusan, oh gatal ya. Berarti alergi ki kapan?
2: Iya, sekali-sekali enggak sih. Tapi kalau mau tiap hari itu gatal.
0: Kalau mau tiap hari gatal ya. Oh gitu. Oke deh kalau begitu. Terima kasih Bu Nur Intan, sehat selalu ya Bu Nur Intan ya.
2: Terima kasih Mbak Dewi. Selamat bertugas sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nur Intan yang ada di Takalar sana. Oke, dan selanjutnya, halo, assalamualaikum Sirina Pace.
3: Halo Sirina Pace.
0: Iya, Sirina Pace.
3: Dari Hasan Sarodigo.
0: Bilang ke dulu, senandung lirik lagunya Pro 4 Chess. Oh deh, ribut nat. Halo, dengan siapa? Dengan siapa?
3: Hasan Sarodigo.
0: Pak Hasan, Pak Hasan di mana?
3: Di Goa.
0: Di Goa. Pak Hasan, mana passwordnya dulu Pak Hasan?
3: Yeah.
0: Senandung lirik
3: Laguna Perampaces.
0: Oke, okay. Pak Hasan.
3: Yeah.
0: Pak Hasan nanti lagunya ikutan saja Miki di.
3: Oke deh.
0: Oke deh. Pak Hasan ini pendatang baru ya?
3: Iya. Yeah.
0: Pendatang baru Ki.
3: Bukanlah, selalu pengetahuan.
0: Lama Miki kah? Bukankah Pak Hasan ini yang berkumis?
3: Bukanlah.
0: Oh, gue kira kalau Pak Hasan yang berkumis, pendatang lama tahu apa Hasan yang berkumis kah? Kalau Pak Hasan bunganya. Ini ya?
3: Gimana Ibu Fatma?
0: Oh, temannya Bu Fatma. Oh, Pak Hasan yang di Goa atau oh yang ada gula merahnya? Mana mie gula merah ya?
3: Kayak itu enggak mie di Bu Fatma.
0: Oh, ada mie di Bu Fatma. Oh, masya Allah, jadi kutunggu ini dari Bunda Fatma. Ayo segera mi kutunggu ini Bunda Fatma. Kemai mi manu Bunda. Oke, Pak Hasan, langsung dipale dengan topiknya kita ini. Pak Hasan itu lebih suka makan ikan kering yang asin atau ikan bolu biasa? Ikan bolu. Ikan biasa.
3: Ikan biasa diolah sendiri kan?
0: Ikan biasa jadi. Kalau ikan kering asin enggak terlalu. Hah?
3: Rasanya.
0: Kenapa?
3: Balik pernah atau tidak suka.
0: Apa itu? Oh, kita enggak suka kalau asin-asin.
3: Ya makanya ikan biasa.
0: Padahal enaknya itu.
3: Ya biasa kalau sendiri.
0: Oke deh kalau begitu Pak Lena. Terima kasih Pak Hasan. Pak Hasan sehat. Sehat selalu Pak Hasan ya. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Pak Hasan yang ada di Goa sana sudah ikut partisipasi juga. Dan kembali lagi 08 11 400 9250. Ada siapa ini? Dicoba telepon kembali nih Bun, Ibu Marlina. Kan ini dia muncul di PC2 kita. Kalau di PC2 biasanya susah ini suaranya. Halo Sirina Pace.
4: Senandung lirik lagu Laguna Perampece.
0: Okay. Iya. Ibu Marlina. Gimana? Kesehatannya sehat aja?
4: Alhamdulillah, Jos.
0: Alhamdulillah. Iya. Oke deh. Lagunya nanti ikutan Miki.
4: Iya, lagunya ikutan di lagunya Widi.
0: Oke deh. Langsung dengan topiknya kita. Topiknya adalah, kalau Ibu Marlina suka makan apa ini? Suka makan ikan goreng, ikan kering asin, atau ikan biasa?
4: Kalau saya inces ikan biasa aja, karena kan penyakit nggak bisa, nggak membisakan, nggak boleh makan yang asin-asin. Jadi itu kodong biar mau kato inces.
0: Iya.
4: Kulihat-lihat nih mami kodong.
0: Oh begitu di.
4: Tapi kalau racamangnya itu makan jinces.
0: Oh racamangnya kita makan ji, tapi kalau ikan asin makan, tidak ikan boleh.
4: Nggak bisa jinces karena memang penyakit nggak boleh.
0: Begitu, masya Allah.
4: Jadi kalau iya kodong, kalau mau ya begitu nih. Padahal aku suka nih tuh kalau ikan asin mairo jinces digoreng ya baru dicampur ke tempe.
0: Iya.
4: Tumisan itu dikasih kecap, dikasih kacang, hanya nyaman
0: tadi, male. Oke deh.
4: Orang bilang sudah Tommy bedeng.
0: Iya tahu adi, masya Allah. Oke kalau begitu terima kasih Bu Marlina.
4: Oke lagi tugas Inces, sehat selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Marlina yang ada di Veteran Utara, jaga kesehatan, sehat selalu pastinya buat kita. Oke deh kalau begitu sahabat budaya, gimana? Nah langsung misalnya kita dengarkan ini dia. Si taung mine lampa. Nih ada juga. Seri ruwa talu. Asik. Salam bagi maring kali.

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Kita lanjut lagi, terima telepon berikut ini. Halo Sirina Pace.
1: Halo Sirina Pace, senandung lirik lagunya Pro 4 Pace.
0: Oke, Pasale di Rapo Kaling.
1: Iya.
0: Pasale, apakah Pasale sudah mendengarkan lagu-lagunya?
1: Ingin, tapi belum sih kutahu apa, lagu apa.
0: Aduh. Itu. Aduh. Lagu-lagu yang kita putarkan diantaranya ya, ada Artu Tonik, Baco Bece, Amirama, Susa Talasaku, Kurapang Bombang, ada juga Nacuku Caberu, Limbang Mitaung, Maduta Tenritangke, ya, Cakar, ya.
1: Nacuku Caberu.
0: Oke. Topiknya kita, pasalnya gimana topik ininya, seleranya, lebih suka makan ikan kering asin atau ikan biasa ya saja?
1: Ya, saya suka ikan kering. Wah, deh, papurik.
0: Iya, deh, pasti mi dong. Biasanya ikan keringnya di bagaimana masaknya?
1: Ada masalahnya kalau ikan kering.
0: Apa itu?
1: Tekanan.
0: Kenapa?
1: Ada tekanan.
0: Oh, tekanan.
1: Iya, enggak cocok.
0: Oh, tapi enak, di.
1: Oh. Tapi bilang mana jangan tapi ya biar mami sedikit kodong
0: yang penting. Kodong. Yang penting ada di cina-cina ini.
1: Ada di cina-cina cocok.
0: Mantap lah.
1: Sudah
0: ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, dan kembali kita buka lagi di 0811 400 9250 ya. Silakan yang ingin menanggapi topik kita di program acara Sirik Napa Ces Nanding Lirik Laguna Pro 4 Ces. Untuk telepon biasa juga kita undang ya sahabat budaya. Oke, dia langsung mikir tuh ku terima dulu telepon tah. Halo Sirik Napa Ces.
1: Senandung lirik laguna perompas.
0: Oke. Okay. Senandung lirik laguna perompas. Yes. Bunda Fatma.
1: Iya. Yeah.
0: Hey, Bunda, menelpon tadi Pak Hasan.
1: Iya, kok tawar terus.
0: Belum mali.
1: Belum sampai ke situ, cuma satu aja. Kita satu tak. Oke lah. Nanti kalau saya dari pulau baru ku sampaikan.
0: Okay dari, deh.
1: Karena nanti pulang capek. Lusa kan saya mau pergi.
0: Lusa baru kita mau pergi.
1: Oh, masya Allah. Saya tunggu Rinces masuk pagi hari Minggu kapan kah?
0: Bet, kalau hari Minggu. Hari Minggu Inces libur, hari Sabtu Inces masuk sore.
1: Tidak soalnya kok hari Minggu, tidak ada lihat.
0: Hari Sabtu mau?
1: Hari Sabtu kah?
0: Iya.
1: Tidak ada kah? Ada kah di pulau kang? Nanti hari Selasa saya pulang.
0: Itu mi, tidak ada.
1: Biarlah kah tidak apa-apa, biar disimpan kan. Mudah-mudahan saya dapat cumi-cumi, ya kan sekalian.
0: Iya, boleh.
1: Satu kali berlayar.
0: Oke, kalau begitu Bunda Fatma mau dengar lagu apa ini?
1: Rapang Mi Bombang.
0: Rapang Mi Bombang. Ada kata di sini Rapang Mi Bombang. Ini lagu yang lagu-lagu disiapkan diantaranya ada Baco Bece, ada Susa Talasaku, Kurapang Bombang. Oh, Kurapang Bombang.
1: Iya, Kurapang Bombang.
0: Oke.
1: Langsung masalah nih, temanya ya.
0: Temanya ikan.
1: Saya suka sekali makan ikan kering. Ikan tapi kering. Cara membuatnya dari dulu itu kan masih bisa kita gigit-gigit kalau keras ya. Yeah. Kita goreng potong-potong begitu. Tapi sekarang saya akali.
0: Bagaimana?
1: Saya tumbuk, saya goreng baru tumbuk. Sama lombok, sama cemangi, sama daun apa?
0: Ditumbu jeruk di purut. Ditumbu dia nih di atas cobe-cobe Bunda di.
1: Tidak, saya tumbuk dengan lesung-lesung. Saya punya lesung-lesung Toraja itu yang kecil-kecil itu.
0: Iya, cocomi.
1: Bukan yang kecil tapi bisa tumbuh untuk persiapan bikin tutu apa semua itu kan bisa.
0: Iya, ada lesung-lesung begitu juga. Iya.
1: Kita beli di Toraja begitu.
0: Saya tuh beli di mana itu orang tua aku itu.
1: jadi itu cara sekarang saya makan itu kalau ikan kering teri Medan, teri Makassar, ikan Mairo yang agak halus, yang saya tidak tumbuk gitu kan bikin goreng-goreng tempe ya kasih kacang-kacangnya saya tumbuk juga sedikit supaya tidak terlalu berbiji.
0: Oh ikan kering gitu yang anu di Bunda di apa ikan kering Mairo?
1: Iya Mairo tapi yang yang paling kecil.
0: Yang paling kecil. Oh yang kecil sekali kan, ya di.
1: Iya ada yang kecil itu kan. Kalau saya makan just pakai sendok, tidak usah saya pegang tangan. Iya jadi.
0: Kalau pakai.
1: Tidak seru.
0: Kalau pakai tangan.
1: Kalau pakai sendok. Apalagi pakai. Racak-racaknya itu kalau saya bikin sendiri lain. Sudah diracak, dicuci bersih, kasih hilang kecutnya.
0: Iya.
1: Baru kita tumbuki.
0: Iya, memang biasa seperti itu, Bunda.
1: Tidak, tunggu dulu. Saya tumbuki kemiri dengan lombok. Kadang saya iris-iris saja. Kalau yang suka makan terasi, dikasih sedikit terasi.
0: Iya.
1: Baru dikasih sedikit gula pasir.
0: Iya.
1: Jadi agak asin.
0: Asin manis.
1: Iya begitu. Cara aku bikin begitu.
0: Kalau yang begitu biasanya dimakan-makan tanpa anu Bunda. Kalau pakai gula saya di rumahku enggak pakai ikan ki. Kalau yang begitu kita makan-makan begitu saja.
1: Karena...
0: Yang kalau pakai gula pakai terasi itu. Tapi kalau yang pakai ikan itu tidak pakai gula jika kalau kita samakan dengan ikan.
1: Nah kalau saya sendiri pakai sendiri sedikit saja jangan banyak gulanya.
0: Pokoknya enak lah kalau
1: ada rasa-rasanya, Bang.
0: Kalau enggak pakai terasi itu, terus kalau pakai terasi terus kasih gula apa pakai ya pokoknya dimakan-makan gitu kayak rujak, pakai sendok, pakai sendok.
1: Mau kecup.
0: Pakai sendok gitu.
1: Ketimun kita paruh juga jadi agak tidak terlalu kecil. Nah,
0: Bunda kalau pakai kalau ketim pakai
1: kalau ketimun. Saya pribadi begitu atau cari ikan kering yang dagingnya saja.
0: Iya.
1: Saya bikin abon.
0: Pakai dibikinkan abon itu ikan kering.
1: Maksudnya digoreng baru kita agak tumbuh-tumbuh diserak-serak gitu kayak abon.
0: Iya.
1: Jadi kita bertahan itu kasih masuk di toples bikin sama nasi panas dan sangat enak sekali. Tapi susah juga ikan seperti itu saya biasa cari di pasar Cidu ada yang dagingnya saja begitu kan ada juga dijual di tempat makan kapurung ya.
0: Iya.
1: Enak sekali. Iya tidak pakai ini. Dia kayak abon itu ikan keringnya.
0: Kayak
1: jadi
0: abon,
1: tidak terasa.
0: Saya
1: memang orang kalau keluar rumah mau diajak makan pakai ikan makan, ayo kita makan ikan di anu ini. Tapi saya tidak makan. Nanti di rumah baru makan ikan. Kalau di luar rumah rumahnya orang saya tidak mau makan ikan.
0: Oh, kenapa,
1: dan apapun
0: Bunda?
1: Juga itu.
0: Kenapa?
1: Karena saya tidak mau bau.
0: Baru
1: saya memang makan pakai sendok, enggak pakai tangan.
0: Kalau Inces lebih suka semua. Makan pakai tangan kalau makan ikan asin.
1: Iya.
0: Pakai tangan, pakai tangan.
1: Baru tuh juga itu Inces saya tidak suka karena pakai kepiting, pakai ini kita
0: karena,
1: pakai tangan.
0: Karena kalau ikan kering itu apa ya? Asauna iki kalau pakai tangan sih.
1: Iya.
0: Biasa
1: masak asam itu.
0: Oh, pokoknya masak apapun kalau ikan kering.
1: Ikan kering ya.
0: Ikan asin kering ya.
1: Tapi ada ikan kering kunces.
0: Iya. Ai segerami.
1: Ikan kering kertas.
0: Oh iya, kasih mah Bunda, ikan kering kertas. Banyak yang dijual di Kalimantan kan Bunda?
1: Ya betul.
0: Kasih, saya suka yang begitu ikan kering kertas. Pokoknya senangnya dari ikan kering asin lah aku suka. Ikan basah asin juga saya suka.
1: Ikan teri Medan sama itu baku banding harganya hampir 300 satu kilo.
0: Iya.
1: Jadi kalau memang ini nanti ada deh, nah saya kasih.
0: Oh segera mi aku tunggu.
1: Ikan kertas itu bagus sekali.
0: Iya.
1: Tanpa tulang, tanpa apa. Biasa saya gunting-gunting, baru goreng, baru rica-rica, kasih masuk toples. Nanti kita sarapan pagi enak sekali.
0: Enak sekali.
1: Itu.
0: Oke lah kalau begitu Bunda.
1: Oke, sehat selalu ya. Ini nunya nanti ya saya sampaikan, nah tidak enak kita
0: ada
1: kirimannya
0: baik.
1: Tidak disampaikan.
0: Baik.
1: Nanti ada waktu kalau seandainya memang saya tidak ke ini saya ini pergi sore bawakan kan ini sampai jam 8 kan.
0: Iya.
1: Tapi tidak usah dulu deh. Ada kerjaanku, tugasku.
0: Baik, terima kasih Bunda.
1: Oke, sehat selalu sama keluarga sama mama.
0: Terima kasih. Iya.
1: Iya, Inces juga sehat selalu. Jaga kesehatan Inces.
0: Iya, terima kasih Bunda. Kita juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Fatma yang ada di goa sana. Dan telepon biasa lagi ku terima. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Waalaikumsalam. Sirina Pace. Sirina Pace ibu.
2: Normala.
0: Sirina Pace.
2: Agraria.
0: Ibu, passwordnya dong. Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagu no perompak tes.
0: Oke, Ibu Nurmala yang ada di Agraria. Oke, Ibu Nurmala, nanti lagunya ikutan saja ya.
2: Iya.
0: Jadi
2: apa
0: kita
2: kelongnya?
0: Kelongnya sebentar ada Nacuku Caberu dengan Kurapang Bombang.
2: Iya.
0: Oke, kita punya topik. Topiknya adalah kalau Ibu Nurmala bagaimana sukanya makan ikan kering asin atau ikan basah asin atau yang apa nih ikan biasa saja?
2: Ikan biasa.
0: Ikan biasa. Kenapa enggak suka makan ikan
2: kering? Karena tekanan, Kak.
0: Aduh, tekanan apa nih? Tekanan angin.
2: Tekanan biasa makan kering.
0: Oh, godong.
2: Enggak makan ikan kering.
0: Iya. Oke lah kalau begitu makasih Bu Nurmala. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Iya. Iya, ada Ibu Nurmala, terima kasih atensinya sudah ikut partisipasi juga ya sahabat budaya. Bagaimana untuk pendengar kita yang lainnya, silakan di 0819 400 9250. Untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Oke deh kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung bisa kita dengarkan ini dia Didin Pratama.

0: Di sepanjang jalan di Burane Kota Makassar sudah identik dengan penjual kelapa. Nah, seperti apakah perjalanan salah satu penjual kelapa di jalan di Burane ini? Bersama Mbak Eri, kita ikuti selengkapnya.
1: Nama saya Dingin Mba, usia aku 52. Dan jual kelapa di sini. Cuma harga di sini yang dulu kejual. Berapa itu? Satu ringgit harganya itu ada yang dulu kalau harganya begini 25. Ya, 25 rupiah tau. Sudah ada 50 tahun lebih orang tua. Ya, di sini juga di sini. Tapi sudah orang tua, om. Cawan semuanya meninggal, keduanya meninggal, om. Orang tua masih hidup. Jadi saya gantikan sampai sekarang.
0: Di mana kita tinggal?
1: Di Perombong. Kau dulu kan sepeda aja gitu. Ada sepeda, lewat Sungai Minasa. Sekarang tidak bisa lewat di sini. Karena di Bulunan ada jembatan. Sekarang lewat dari Tanjung nih. Karena ada jembatan di situ. Kalau saya, janganan lewat. Setengah tujuh lah, buka. Sampai jam 10 malam.
0: Biasa berapa penghasilan, Tan? Biasa berapa?
1: Tidak tentu itu. Ya, kalau hujan tidak sampai 10 biji. Kalau hujan toh, karena kurang orang minum. Iya. Biasa kalau panas dapat 40, 30 begitu toh. Iya. Dari ini kenapa dulu aku ambil dari Goa aja. Toh, sepeda kunci kita di sini. Tapi sekarang kelapa dari Bone, jenis Ponto, Bulukumba, Kajang, Senjai. Biasanya kalau besar nyambil ke 300 toh, sampai 5 hari begitu dari ya kalau belum pas emang alhamdulillah biasa kan biasa banyak orang membeli toh karena banyak orang butuh. Kalau hari biasa kan orang Cina aja anu biasa butuh kelapa toh kios ka restoran iya. Kalau pes sekarang ini tidak jual es dulu karena masih hujan toh tidak ada membeli kelapa saja iya kelapa saja. Jadi kalau biasa anu itu musim kemarau biasa jual ke es toh. Harga dulu itu namanya satu ringgit dulu bu. Jadi sekarang 10.000. Iya 10.000. Satu batu. Kan biasanya bu macam-macam orang tuh biasa ya airnya saja. Seperti tadi itu airnya gitu. Kalau butuh isinya biasa butuh airnya sama isinya. Karena bisa mau bikin kue. Iya. Itunya kendemi. Ya begitu bu. Kadang-kadang dapat gimana 100.000. Lebih 50.000 karena orang takut kita nggak mau berhenti tuh. Soalnya kamu mobil tidak bisa berhenti di sini. Iya dilarang. Karena mau apa? Nah berapa hari tidak tanya tidak bisa dijual. Iya teman-teman berapa hari tidak bisa ini diawasi ki. Kalau malang ada petugas. Iya tidak bisa kemana jual malang. Pagi lagi nah, biasa ada petugas lewat di sini. Lari ke jual.
0: Ada
1: istri bu, sudah meninggal. Iya meninggal.
0: Sudah berapa lama meninggal?
1: 15 tahun.
0: Jadi sendiri bapak, biaya anak?
1: Si anakku sudah kami semua mi. Iya, sudah menikah semua mi.
0: Menikah dari penghasilannya bapak ini cuma jadi penjual kelapa selama puluhan tahun?
1: Iya begitu bu, karena ada toh. Mesti kumpul uang toh supaya kerja ke satu lagi sekali satu tiga dua aja laki-laki ya tiga perempuan.
0: Jadi kebutuhan sekolahnya waktu dari kini waktu adik masih kecil jadi kita dapat penghasilan dari ini.
1: Iya dari ini aja itunya iya mas sekolah
0: ya lain. Punya profesi lain?
1: Tidak ada aja.
0: Mandiri saja.
1: Iya sini aja biar sedikit simpan saja. Iya supaya bisa kumpul bisa sekolah anak-anak iya. Iya bersyukur daripada dari Tuhan gitu ya mana kalau banyak itu rekening ya begitu sih bu. Ya lagi sebagai untuk masyarakat, semuanya masyarakat karena begini di sini benteng. Yang saya benteng pas yang terkenal benteng itu. Iya terkenal dari dulu juga. Biar dari orang dari luar datang asal benteng juga. Tidak ada yang lain. Iya mau cari kelapa di situ di benteng tidak ada. Iya teroris Jepang, India apa? Karena ada harus benteng juga. Jadi Alanda bilang itu kalau datang itu orang di luar kah langsung sini. Ya hasil kelapa di sini kehidupan anak-anak atau istri sampai cucu sampai sekarang cucu. Ah cucu ke 11 memang. Iya. Lima dunia tau. Lima bapaknya sama ini. Jadi saya ibu ya syukurlah karena diberikan Tuhan ya, bisa menjual kelapa anu di sini supaya dapat rezeki yang ya, biar sedikit yang banyak disyukuri toh daripada begini banyak orang didengar begini toh iya yeah.
0: Demikian sedikit cerita dari Daeng Emba, salah satu penjual kelapa muda di Jalan Riburane Kota Makassar. Saya Syahreni bersama tim produksi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk sampai di sini kebersamaan kita di program acara yaitu Sirena Pace. Semoga bisa memberikan hiburan untuk Anda. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi. Semangat untuk Anda semuanya menjalankan aktivitas. Sehat selalu.

92,5 FM Pro 4RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali selamat sore untuk para pendengar yang saat ini baru bergabung dengan kami. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali berjumpa dengan Anda dalam program acara yaitu Dunia Wisata. Dunia Wisata menghadirkan beberapa karya baru orang dengar Anda untuk menjelajah yang namanya wisata, wisata kuliner kah atau wisata tempat wisata. Jangan kemana-mana dulu sahabat budaya, stay tune terus di Perempat RRI Makassar. Kita akan kembali dengan beberapa selingan yang akan menemani suasana perjalanan tak.

Kota kecil dengan sejarah besar di kota ini, ada cerita rakyat yang terus melegenda sampai sekarang. Legenda Bajang Ratu.

Pada zaman dahulu kala, Indonesia berdiri banyak kerajaan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Kerajaan Majapahit. Tidak banyak bukti-bukti fisik Kerajaan Majapahit karena pada masa akhir kejayaannya dihancurkan oleh Kerajaan Islam pertama Demak. Kecuali di Pati di Jawa Tengah, disinilah ditemukan pintu gerbang kerajaan yang namanya adalah Bajang Ratu.

0: Kota Pati pada zaman dahulu merupakan sebuah kerajaan sendiri yang kala itu menjadi daerah kekuasaan Majapahit yang kemudian diambil alih oleh Mataram. Di kota ini ada sebuah legenda Bajang Ratu yang masih dilakonkan dalam seni ketoprak yang hingga kini menjadi denyut nadi kota.
1: Ono tangis layo.
2: Oh, Kabupaten Pati ini, Kabupaten Pati ini ada di pesisir pantai utara Jawa. Yang sebelah timurnya adalah Kabupaten Rembang, sebelah selatannya Kabupaten Grobogan Purwodadi, kemudian sebelah baratnya ada Kabupaten Kudus, sebelah utara Laut Jawa. Kabupaten Pati ini punya 63 km pesisir pantai. Jadi yang terbentang di sebelah utara itu adalah pantai Kabupaten Pati sejauh 63 km. Kemudian Pati ini ada daerah pantai, ada daerah perkebunan, ada daerah pertanian, ada daerah tambak pertanian ikan, kemudian ada lagi daerah pegunungan kapur di wilayah selatan.
0: Berada di lereng Gunung Muria, disinilah di Pati tersimpan pintu gerbang Majapahit, sebuah peninggalan warisan budaya yang ada di Nusantara yang menurut budayawan Pati Sopo Nyono dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah.
2: Iya, ini kalau kayu sudah biasa, karena kayu ini kayu, kalau orang Jawa bilang ini kayu yang berpetuah. Kayu berpetuah itu kalau orang Jawa bilang kayu berpetuah itu ya istilahnya kayu ini ada isinya, ada isinya. Kalau menurut keyakinan orang-orang percaya bahwa ini ada penunggunya, yaitu yang namanya Raden Kebunabrang itu dulu yang putra Sunan Muria itu kan tidak mati dia. Sampai sekarang ini tidak mati. Bagi mereka yang mau melihat dengan kasat batin bukan kasat mata. Kalau kasat mata ya tidak bisa, tidak semua orang bisa, tapi kalau kasat batin ini terbukti ketika ada tadi saya ceritakan bahwa dari provinsi Jawa Tengah itu dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah datang ke sini banyak orang.

0: Bajang Ratu sebenarnya adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang diangkat oleh Kebo Nyabrang sebagai persyaratan untuk diakui sebagai putra Sunan Muria. Alkisah, tahun 1486 atau 7 tahun setelah kehancuran Kerajaan Majapahit, salah satu panglima perang Kerajaan Demak, yakni salah satu dari 9 wali bernama Sunan Muria, pulang dari pertemuan di Padepokan Sunan Ngerang. Sesampainya di barat kota Pati, terhalang sungai yang sedang banjir. Waktu itu, menurut juru kunci Mbah So, Sunan Muria mau menyeberang tapi tidak ada perahu. Lalu beliau mengadakan sayembara.
1: Tapi di barat sungai tadi ada seorang wanita yang namanya Dewi Sapsari, putra Ki Gede Sebo Menggolo yang kebetulan makomnya masih di sebelah barat ini. Lalu Sunan Muria itu mengadakan sayembara atau dalam bahasa Jawa bebono. Barang siapa yang bisa menyeberangkan, kalau perempuan mau dijadikan istri, kalau laki-laki diangkat menjadi saudara sinorwedi atau saudara sejati.

0: Singkat cerita, kata Mbah So, ada seorang wanita yang sedang mengembalakan kerbau bernama Dewi Sapsari. Setelah mendengar sayembara itu, Dewi Sapsari dengan menunggang kerbau menyeberangi Sunan Muria. Sunan Muria pun menepati janjinya. Raden Bambang Kebonyabrang sejak kecil diasuh oleh kakeknya karena ibunya meninggal saat melahirkan dirinya. Hari berganti hari dan tahun pun berganti tahun. Setelah dewasa, anak itu menanyakan siapa sebenarnya ayahandanya itu kepada kakeknya. Lalu kakeknya berkata kalau ia masih memiliki keturunan dengan Sunan Muria yang ada di Padepokan Gunung Muria.
1: Lalu Bambang Kebonyabrang berangkat. Sesampainya di Padepokan Sunan Muria, Sunan Muria tidak mudah mengakui sebagai anak. Dia pun membawa bukti-bukti bahwa dia masih keturunan Sunan Muria. Tapi Sunan Muria punya bebono atau sayembara. Barang siapa yang bisa membawa atau memboyong pintu gerbang yang namanya Bajang Ratu masih berdiri di bekas kerajaan Majapahit yang mana sekarang menjadi kota Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, dibawa ke Muria dalam tempo satu hari harus nyampe ke Muria.
0: Waktu yang disediakan Sunan Muria kepada Kebonyabrang tidak lama, yaitu 1x24 jam. Di lain tempat, yaitu di Padepokan Sunan Ngerang, terdapat salah seorang muridnya yang bernama Raden Ronggo yang ingin menyunting putri Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwat. Roro Pujiwat mau diperistri apabila Raden Ronggo bersedia memboyong pintu gerbang Majapahit ke Padepokan.
1: Sesuai pada tahun 1486, di kota Pati sampai lereng Muria itu masih merupakan hutan belantara. Lalu Raden Ronggo tadi masuk hutan. Ya, di sebelah sampai di barat kota Pati masuk hutan. Di dalam hutan tadi Raden Ronggo menjumpai atau melihat ada pohon kenanga yang bentuk dan tingginya seperti sangkar, orang Jawa koyok kurungan. Sehingga sampai sekarang menjadi dukuh Sekar Kurung, karena sekar itu kembang, kurung itu kurungan, termasuk desa Mugiarjo sini. Lalu ke arah barat lagi, di tengah-tengah Raden Ronggo berhenti lah, karena kecapean. Bambang Kebonyabrang berhenti, pintu ini diminta tidak boleh, timbul peperangan karena yang membawa dari sana itu Bambang Kebonyabrang, kok diminta orang kanyalan nggak jale lah.
0: Peperangan keduanya lebih dari sebulan lamanya. Mereka baru berhenti setelah Sunan Muria turun ke tempat kedua orang tersebut bertarung. Lalu beliau berkata, "Wis podo lereno sak kloron podo bandul." Lalu berhentilah kedua orang tersebut bertarung. Sehingga tempat tersebut hingga sekarang dinamai Dukuh Rendole. Sunan Muria pun lalu mengakui Raden Kebonyabrang sebagai anaknya. Dan beliau menyuruh anaknya tersebut untuk menjadi penjaga gerbang ini. Setelah Sunan Muria berkata jaganen atau jagalah, maka ia pun langsung meninggal dan hilang nyawanya karena sebagai seorang penjaga harus tidak terlihat.
2: Serbikan daya pikirnya sampai terbentuk seperti ini. Ini kan berarti orang yang sangat sangat terampil, sangat hebat dalam ekspresi jiwa. Kemudian dituangkan dalam bentuk karya yang seperti ini. Ini kan ekspresi jiwa, ya, imajinasi jiwa dituangkan dalam satu bentuk ekspresi benda, diukir seperti ini jadi wujud bentuk seni karya yang bisa dinikmati orang. Bayangkan hampir 1000 tahun bahkan mungkin lebih ini. Ini masih bisa dinikmati. Dan dibentuk seperti kalau orang sekarang bilang ini direlief. Direlief itu kan orang dulu tidak ada namanya istilah relief. Relief itu kan bahasa Inggris ya. Nah, ini direlief sehingga orang ketika melihat itu bisa membaca. dipandu, diceritakan. Inilah hebatnya orang dulu. Maka pembelajaran kepada anak generasi muda sekarang, orang itu harus memang betul-betul mampu mengolah diri, skill kita, terampil kita untuk dibuat sehingga mampu untuk mengekspresikan karya-karya seni, karya-karya budaya, sehingga karya seni dan budaya ini akan dinikmati anak cucu besok yang akan datang.
0: Wah, seru bukan? Pintu gerbang Kerajaan Majapahit ternyata bersejarah. Kisah perebutan gerbang penuh dengan intrik-intrik politik bercampur kisah asmara yang gagal antara Raden Ronggo dengan wanita pujaannya bernama Roro Pujiwat. Sudah semestinya pemerintah memelihara satu-satunya bukti kejayaan Kerajaan Majapahit yang hanya ada di Pati, Jawa Tengah. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.

0: kakak bagi duit.
1: Buat apa?
0: Buat top up game, kak.
1: Gak boleh. Kok main game pakai duit segala? Coba kakak lihat gamenya.
0: Nih kak, adek dapat untung loh. Nih adek menang dapat duit.
1: Loh, dek, ini kan judi, dek.
0: Judi? Apa itu, kak? Ini kan game aja, tapi game yang bisa bagi duit, kak.
1: Judi itu mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang. Judi itu haram loh, dek. Awalnya aja menang, nanti bisa kecanduan dan merusak akhlak moral kita.
0: Adek gak kecanduan kok, kak.
1: Terus minta duit buat apa? Biar bisa main lagi kan? Berharap menang dan dapat untung kan? Nah, itu namanya apa?
0: Oh iya ya kak, gak jadi deh. Hehehe, takut dosa.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Kota Makassar yang sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah berhenti dan tak pernah kita lelah untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahur Rahman, Allahur Rahim. Dialah Allah Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Dia pula Allah Tuhan yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang sampai saat ini tak pernah berhenti untuk memberikan kita begitu banyak nikmat karunia yang tak terhingga, yang semoga kita mampu menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak akan mampu untuk kita hitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia paripurna yang telah Allah mandatkan untuk membawa risalah agama yang sempurna, agar kita pun seluruh umatnya insyaallah menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di bulan yang ke-8 di dalam kalender Masehi, tepatnya bulan Agustus tahun 2025. Bulan Agustus adalah bulan yang memiliki nilai sejarah yang sangat luar biasa, terutama untuk negara kita Republik Indonesia. Di mana di bulan Agustus ini, 17 Agustus, kita merayakan dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari di mana seluruh bangsa Indonesia telah lepas dan telah bebas dari penjajahan para musuh-musuhnya. Kita telah 80 tahun merdeka, dan kemerdekaan ini tentunya dihiasi dengan begitu banyak perjuangan-perjuangan dan pengorbanan. Entah itu pengorbanan para pahlawan pejuang ulama kita, berkorban dengan keringatnya, berkorban dengan ilmunya, mungkin berkorban sampai meneteskan darah, bahkan merenggut nyawa, hanya untuk bagaimana Indonesia ini bisa merdeka dan bebas dari penjajahan kolonial Belanda pada saat itu. Makanya mari kita sama-sama melanjutkan esensi kemerdekaan ini, bukan yang hanya sekedar simbolis, tetapi betul-betul merdeka. Kita merdeka untuk tetap bisa menjalani kehidupan kita. Merdeka dalam artian bebas, tapi tetap terikat pada aturan agar bebas itu tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan. Kita bebas untuk menjalani kewajiban kita. Kita bebas untuk menunaikan hak kita. Kita bebas untuk menjalani kehidupan kita tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan, tanpa ada penzoliman dari pihak-pihak tertentu. Maka insya Allah kita pun di tahun 2025 ini adalah orang-orang yang telah merdeka, bebas dari yang namanya perbudakan. Bagaimana jikalau kita mengingat kembali sejarah sebelum Islam itu masuk, sebelum Al-Quran itu diturunkan, dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimandatkan sebagai pembawa risalah, bagaimana keadaan orang-orang di zaman itu? Perbudakan yang sangat luar biasa, penghambaan hamba sahaya yang begitu banyak, manusia diperjualbelikan ibarat hanya sebagai mainan belaka. Bahkan perempuan-perempuan di zaman itu masih dianggap sebagai, mohon maaf, alat pemuas nafsu dan hanya alat untuk mereproduksi. Syukur-syukur kalau yang lahir itu anaknya adalah laki-laki. Jikalau yang lahir adalah anak perempuan, maka saat itu dianggap aib, dianggap pembawa sial, maka dikuburlah anak perempuan itu hidup-hidup, karena yang dianggap berguna adalah mereka yang bisa pergi berperang. Tetapi dengan hadirnya Muhammad sebagai pembawa risalah, dengan turunnya Al-Quran, bahkan berkembangnya risalah keagamaan Islam, maka Allah mengangkat derajat perempuan itu tinggi-tinggi.
di mana di dalam salah satu redaksi hadis, di dalam salah satu riwayat, sahabat pernah datang bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, siapa orang yang paling pantas mendapat baktiku di dunia ini?" Nabi pun menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian sahabat kembali bertanya, "Tsumma man ya Rasulullah, siapa lagi setelahnya ibu?" Kembali beliau berkata, "Ummuka, ibumu." Yang ketiga kembali sahabat bertanya, "Tsumma man ya Rasulullah, siapa lagi setelahnya ibu?" Kemudian beliau kembali menjawab dengan satu kata yang sama, "Ummuka, ibumu." Kemudian yang keempat beliau menjawab, "Abuka." Begitu diangkat derajatnya perempuan yang sempat terpuruk di kebiasaan dan tradisi jahiliyah pada saat itu. Bahkan tiga kali derajat ibu lebih tinggi ketimbang bapak. Begitu luar biasanya agama kita untuk menunjang hak-hak kebebasan dan kemerdekaan. Bahkan perempuan yang sempat terkungkung itu diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Maka Islam sejatinya adalah agama yang insya Allah pro dengan kemerdekaan. Islam adalah agama yang insya Allah pro dengan hak-hak kebebasan setiap individu masing-masing. Utamanya hak untuk menjalani ibadah, hak untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Maka insya Allah kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang terbaik. Kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang mampu memberikan manfaat. Manfaat kepada diri sendiri, manfaat kepada orang-orang yang terdekat, dan insya Allah mampu memberi manfaat kepada nusa dan bangsa. Mari kita menjadi kader-kader penerus tongkat estafet perjuangan pahlawan dan ulama-ulama terdahulu. Kita menjadi ulama-ulama kontemporer. Kita menjadi pahlawan-pahlawan kontemporer yang mungkin tidak memegang bambu runcing. Tetapi kita memiliki akal yang runcing. Kita memiliki idealisme yang runcing untuk menjunjung tinggi kebaikan dan kemaslahatan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menjumpai Anda dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Di program acara kita Apresiasi Budaya Lokal, kita akan mengangkat topik ini terkait dengan melestarikan budaya positif, menolak budaya judi online. Nah, berarti ini berkaitan dengan judi online ya sahabat budaya. Melalui Zoom kami sudah tersambung dengan narasumber kita. Beliau adalah Dai Ikatan Dai Muda Indonesia, Ustaz Jumardi Al-Mahdi SHMH. Iya, ya udah kalau begitu sahabat budaya, kita langsung saja menyapa beliau. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Ustaz, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, baik. Ustaz, kali ini kita akan membahas terkait dengan melestarikan budaya positif, menolak budaya judi online. Ya Pak Ustaz ya. Baik, Pak Ustaz, kita langsung saja nih dengan sesuai tema kita hari ini, bagaimana Ikatan Dai Muda Indonesia memandang sehubungan antara apresiasi budaya lokal dengan pembentukan moral masyarakat, khususnya generasi muda saat ini. Iya, Pak Ustaz. Halo Pak Ustaz. Iya, nampaknya ini komunikasi kita ada kendala. Kita berusaha lagi, operator saya akan berusaha lagi untuk menghubungi Ustaz. Ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan melestarikan budaya positif, menolak budaya judi online. Iya, rekan operator saya Eka terus menghubungi narasumber kita Ustaz Jumardi Al-Mahdi SHMH. Beliau adalah Ikatan Dai Muda Indonesia. Iya, dan kita juga akan terus menerima juga atensi para pendengar kita di 0811-400-9250 yang ingin bertanya atau penasaran terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, kita masih menantikan rekan saya, rekan operator saya Eka terus menghubungi untuk narasumber kita.

0: Baik, kita masih bersama di program acara yaitu apresiasi budaya lokal. Dan tentunya malam hari ini rekan operator saya Eka sudah berusaha menghubungi narasumber kita Ustaz Jumardi Elma Hadi SHMH. Iya, Ustaz gimana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kayaknya jaringan yang kurang mendukung ya Ustaz ya. Tapi gak apa-apa, kita doakan semoga saja jaringan bisa bersahabat sama kita ya Ustaz ya.
1: Amin, insyaallah.
0: Oke, baik Ustaz, kita langsung saja nih ya. Sesuai tema kita hari ini, bagaimana Ikatan Da'i Muda Indonesia memandang hubungan antara apresiasi budaya lokal dengan pembentukan moral masyarakat, khususnya generasi muda saat ini Ustaz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pemirsa RRI Pro yang kami hormati dimanapun berada. Jadi alhamdulillah, wassyukurillah ma'amad, salatu wassalamu ala syarafil anbiya iman mursalin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, adapun tema apresiasi budaya lokal kita adalah melestarikan budaya positif, menolak budaya judi online. Ya, jadi di sini ada dua hal pokok. Yang pertama adalah budaya positif dan yang kedua adalah budaya judi online. Baik, ketika kita berkaca kepada arti dari kata budaya dan positif, begitupun dengan judi online. Jadi budaya itu adalah keseluruhan cara hidup yang berkembang dalam masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan positif adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memberikan dampak keuntungan bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Sedangkan judi online itu adalah mempertaruhkan uang dengan konsep atau bergantung kepada untung-untungan atau nasib atau unsur yang ada ketidakpastiannya. Maka dari itu, ini dua hal yang bertolak belakang, ada budaya positif dan ada budaya judi online. Bahkan dalam Islam sendiri itu terkait dengan judi ya. Allah pernah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi dari ayat itu kita bisa mengambil satu hikmah, satu poin bahwa salah satu hal yang dilarang di dalam agama kita adalah perbuatan judi. Terutama dalam hal yang berkembang saat ini adalah judi online. Maka dari itu judi online adalah budaya yang tidak mengandung atau tidak mengarah kepada positif, tetapi salah satu budaya yang positif banyak hal yang lain seperti budaya saling menghargai, budaya sipakainga dalam bahasa Bugis, budaya saling menghormati sipakalebi, dan budaya yang lain yang menghargai satu sama lain. Ya, jadi mungkin hanya itu dulu pengantar terkait dengan ini.
0: Dengan pembahasan kita ini terkait dengan memandang hubungan antara apresiasi budaya lokal dengan pembentukan moral masyarakat, tentunya khususnya untuk generasi muda. Baik, Ustaz, kita lanjut lagi nih Ustaz ya. Di Nusantara, budaya lokal kita kaya akan nilai gotong royong, kerja keras dan kejujuran. Namun saat ini marak fenomena judi online. Mengapa judi online ini bisa merusak tatanan budaya positif yang sudah kita bangun sejak lama ini, Ustaz?
1: Betul. Baik, itu salah satu poin yang menarik ya.
0: Iya.
1: Karena mengapa judi online ini menjadi marak di saat ini, karena memang salah satu faktor dalam sebuah penelitian itu mengatakan bahwa orang lagi kesusahan untuk mencari lapangan pekerjaan, misalnya orang lagi kesusahan untuk mencari nafkah untuk keluarganya, dan ada satu cara yang mungkin terbilang cepat dapat uang meskipun itu adalah mengundi nasib, yaitu judi online. Jadi itu salah satu mungkin faktor yang menjadi penyebab orang keseringan, orang kehilangan akal sehatnya lah untuk melakukan hal-hal yang tidak berbau positif. Maka dari itu judi online itu adalah salah satu budaya yang tidak baik. Bahkan itu bisa mempertaruhkan atau menghilangkan jiwa-jiwa akal sehat, yang dimana ketika sudah kecanduan maka itu bisa merusak diri sendiri, merusak keluarga, dan tentunya juga merusak bangsa kita.
0: Baik, Ustaz, mendalami dampak judi online dari sudut pandang agama, pemuda, dan tradisi. Nah, secara psikologis dan sosial, judi online seringkali menawarkan jalan pintas, Ustaz, menuju kekayaan secara instan. Bagaimana ajaran agama dan nilai budaya lokal kita mengedukasi masyarakat tentang bahaya mentalitas jalan pintas ini?
1: Baik, itu poin yang menarik juga, karena untuk memberantas judi online ini itu butuh kekompakan dari Forkopimda, dari pemerintah, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Salah satu mungkin hal yang penting pemerintah daerah lakukan untuk memberantas judi online ini adalah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, Digital dan Informasi untuk memblokir situs-situs judi online itu. Karena semakin maraknya situs itu, maka semakin mudah akses yang dapat diterima ataupun ditelusuri oleh warga masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah peran mubalik, peran kaum muda, peran tokoh agama adalah mensosialisasikan sebagai bahan ceramahnya di tempat-tempat tertentu tentang bahaya judi online. Karena ini bisa menyasar kepada anak-anak, kepada remaja, kepada orang dewasa, dan bahkan kepada orang tua. Karena bisa jadi hanya awalnya sebagai iseng, hanya bermodalkan 10.000, bermodalkan yang nominalnya rendah, tetapi ketika sudah kecanduan maka itu akan berdampak negatif, berdampak tidak baik untuk kedepannya. Maka memang harus ada kekompakan, kerjasama yang baik antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Dan bahkan harusnya organisasi-organisasi pemuda di Kota Makassar itu kan banyak ya, misalnya KNPI, misalnya GAMKI, HMI, PMI, itu harusnya membantu pemerintah untuk menggalakkan supaya judi online ini itu tidak dipengaruhi, tidak terpengaruh oleh masyarakat dengan kampanye-kampanye digital yang baik. Mungkin itu.
0: Ustaz, sebagai wadah para da'i muda yang dekat dengan milenial dan Gen Z, pola atau modus judi online seperti apa yang paling sering menjerat anak-anak muda saat ini berdasarkan temuan ustaz atau ustazah di lapangan?
1: Baik, menarik pertanyaannya, karena itu banyak memang jenis judi online ya. Pertama itu ada judi online kasino. Nah, itu yang main kartu biasanya di tempat-tempat tertentu. Yang kedua, ada judi online slot. Nah, ini yang biasanya banyak digemari oleh anak-anak muda karena banyak sekali aplikasi yang tersedia di Play Store, di HP masing-masing. Dan ini yang paling banyak peminatnya bagi generasi Gen Z maupun generasi muda. Karena itu kan sistemnya mungkin tidak pakai modal yang banyak misalnya. kemudian ada poker, kemudian ada juga togel. Togel itu menebak-nebak angka ya, kombinasi angka untuk mendapatkan hadiah. Kemudian ada juga taruhan misalnya balapan, ada juga taruhan bola, taruhan bola. Untuk saat ini generasi Gen Z lebih cenderung untuk mengakses yang namanya judi online jenis slot atau slot online. Karena itu mudah kita lakukan dimanapun asalkan ada alat komunikasi kita yang canggih seperti handphone, seperti laptop, seperti tab dan sebagainya. Maka aplikasi itu ketika dibuka maka itu mudah untuk kita akses. Karena itu tadi, kemudahan mengakses itu yang membuat kita mudah terjerumus untuk hal itu.
0: Oke, seperti itu ya Ustaz ya. Oke Ustaz, banyak kasus menunjukkan judi online tidak hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan keharmonisan keluarga dan hubungan bermasyarakat. Bagaimana kearifan lokal kita bisa menjadi benteng awal pencegahannya, Ustaz?
1: Baik. Peran budaya lokal kita untuk mencegah judi online itu pertama adalah memperketat lagi pengawasan orang tua terhadap anak. Karena itu kan biasanya dimulai dari di rumah. Hal-hal yang kecil mungkin. Karena kalau tokoh masyarakat di sebuah daerah, sebuah lingkungan, bisa jadi sosialisasinya tentang bahaya judi online itu bagus. Bisa jadi kampanye tentang judi online bahwa itu berbahaya itu bagus. Tetapi mungkin hanya didengar di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Jadi peran budaya lokal yang paling penting di sini adalah bagaimana orang tua kalau bisa seyogianya memeriksa HP dari anak-anaknya, apakah ada aplikasi judi online, apakah ada situs judi online dan sebagainya. Tetapi sebelum hal itu, orang tua harus mengetahui terlebih dahulu aplikasi apa saja yang bisa diakses oleh anak-anak kita dan itu termasuk aplikasi yang menjerumus kepada judi online. Yang kedua, selain peran orang tua adalah peran dari guru, peran dari pembina ketika anak itu di sekolah, ketika anak itu di sebuah pondok, di sebuah pesantren. Karena ada banyak juga anak-anak yang misalnya sekolah pagi dari pagi sampai siang, ada juga sekolahnya mungkin di pesantren, jadi komunikasi dengan orang tua untuk memberikan informasi terkait dengan bahaya judi online itu terbatas. Maka selain peran orang tua, itu juga peran guru, peran dosen untuk mahasiswa untuk mengkampanyekan bahaya judi online.
0: Oke. Ustaz, kalau kita membahas aksi nyata dan alternatif kegiatan positif nih Ustaz, budaya lokal seperti seni, olahraga tradisional, hingga kegiatan keagamaan berbasis komunitas dulu sangat efektif merekatkan pemuda. Bagaimana kita bisa mengemas kembali ini budaya positif agar tetap menarik bagi anak muda dibanding godaan judi online di gawai mereka, Ustaz?
1: Ya, betul. Dulu banyak sekali komunitas-komunitas seni, komunitas futsal, komunitas olahraga, komunitas hijrah dan sebagainya. Itu mungkin bisa jadi dalam 2 tahun 3 terakhir ini itu berkurang lagi orang yang mau gabung di komunitas itu. Karena sudah terjerumus misalnya dengan judi online. Cara yang dilakukan, yang harus dilakukan ya bagi komunitas-komunitas seni, musik, komunitas olahraga, komunitas agama, pemuda untuk merekatkan kembali hubungan yang baik itu agar tercipta lagi hubungan yang positif, budaya yang baik yang dilakukan di masyarakat. maka itu harus memang dengan cara yang mengawasinya itu harus totalitas. Karena ada teman, biasanya ketika memiliki teman, ketika sudah diberitahu bahwa aplikasi ini baik, dapat memberikan uang yang banyak, itu kan biasa jadi terpengaruh dari situ. Tetapi kalau ada orang yang memang betul-betul mengkampanyekan dan mensosialisasikan kepada masyarakat awam ataupun pemuda, terutama kepada temannya, bahwa itu berbahaya, itu kan sudah diatur, misalnya di slot itu kan sudah diatur siapa pemenangnya, mungkin hari ini engkau menang, kalah, begitu seterusnya. Jadi sama halnya ini kita diperbudak saya dengan secara online. Maka hal yang paling penting memang dilakukan oleh kaum atau komunitas seni, musik, olahraga, dan komunitas hijrah itu adalah mengawasi secara totalitas. Kalau perlu, periksa juga HP-nya temannya ketika ketemu. Siapa tahu di situ ada aplikasi yang disembunyikan. Mungkin dia tidak maini ketika kita sedang bersama, tetapi bisa jadi dia maini ketika misalnya pulang di rumah, di kamar dia kunci dan memaini sampai subuh bahkan. Itu kan menjadi budaya yang tidak baik, menjadi hal yang negatif bagi dirinya, apalagi kalau masih umur 7 tahun ke bawah. Itu kan berbahaya sekali untuk masa depannya.
0: Betul. Baik, Ustaz, judi online masuk lewat ruang digital HP. Bagaimana strategi dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia memanfaatkan media digital untuk meng-counter narasi promosi judi online tersebut?
1: Betul. Karena ini zaman sudah serba online, maka judi juga ada online-nya. Dulu mungkin kita hanya melihat atau mendengar orang melakukan judi itu berbasis offline atau harus ketemu, misalnya main kartu dan memakai uang. Tapi sekarang kan sudah berkembang dan itu banyak orang yang menggunakan judi online itu sebagai alternatif untuk mendapatkan uang. Tantangan bagi kami generasi muda, khususnya bagi mubalig atau ustaz, untuk meng-counter judi online ini adalah, selain kita mengkampanyekan kepada halayak ramai di medsos, kita memang harus betul-betul melakukan kerjasama dengan semua pihak, pihak pemerintah dan pihak orang tua dan guru. Karena ketiga unsur ini sudah bekerja sama, maka waktu untuk main judi online itu pasti akan berkurang. Pasti akan berkurang karena diawasi secara totalitas dari pemerintah, orang tua dan guru di sekolah. Tetapi hal yang paling penting kita lakukan sebenarnya juga adalah memberikan informasi atau berkomunikasi dengan Kementerian Informasi Digital dan Informasi di Pusat itu, bahwa harus memblokir, harus membatasi, bahkan harus menghilangkan aplikasi atau situs judi online itu. Karena biar kita tanya sebaik-baiknya di media sosial ataupun secara ketemu, tetapi ketika membuka HP-nya itu kan ada biasa iklan-iklan. Yang mungkin
0: betul
1: itu misalnya tidak muncul di pikiran kita, tetapi ada di dalam HP kita, maka bisa jadi kita klik 1-2 kali mungkin hilang, tetapi setiap hari muncul, maka rasa penasaran bagi orang itu ada. Ketika rasa penasaran itu ada, iklan apa ini dan dia ini itu baik mungkin bagi dirinya, maka dari situ pasti juga akan dimainkan setiap saat atau sering. Makanya pemerintah melalui Komdigi ini harus memblokir atau menghilangkan situs-situs judi online itu, karena di situ yang paling fundamental untuk memberantas judi online.
0: Oke, itu aja, Ustaz. Baik, Ustaz, bagaimana bentuk kolaborasi yang ideal antara tokoh agama atau dai muda, tokoh adat, budaya, dan pemerintah setempat untuk memberantas sarang judi online di lingkungan masyarakat, Ustaz?
1: Ya, kalau kolaborasinya itu harus memang ada MOU.
0: Iya.
1: MOU di situ bertanda tangan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama bahwa itu berbahaya. Iya. Karena kalau kita hanya ketemu secara lisan, sampaikan secara lisan, maka bisa jadi itu hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Selain ada MOU antara Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, bagi orang yang melakukan judi online, memang harus ada undang-undang khususnya yang terperinci dan tidak membatasi umur.
0: Yeah.
1: Asal ada orang yang melakukan judi online, maka harus diberikan efek jera. Misalnya apakah dipenjara, apakah disanksi, atau apa dan sebagainya. Karena kalau tidak seperti itu, maka itu tidak akan berefek. Karena kalau hanya teguran, ya itu hanya secara lisan. Tetapi kalau ada secara sanksi, secara psikologis ya, misalnya di penjara dan sebagainya, dan setelah mau keluar dari penjara, memang harus ada perjanjian. Ketika misalnya mau keluar dari penjara karena sudah menjalani hukumannya, maka harus ada perjanjian bahwa ketika melakukan lagi, maka itu akan disanksi dua kali lipatnya atau tiga kali lipatnya. Itu secara undang-undang atau secara aturan publik. Tetapi kalau dalam Islam sebenarnya, jangankan judi online, kalau kita mau terapkan hukum Islam itu, maka bisa kita kategorikan judi online itu sebagai tindak perbuatan yang sama sanksinya dengan orang yang berzina kalau dalam Islam, atau setidaknya mencurilah itu potong tangan. Itu kan itu salah satu memang hukuman yang paling ditakuti orang. Tetapi karena negara kita negara hukum, maka otomatis aturan itu kita harus buat di dalam sebuah konsep undang-undang. Kalau tidak undang-undang, setidaknya peraturan pemerintah. Kalau tidak peraturan pemerintah, setidaknya ada peraturan wali kota terkait dengan sanksi judi online itu.
0: Iya. Oke. Iya. Baik, Ustaz, bagaimana cara merangkul atau menasehati anggota keluarga atau teman dekat tak yang sudah terlanjur kecanduan judi online tanpa membuat mereka tersinggung atau makin menjauh, Ustaz?
1: Betul. Kalau dalam Islam itu, kalau ada orang yang melakukan kesalahan, maka salah satu caranya untuk diingatkan adalah, atau ditegur adalah, yang pertama kita lakukan pertemuan dulu dengan orang tersebut, orang yang melakukan perbuatan jahat lah. Kemudian kita nasihati, itu yang pertama. Yang kedua, kita buat semacam perjanjian bahwa ketika engkau melakukan ini, maka misalnya pertemanan kita putus, atau misalnya pertemanan kita itu tidak akan ada lagi. Misalnya itu kan hal-hal yang mungkin dia berpikir sanksinya itu ada dan itu bisa dihindari. Kemudian cara yang ketiga adalah memang harus secara totalitas pengawasannya. Jangan pengawasan yang setengah-setengah saja. Karena ketika orang sudah kecanduan, maka sulit untuk diberitahu secara lisan. Apalagi kalau kita hanya beritahu lewat telepon, lewat WA misalnya. Itu sudah tidak berefek. Maka salah satu caranya untuk merangkul memang adalah selalu rutin melakukan pengawasan totalitas. Kalau perlu kita ajak ketemu mungkin tiap hari, ataupun kita buatkan satu kegiatan yang bisa menghilangkan pikirannya terkait dengan judi online. Karena Kalau ada orang yang melakukan judi online karena ada waktu-waktu isengnya, bisa jadi karena pada saat itu tidak ada kerjaan yang mau dilakukan, tidak ada tugas-tugas yang lain misalnya. Yeah. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan positif yang lain, itu kan pemikiran tentang judi online-nya itu bisa berkurang. Kalau terkait dengan cara merangkul itu. Kemudian yang terakhir mungkin, cara merangkul itu adalah memang kita harus kasih sanksi secara agama kalau memang sudah meningkat tajam itu perbuatan judi online-nya. Karena kalau sanksi negara, sanksi hukum, undang-undang tidak lagi diberikan, maka mungkin yang terakhir, jalan terakhir ya, ya mungkin sanksi secara agama Islam, dan itu selain potong tangan ya paling sanksi yang paling ringannya mungkin dicambuk kalau dalam Islam. Tetapi karena kita negara hukum, maka otomatis yang pertama kita harus lakukan adalah menaati undang-undang atau aturan terkait dengan sanksi bagi pelaku judi online.
0: Oke, baik. Ustaz, bagi closing statement-nya, apa yang ingin Ustaz sampaikan terkait dengan pembahasan kita untuk malam hari ini? Silakan.
1: Baik. Closing statement-nya adalah, menurut sebuah data Piala Dunia kemarin, ada 77 triliun uang judi online untuk bola. Itu yang terbesar selama penyelenggaraan Piala Dunia. Dan itu kan memang disediakan di situsnya secara gamblang. Secara gamblang ada situsnya, dan orang pasti bebas mengakses. Kalau orang dibatasi lagi mengakses, orang biasa mendownload lagi dengan cara VPN. VPN itu diblokir sama pemerintah itu situs. Tetapi kita mendownload pakai VPN, dan kita memasuk situs itu tidak dengan melalui HP kita, tetapi ada aplikasi, dan aplikasi itu tersambung dengan negara luar. Nah, itu lagi cara-caranya orang sekarang. Kemudian yang kedua, bahwa saya kira di negara, di agama manapun, kalau terkait dengan judi, maka itu semua tidak baik. Artinya itu budaya yang tidak baik kalau terkait dengan judi. Apalagi kalau dalam agama kita, agama Islam. Agama Islam kan sudah memberikan pesan-pesan baik dari ayat maupun dari hadis Nabi terkait dengan judi online itu. Makanya itu harus kita hindari. Yang ketiga, banyak budaya positif yang bisa kita lakukan supaya budaya judi online ini itu tidak tergiur oleh masyarakat-masyarakat kita. Misalnya budaya seni, ya, itu kan sudah banyak orang yang bergelut di situ. Artinya meningkatkan kembali pengetahuan seninya orang, karena bisa jadi ada orang yang jiwanya jiwa seni, ada orang jiwanya jiwa musik, ada juga orang jiwanya jiwa olahraga. Itu kita harus meningkatkan kembali cara-cara itu, cara budaya yang itu kita kemas dengan baik supaya orang itu tertarik untuk melakukan budaya positif. Tidak lagi tertarik untuk melakukan yang namanya judi online, karena ini dampaknya berbahaya sekali. Jadi dampak negatifnya tadi sudah banyak disampaikan. Kalau dampak ekonomi, ya pasti kita akan kehilangan uang. Kalau sudah hilang uang, biasa kita minjam. Ketika sudah minjam tidak bisa kita bayar, maka akan minjam gali lubang tutup lubang, maka akhirnya itu ekonomi kita akan berkurang. Kemudian dampak psikologis, ini yang paling penting karena tidak terlihat secara kasat mata. Itu menimbulkan kecanduan atau adiksi. Kalau kecanduan, maka itu sulit untuk kita tegur. Maka salah satu cara untuk mengafirmasi bahwa orang itu belum kecanduannya, kita harus memang mencegah dari awal. Kemudian dampak positif judi online bagi orang yang melakukan. Karena ada pelaku judi online pernah saya dapat, dia memberikan pernyataan bahwa judi online itu ada positifnya menurut dia. Mm-hmm. Pertama bahwa memperoleh uang dalam waktu singkat, yang kedua itu semacam hiburan, yang ketiga kemudahan akses melalui internet, itu bagi dia. Tetapi kalau kita akses melalui

0: pengalaman menunjukkan bahwa dampak negatif judi online itu lebih besar daripada apa yang kita kira selama ini.
1: Baik, itu aja Ustaz. Iya, baik Ustaz, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua, ya Ustaz. Iya, baik, selamat melanjutkan aktivitas tak kembali Ustaz. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kakak bagi duit.
1: Buat apa?
0: Buat top up game, kak.
1: Gak boleh. Kok main game pakai duit segala? Coba kakak lihat gamenya.
0: Nih kak, adek dapat untung loh. Nih adek menang dapat duit.
1: Loh, dek, ini kan judi, dek.
0: Judi? Apa itu kak? Ini kan game aja, tapi game yang bisa bagi duit, kak.
1: Judi itu mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang. Judi itu haram loh, dek. Awalnya aja menang, nanti bisa kecanduan dan merusak akhlak moral kita.
0: Adek gak kecanduan kok, kak.
1: Terus minta duit buat apa? Biar bisa main lagi kan? Berharap menang dan dapat untung kan? Nah, itu namanya apa?
0: Oh iya ya kak, gak jadi deh. Hehehe, takut dosa.
2: Tahukah Anda bahwa madu telah dikenal sejak kurang lebih 8 hingga 10 ribu tahun yang lalu sebagai sumber energi alami yang baik untuk tubuh? Manfaat ini berlaku pada berbagai jenis madu, selama madu tersebut dalam kondisi asli dan berkualitas baik. Di bulan Ramadan, konsumsi madu saat sahur maupun berbuka menjadi pilihan sehat yang semakin diminati. Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa madu yang dikonsumsi adalah madu murni, bukan madu yang telah dicampur dengan gula tambahan atau pemanis buatan, agar manfaat alaminya tetap terjaga secara optimal. Beberapa jenis madu murni yang dikenal di masyarakat antara lain madu hutan, madu trigona yang berasal dari lebah tanpa sengat, madu ternakan hasil budidaya, serta madu randu yang dihasilkan dari nektar bunga pohon randu. Masing-masing memiliki karakter rasa dan warna yang berbeda, namun tetap memberikan manfaat kesehatan apabila keasliannya terjamin. Madu mengandung antioksidan, vitamin, serta mineral yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan memulihkan energi dengan cepat setelah seharian berpuasa. Rasanya yang manis alami juga menjadi alternatif yang lebih sehat dibandingkan gula tambahan dalam minuman. Mengonsumsi madu secara bijak dan memilih madu murni yang berkualitas tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga menerapkan pola hidup yang lebih sadar selama Ramadan. Bulan suci ini menjadi momentum untuk membentuk kebiasaan sehat yang membawa manfaat jangka panjang.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
2: Tahukah kamu? Kesehatan adalah investasi paling berharga dalam hidup kita. Tanpa tubuh yang sehat, aktivitas sehari-hari terasa jauh lebih berat. Oleh karena itu, menjaga kesehatan adalah langkah paling bijak. Dalam program cek kesehatan gratis, petugas memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan indeks massa tubuh, IMT. Tekanan darah menunjukkan kondisi jantung, sedangkan gula darah menunjukkan risiko diabetes. Berat badan dan IMT memberitahu apakah tubuh kita sudah ideal atau belum. Jika tekanan darah tinggi, kita dianjurkan mengurangi garam, rutin bergerak, dan cukup istirahat. Jika gula darah naik, kurangi makanan manis dan perbanyak sayur serta buah. Bila berat badan berlebih, atur porsi makan dan hindari gorengan. Semua pemeriksaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita bisa memperbaiki kebiasaan karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Sehat adalah modal utama untuk hidup lebih lama dan bermakna.
3: Cek sekarang demi hidup yang lebih bermakna.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Rina, kalau tugas kita nggak selesai sekarang, kita bisa dimarahin dosen tahu. Aduh, nggak sanggup banget kalau sampai nggak lulus.
4: Udah, tenang dulu yuk. Udah azan maghrib tuh. Yuk, kita sholat dulu.
3: Tapi batas waktunya tinggal sebentar lagi, Rin.
4: Yuk, kalau kita sibuk sampai lupa ibadah, hati kita makin gelisah. Kita mulai dari Allah dulu, biar Allah mudahkan tugas kita.
3: Ya juga ya, kayaknya aku terlalu panik deh sampai lupa kewajiban. Maaf ya, Rin.
4: Iya, gak apa-apa yuk. Setelah sholat, kita kerjakan bareng-bareng ya.
3: Setuju. Dengan hati tenang, tugas kita pasti jadi lebih ringan.
5: Nilai ibadah tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar.

Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih di program 4 RRI Makassar dalam program lanjutan apresiasi budaya lokal. Jadi saya Kahfi akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan dulu lagu dari Anci Larici, Riolo Anjo Kanano.

0: Aduh, batuku nggak berhenti. Tapi malu ke dokter.
1: Hah? Raka, kamu bilang apa? Batukmu nggak berhenti? Jangan-jangan itu tuberkulosis. Kamu harus periksa sekarang. Pemerintah kan sudah memiliki program untuk mengentaskan tuberkulosis di Indonesia.
0: Bener loh. Ada program pemerintah buat tuberkulosis. Bisa dicek gratis, pengobatan tertata, dan pemantauan sampai kondisi pasien membaik.
2: Bersama Lawan TBC, sehat untuk semua.
3: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Akhirnya aku top up game lagi, biar bisa beli skin baru. Lihat deh, keren banget kan?
2: Tunggu. Kamu mau beli lagi? Bukannya kemarin juga udah habis ratusan ribu?
1: Wah, jangan-jangan bulan depan uang jajanmu tinggal asap. Skin banyak, tapi dompet kosong.
3: Ya, tapi kan ini demi seru-seruan. Kalau nggak top up, kalah mulu tau.
1: Hati-hati, Bin.
3: Aduh, kalah lagi. Padahal udah habis banyak buat top up.
2: Main game itu boleh, tapi jangan juga sampai boros. Ada kok cara aman. Misalnya, atur budget bulanan atau pakai fitur kontrol pengeluaran di aplikasi.
1: Betul. Ingat, keseruan main game nggak harus bikin kantong bolong.
4: Seru main game itu penting, tapi lebih penting lagi punya tabungan. Bijak atur uang, masa depan aman.
5: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Waktunya Kentongan.
1: Seringkali kita dengar terjadinya peristiwa banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi di suatu daerah yang permukaannya rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Banjir bandang terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh. Banjir bandang biasanya punya arus kuat yang bisa menyeret apa saja, termasuk pohon dan kendaraan. Selain menyebabkan kerugian besar berupa materi, banjir bandang juga menimbulkan banyak kerugian lainnya. Penyebab banjir bandang karena adanya curah hujan yang tinggi, membuang sampah sembarangan tempat, menyebabkan pendangkalan sungai, serta adanya penebangan hutan secara liar. Sehingga air hujan tidak bisa diserap tanah dengan baik, sehingga meluap menyebabkan banjir bandang.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio
2: Nusantara Malam, Prompat Makassar.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Ya, mau bayarin LKS.
4: Harganya berapa, Kak?
3: 20.000.
4: Ya udah nih uangnya. Yang rajin belajar ya.
5: Makasih ya.
6: Yes, lumayan nih dapat 5.000. LKS kan harganya cuma 15.000.
5: Waduh, maaf ya. Telat banget nih.
7: Telatnya hampir sejam loh.
5: Iya, maaf. Pernya udah belum? Lihat dong. Masih ada 3 nomor nih yang belum selesai.
7: Kerjain aja sendiri.
5: Ya elah, pelit amat. Sini dong, nyontek dikit napa.
8: Tanpa kita sadari, beberapa tindakan korupsi dianggap sebuah kebiasaan. Saatnya bertindak, melakukan perubahan.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Mapasili merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ritual ini berupa siraman bagi calon pengantin sebelum pernikahan yang bertujuan untuk menyucikan diri dari bala serta membersihkan hal-hal negatif agar pernikahan dapat berlangsung dengan lancar. Selain itu, masyarakat Bugis juga meyakini bahwa upacara ini dapat membuat wajah pengantin tampak lebih bersinar saat hari pernikahan. Air yang digunakan bukan air biasa, melainkan air yang dicampur bunga, daun sirih, pisang, tebu, dan koin. Tradisi ini biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah atau pada malam mapaci. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin mengenakan pakaian khusus berwarna putih sebagai lambang kesucian. Demikian kabar anak perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak perempat.

0: plafonnya mau roboh.
1: Bu, ini kapan sih plafonnya diperbaikin? Udah bocor loh, dari semester lalu.
0: Katanya tahun ini sekolah kita masuk program rehabilitasi sekolah.
1: Dari pemerintah ya, Bu?
0: Iya, sekolah kita akan segera diperbaiki.
1: Kalau udah diperbaiki, kita bisa belajar dengan tenang ya, Bu?
0: Iya, Nak. Nanti nggak perlu ngungsi lagi tiap hujan.
2: Program rehabilitasi sekolah membangkitkan harapan anak negeri.
3: Lim, panen ini banyak banget. Kalau nggak cepat dijual, bisa busuk loh. Kita bisa rugi.
4: Adi, jangan buru-buru dijual. Kalau panen habis dijual sekarang, harganya bakal jatuh. Kita harus pikirkan cara aman.
3: Aman gimana? Gudang penuh. Kita bisa kehilangan semuanya kalau nggak cepat bertindak.
4: Tenang. Pemerintah kan punya program lumbung pangan. Kita bisa simpan panen di sana. Aman dan bisa dijual nanti saat harga lebih baik.
3: Ah, jadi ada harapan. Minimal panen nggak terbuang sia-sia.
5: Lumbung pangan desa. Simpan hasil panen dengan aman.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tak Rong ya, sahabat budaya. Jadi sahabat budaya yang bergabung bisa menghubungi 0811 400 9250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan kita sudah terhubung dengan telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Nursia di Pampang Satu.
0: Ibu Nursia di Pampang Satu. Ibu Nursia, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat je, Ki.
1: Iya.
0: Jaga kesehatan, Ki.
1: Juga.
0: Alhamdulillah, lakapi ini sehat.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Ya. Ibu Nursia mau dengarkan lagunya apa nih, Ibu Nursia?
1: Lagunya Lekop Kayu Jemarunang.
0: Apa? Panjang sekali, Dende.
1: Lekop Kayu Jemarunang. Lekop Kayu Jemarunang.
0: Tidak ada kayak aneh itu di.
1: Ada itu, The Leader.
0: Siapa namanya penyanyi?
1: Udin Leader.
0: Udin Leaders, sahabat. Yeah. Jadi untuk sementara ini kan dulu sabar kide, sabar ki. Yang di telepon WhatsApp sabar ya. Ini lakapi masih cari lagu ini.
1: Iya.
0: Yeah. Karena kalau menelpon gini tidak bisa cari lagu kodonge. Udah deh, bagaimana ini? Tunggu dulu. Sabar. Harus disabar. Iya, ini tidak bisa kisah tembus ya. Lagunya Udin Leaders, lagu Makassar ya.
1: Iya betul.
0: Saya carikan ke dulu di lagunya Udin Leaders.
1: Leko Kayu.
0: Udin Leaders, Leko Kayu.
1: Ini Marunang.
0: Udin Leaders, ada mini lagunya, ada mi Udin Leaders. Ada.
1: Iya.
0: Terus Ibu Nursia.
1: Pemain, iya.
0: Ibu Nursia, bagaimana mi Ibu Nursia di kala kodong Argentina?
1: Kalian
0: berlangsung. Kubilang memang.
1: Menalakapi
0: tuh? Iya, ndak menalakapi karena lakapi apa namanya ini?
1: Kenapa?
0: Perancis kalau lakapi tuh jadi dikalah lagi kodong. Mau bidi apa?
1: Oh, dikalah juga di lakapi.
0: Iya, dikalah juga kodong lakapi.
1: Sama di Ibu Nursia.
0: Iya, sama dong. Ibu Nursia, salam-salam lagi pada 5 tambah 1.
1: Begitu. Pertama.
0: Ada siapa tuh?
1: Ibu Harsina. Ada Ibu Lina. Ada Ibu Sinta. Paradin.
0: Iya.
1: Siti Nurbaya. Pak siapa ini, Pak Asris?
0: Pak Asri di Wotu.
1: Pak Ahmayani Tasmu.
0: Di Zopeng.
1: Nurmina. Nur.
0: Nah, gedap di apa?
1: Sherly Margareta tadi malam ku dengar.
0: Iya. Mana ini Bunda Sherly Margareta ku dong?
1: Iya, sehat.
0: Rinduku mami.
1: Iya.
0: Iya, monitor ki Bunda Sherly hilang sih deh.
1: Monitor kita ada masuk tadi malam.
0: Iya.
1: Iya, sama Nur di Maros. Dan apalagi itu Pak Hamzah dan Pondatuk dan semua-semuanya.
0: Iya.
1: Lakapi.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Iya, hati-hati kalau pulang sebentar.
0: Iya, lanjut subuh kado lakapi ndak pulang nih.
1: Kenapa?
0: Lanjut subuh lah kapito.
1: Oh, tugas subuh lagi. Ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya, pamit maaf.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Nursia di Pampang Satu. Kita beralih ke telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong. Dengan siapa di mana ini?
2: Pak Radin.
0: Pak Radin.
2: Simurung.
0: Pak Radin di Bantimurung. Apa kabar Pak Radin?
2: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Alhamdulillah, Jadi, kalau sehat ya Ki. Kalau lakapi ini sehat ya?
2: Sehat, ya.
0: Mau dengarkan lagunya apa Pak Yani, Pak Radin?
2: Pak Bate Silimanu.
0: Pak Bate
2: Silimanu.
0: Saya carikan dulu lagunya, Di.
2: Ugi.
0: Lagu Bugis. Siapa namanya penyanyinya?
2: Saya lupa sudah, tidak tahu.
0: Kalau tak lupa itu, sesak itu. Pak Bate, bagaimana tulisannya ini?
2: Mu Pak Bate.
0: Mu.
2: Silimanmu.
0: Mu Pak Bate. Sabar kina, Pak Radin. Oh, lagunya Haji Yuni Yunianti, Adami. Oke, mi Pak Radin. Pak Radin, BTW ini, by the way, nabilang anak muda. Dikal Argentina kodon, tidak ada tendangan nak pergi gawan na Spanyol.
2: Pindah ke pergi Spanyol, menang ke.
0: Sama
2: Banriang.
0: Betul. Makanya aku bilang, enggak boleh salah pilih. Tapi BTW, by the way, ini Pak Radin, toh?
2: Nanti lagi anu hari Senin.
0: Apa itu hari Senin?
2: Ya, itu Indonesia.
0: Oh, Indonesia. Lawan apa mini nanti nak lawan di?
2: Kamboja.
0: Oh, Kamboja. Oh, AFF tahu ah. Nantilah kita buat prediksinya nanti, berapa kosok toh.
2: Senin pukul 19
0: lah. Oh, jam 7, itu?
2: Jam
0: 7.
2: Jam 7 ya.
0: Oke, mi Pak Radin, salam-salam Eki, 5 tambah 1.
2: Baru lewat. Ibu Rusia sama Pak Umar. Ada Pak Asis. Ada Siti Nurbaya. Pondato di Pindra, namanya di Tasmon di Sepeng, Bunda Marlina di Petra Utara, Siri Sinta MU, Opa di, ya semua-semuanya mi.
0: Siap.
2: Selamat pagi bertugas, selakapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita terhubung ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Kia lontarong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, denompo di.
3: Ya, betul sekali.
0: Iya dong, harus betul. Denompo di Jeneponto. How are you today?
3: Ya, orang Jeneponto, di mana lagi?
0: Bagaimana kabarnya hari ini?

0: Bărcii că se apre două cu mine.
1: E, prancis.
0: Menang jam sini tu.
1: Bih, menangi Prancis tahu ah, menangi, menangi di hati ko. Oke lah, pala Denompo. Denompo mau dengarkan lagunya apa? Apa ini? Lagunya apa ini Denompo?
0: Kan tadi barang sini toh. Kita jadi ini barang ya.
1: Bukan, bukan saya. Baru silap, baru kayak ini. Libur ke kemarin.
0: Nah, tadi malam kita tidak dingin tidur.
1: Dingin ya.
0: Oh, dingin kita apa kita? Tadi dingin dari siang tunggu nyanyi Salim Naraka.
1: Salimu Naraka.
0: Iya, kan tadi malam tadi rumah di Raja. Yang lagu yang tadi malam.
1: Iya, kalau kenapa ini? Siapa lagi namanya penyanyinya?
0: Lupa lagi.
1: Oh, mati meja.
0: Tidak suka penyanyinya, tidak suka namanya, tapi suka orangnya, suka lagunya.
1: Kukira kita tahu penyanyinya.
0: Tidak ya, baca penyanyi siapa itu.
1: Saya cari yang ke dulu dia lagunya. Sambil saya cari yang ke, salam-salam mungkin nanti kalau tidak ada, bisa kita ganti toh. 5 tambah 1. Ada sih memang kemarin, cuma ini penyanyi enggak tahu siapa nama penyanyinya.
0: Penyanyinya?
1: Nama penyanyinya siapa? Enggak ditahu. Okay.
0: Penyanyinya Denompo. Bukan-bukan, jadi kita tahu sih.
1: Jadi kita tahu sih. Salam-salam lagi balik dulu, nah, sambil saya carikan, Ki.
0: Ya, saya sama-samanya Ibu Sinta. Artinya Guniar Ali Rompali Tari Kacenai Bulbasma Kacenanya peninggalnya perompak tanpa kejahat.
1: Ini tidak ada kuda apa Denompo. Coba bedek ada lagu lainkah kita tahu. Amma aku suruh gaku
0: Jamila apa
1: ini? Apa itu?
0: Jamila.
1: Jamila?
0: Iya. Antok Saro nyanyinya.
1: Oh, Antok Saro. Jamila. Oke, ada Mi.
0: Ada tak?
1: Ada dong. Oke, Mi Pale, Denompo di. Oke, sama-sama Denompo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denompo di Jeneponto, kita beralih ke telepon WhatsApp. Kita bergabung lagi ke telepon WhatsApp sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Kelontarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong, Pak Yani, apa kabar today?
2: Iya.
1: Apa kabar hari ini?
2: Ya.
1: Apa kabar hari ini, Pak Yani?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Alhamdulillah. Pak Yani mau dengarkan lagunya apa?
2: Lagunya?
1: Iya. Yeah.
2: Bismillah Lino Akhira.
1: Bismillah Lino Akhira. Oke. Okay. Tapi yeah. Pak Yani bagaimana yeah. Pak Yani di kala ini Argentina bagaimana perasaannya?
2: Hai.
1: Tidak menangis.
2: Kala keganggut aneh.
1: Tidak menangis jadi di dalam WC ini bilang yeah, kayak Argentina. Honda aja. Kukira menangis di dalam Messi.
2: Setengah lapangan jadi kasih bertahan terus
1: tidak ada kudu munculin yeah. Messi habis ki.
2: Tidak ada tendangan ke gawang.
1: Nol.
2: Iya. <Yeah. laughs>
1: bertahan full ki. Kuah mentong ki di.
2: Abis muda-muda semua.
1: Iya.
2: Umur 19-20 lebih saja.
1: Saya sebenarnya saya itu latih semua itu yang baru-baru itu kah? Saya yang latih semua gitu. Siapa lagi tadi namanya penyanyinya itu Pak Yani? Bismillah Lino Akhir Adi.
2: Sering diputar itu?
1: Iya sering diputar cuma ini karena ada beberapa Si Bali Lino Akhir atau Bismillah Lino Akhir.
2: Iya.
1: Si Bali Lino. Ada gini Si Bali Lino Akhira. Ada Yohana Bella.
2: Bismillah Lino Akhira.
1: Bismillah Lino Akhira.

0: Kalau Bismillahirrahmanirrahim ini tidak ada saya dapat Pak Yani, karena ini kan tidak pakai.
1: Itu mau pale Sibalilinuahiramu.
0: Sibalilinuahiramu. Oke, mi pale Pak Yani.
1: Iya, itu mau.
0: Salam-salam bagi pale Pak Yani.
1: Iya, yang baru lewat ada Ibu Nursia sama Pak Umar, ada Esme Nompo, ada Pak Rading, ada Sri Sinta, ada Bunda Lina di Petrang Utara, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Pandatu, dan semua-semuanya, Mi. Makasih lah, Kak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani di Sopeng. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana dulu. Kita putar dulu dua kelong sebelum kita menerima penelpon kembali ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Udin Leaders. Leko Kayuji Marunang. Salam lagi maring kalinga.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu.
2: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kilontarong. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubungi 0811-400-9250, baik itu di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan kita sudah terhubung di telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam lakapi.
2: Kilontarong Pak Sis.
3: Iya, Kilontarong.
2: Alhamdulillah kabar tak sehat hari ini.
3: Lakapi.
2: Ye. Yeah.
3: Mage karebata.
2: Kareba made ceng pasis.
3: Alhamdulillah. Agak topiknya ya.
2: Topiknya di Argentina kalah.
3: Ya karena memang saya pilih Spanyol.
2: Oh iya, Spanyol kepala andalan tak kira kemarin Argentina.
3: Bukan Spanyol.
2: Argentina kemarin kayak.
3: Itu kemarin itu Benriang.
2: Hmm.
3: Dia tanya sama saya, yang mana kita dukung? Saya pilih Spanyol.
2: Kemarin karena di final mi.
3: Nda menetapki di.
2: Iya, nda menetapki. Ya kemarin Inggris tak pilih toh. Mau kita dengarkan lagunya apa, Pak Sis?
3: Mater Asat Lamin.
2: Mate
3: reset lamin.
2: Oke sih, ada mi kuda apa? Cicalui.
3: Iya.
2: Pak Sis.
3: Iya.
2: Moga bertanya ini sama kita Pak Sis.
3: Apa itu?
2: Berapa memang kemarin skornya kita prediksi?
3: Spanyol. Saya tidak nonton sama
2: sekali. Tidak mau nonton. Tidak mendengar ki di Pro 1.
3: Tidak.
2: Enggak.
3: Saya tidak kuat begadang.
2: Enggak kuat begadang?
3: Iya.
2: Nah jam anu itu salat subuh.
3: Iya, tapi saya cepat tidur.
2: Oh, cepat tidur kok dong.
3: Iya. Sudah nonton Dandu Akademi, saya tidur.
2: Oh, Dandu Akademi ton saya andalan Pak. Pak Asis. Oke lah Pak Asis, salam-salam 5 tambah 1.
3: Pertama ada Pak Radit di Mentimurung.
2: Ye.
3: Ada pas Sani di Sukamaju, Opa Din di Tidung, Ibu Marlina di Petrang Utara,
2: Iye.
3: Risinta di MU, dan terakhir Bunda Sopi di Pau-Pau.
2: Iya, oke.
3: Terima kasih,
2: Lakapi. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung lagi dengan telepon apa namanya ini? Telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kelontarong.
2: Kelontarong. Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Asri di Wotu.
2: Pak Asri di Wotu. Bagaimana suaranya Pak Asri? Bagus ji.
4: Suaranya di sini agak putus-putus nih.
2: Agak putus-putus. Oh iya. Mungkin pengaruh jaringan. Toh Pak Asis. Pak Asis. Pak Asri. Pak Asri mau kedengar ke lagunya apa?
4: Mau dengar lagunya Polisi Ambona.
2: Polisi Ambona. Berarti pura ki macan ri polisi waktu tak lolo anu. Pura ki macan ri anak polisi waktu tak lolo reking.
4: Kalau itu tahu itu Ansar S.
2: Iya, ada mi Anca M.
4: Iya, Anca S.
2: Ada mi.
4: Iya.
2: Pak Asri.
4: Iya.
2: Di kalah Argentina.
4: Hah?
2: Di kalah Argentina.
4: Iya kalah ki, saya Argentina juga. Mau di apa?
2: Bagus-bagus gitu tidak nano gitu anu yang pendukungnya Spanyol nagiring ki pergi di anu. Nagiring ki keliling kampung. Kayak ini banyak-banyak video ini di sosial media tuh digiring di satu kampung itu pendukungnya Argentina kan. Diikat tangan atau di kaki tangannya baru dibawa mengkeliling kampung jalan kaki kau dong. Kasihan nami itu.
4: Kasihan Argentina
2: kalau tidak ada tembakan ke gawang.
4: Iya.
2: Banyak ini pendukung Argentina sebenarnya di perempat, tapi tidak ada yang muncul semua ini. Takut kayaknya aku bully.
4: Saya itu pendukungnya juga Argentina saya.
2: Pendukungnya di Argentina, tapi sesa kau dong. Tidak ada Juliana Messi di final. Oke lah, Pak Lepasri, kita salam-salam 5+1.
4: Kirim salamnya buat yang baru lewat, ada Pak Asis. Ada Ibu Nursia bersama Pak Umar, ada Pak Udhati di Pindar, di Repokaling ada Pak Salim Sukamajo, Astar di Bone, buat Santri Pare, ada Buda Sobi Popo, buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Latati, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri Diwo tuh kita bergabung lagi di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakafi, Kelontarong.
2: Kelontarong, Bunda Marlina di Veteran. Bunda.
5: Iya.
2: Bagaimana itu Bunda kemarin? Ada kemarin itu bentrok katanya di Veteran.
5: Bukan di utara kayaknya lah Kavi.
2: Oh, di selatan. Karena, Ki.
5: Iya, di selatan Ki.
2: Deh.
5: Enggak terlalu ketahuan di sini di utara. Karena biasanya kalau di utara itu didengar Ki, karena biasanya di Lorongku itu Texas Ki.
2: Oh, Texas Ki Loronta, tapi kan kalau lewat di Loronta ada mianuku, ada mi ada mi orangku tuh aku bilang anggota anak Ibu Marlina. Tapi anu kemarin Bu Marlina yang di ini yang di Adit yang Veteran itu, Veteran Utara jika ya anak cuma.
5: Yang mana?
2: Itu yang jalan belok masuk ke Faisal. Yang jembatan itu.
5: Bukan nih. Anu itu Veteran Selatan.
2: Oh, Veteran kan. Selatan. Nah, di situ kemarin waktu aku dinas subuh saya berangkat ke kantor itu tuh sebelum kulewati itu bentrok ternyata orang di situ. Pas lewat kata ada mi polisi. Ku bilang mati mi. Alhamdulillah tidak dapat ka bentrok kodong. Sedikit mi bocor ka. Bukan lewat, sebelum lewat kah?
5: Sebelum lewat
2: gitu. Iya.
5: Memang di situ ya Dede, hebat itu kalau
2: batu itu lempar-lempar katanya nak bilang orang situ.
5: Iya. Ibu baik itu tidak pakai busur Ji. Biasa pakai busur iba, pakai juga itu tapi
2: paporo.
5: Mana yang ini? Iya, paporo ini keren. Biasa begitu lari nih warga kalau tidak berani keluar.
2: Kalau saya itu. Kalau saya itu kalau ada demo begitu, hai anu bentrok begitu, hai tidur kah? Iya.
5: Jajam. Lebih aman begitu lah.
2: Aman lah.
5: Karena Kiano senjata kesasar.
2: Betul.
5: Iya. Begitu deh.
2: Bunda, ini lagunya nanti mengikut Makina.
5: Iya, Bapak.
2: Karena ini sebenarnya anuku yang kupakai sekarang ini berbeda lagi dari yang kemarin. Jadi.
5: Iya, itu Min. Saya bilang, nah pilih satu semua orang pilih lagu.
2: Nda, ada ini anu, apa namanya? Ada ada masalah teknis sedikit, Bunda.
5: Iya.
2: Jadi... mati, kenapa dibunuh? Bunuh belum pergi salam-salam. Jadi sahabat Bunda ya. Oh enggak, ada minta wajah Bunda Marlina. Kenapa ada dimatikan Bunda?
5: Mati sendiri loh tapi.
2: Bukan mati sendiri, kita matikan.
5: Oh, barangkali tersenggol.
2: Kita tersentuh. Jadi salam-salam ke Kipale Bunda, 5+1.
5: Buat Ibu Nursia, Pak Umar, buat Pak sama Pak Ahmad Jani Tasmon, Pak Radin, Pak Asis tadi, siapa lagi itu?
2: Siapa lagi?
5: Lupa ini
2: ya. Lupa lagi.
5: Ibu Sri Sinta, Pak Hamsa, siapa lagi? Upadin, Upadis. Dan semuanya melakafi.
2: Siap.
5: Ya, buat lakafi. Lanjut tugas Ki, sehat selalu dan assalamualaikum lakafi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa biar penelpon ro? Lakafi masih saya terima satu penelpon, kayaknya ada ini di telepon biasa deh. Oh, terputus. Oke. Jadi sahabat budaya yang bergabung, silakan Lakapi masih menerima satu penelpon sebelum Lakapi putar kelong yang sudah direquest tadi. Bisa ditelepon WhatsApp maupun ditelepon biasa. Dan siapa yang akan kuangkat? Antriki, jangki baku tabra. Karena kalau baku tabra begini, yang kuangkat itu telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Pak Umar.
6: Iya.
2: Apa kabar hari ini?
6: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
6: Tapi juga ya, saya.
2: Alhamdulillah, sehat Pak Umar.
6: Iya.
2: Pak Umar, bagaimana ini di kala Argentina?
6: Ya, saya yang benar saya kutunjuk.
2: Curang gigi tak begitu. Kayak menang kita tunjuk.
6: Daripada pusing. Bertemu nanti dan
2: negasi. Betul juga. Jadi Pak Umar.
6: Kenapa?
2: Kemarin itu kalau kita prediksi harusnya berapa kosong itu?
6: Baik, saya kira itu saya tidak terlalu perhatikan itu.
2: Yang kita perhatikan itu Ibu Nursia jadi.
6: Penasaran jadi kali itu diikuti.
2: Kukira saya penasaran ke berapa ini tebak skor ini pendengar na promo Pak. Iya, karena banyak pengedukun Argentina.
6: Banyak memang, pertama-tama Jono.
2: Kopral Jono, siap-siap makiku bully. Kemarin kita bully atau waktu dikala Kiano toh, sekarang saya lagi deh. Salam-salam bagi Pak Lepa Umar, 5 tambah 1.
6: Oke, pertama Ibu Lina, terima kasih tabuanta Bu. Atas pertanggaku Pak Hamsa, Pak Rahim, Ibu Fatma, Sina, dan Pak Sri di Bone dan semua-semua. Dua itu di mana? Ya pokoknya semuanya tanpa terkejali. Kapi,
2: Sehat
6: selalu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, ini sudah 4 menit penelpon. Kita putar dulu kelong yang sudah direquest tadi. Dari siapa ini? Dari Denumpo dan Pak Yani tadi ya. Kita putar kelongnya. Jamila dan dulu. Ini ada salah pilih lagu lah KPI ini.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetangga.
3: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya mau cerai.
1: Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar utang Bapak. Mana buktinya?
2: Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
3: Ah, semuanya hancur gara-gara judi online.
4: Andai saja waktu itu.
5: Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya.

0: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Tak Rong ya. Sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubungi 0811 409 250, baik itu di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan kita sudah terhubung di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi Kelong Tak
0: Rong. Kelong Tak Rong Pasale. Agak kare batu Pasale.
1: Baik, ikalai ya ini Argentina. Makanya mereka Argentina.
0: Agak jadi gak ketindakannya lo gawang. Weh, si tanggal lapangan.
1: Agak dari semana, enggak tanah. Enggak tanah kok. Spanyol makanya kena lapang. Jadi itu
0: usah. Demeto gagal lah lena. Pasale, lanjutannya cerita. Lo kimung kelinga lo naga.
1: Ini mi semangatnya nyawa aku.
0: Ini
1: mi semangatnya nyawa aku lah kepi.
0: Semangatnya nyawa aku.
1: Ya.
0: Asik dulu. Ku cari gangki dulu Pak Salena.
1: Iya.
0: Sementara ku cari gangki ini. Aiy.
1: Biar aja.
0: Polo semangat ku mengka.
1: Ya ni apa tu? Ya mungkin salah satu. Iya, misalnya saya mencalinga.
0: Jadi. Dewi Kadi. Polo ya. Sumangeku.
1: Coba nih.
0: Angkema tu aga polo sumange, polo ansar es.
1: Sambaran nih tiga mangga mesti suarana menitu kapan.
0: Ku mak kada magelue semenare ke ceritana. Tatai ya. Satu andalan kita ansar ya. Es.
1: Ansar es nih pale.
0: Asal-asal nih pale pasale. Iya, 5+1 na.
1: Ya, Pak Asri di Luwu Timur, waktu Bunda Sopi di Pau-Pau Goa, Wan Dato di Pendrang, Pak Umar di Pampan Satu, Pak Limpo di Pau-Pau Goa, Bimas di Berlangi, dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal di Rapokaling ya. Kita terhubung lagi dengan telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tak Rong.
0: Kelong Tak Rong. Kata Antri, agami yang kelinga tu.
2: Ye.
0: Agami yang kelinga.
2: Magai.
0: Ada apa mau didengar?
2: Oh, lagunya.
0: Iya dong.
2: Tania elokku.
0: Tania elok tak? Memang Tania elok tak? Apa elok napa ngalah ta'ala?
2: Tania elokku. Elok nanu miru menangnya.
0: Jolo sapar kita Nia elokku.
2: Iya, Fitri.
0: Fitri, Fitri Nia. Iya. Tania Fitri pakai lo nake.
2: Nake?
0: Bukan Fitri penyanyinya.
2: Siapa kali?
0: Dewi Dewin Tastani.
2: Itu bisa aja.
0: Nah, iya, naruple.
2: Kalau tidak ada Fitri Adi Balgis.
0: Dewi Tastani mengkata Tania elokku.
2: Iya.
0: Ketentri, kalah jari Argentina.
2: Iya, masa iya. Tim maka dormi maka.
0: Wah, jangan-jangan ini. Wah.
2: Nah, ini waktu dah. Mereka maculnya dah bundria menyiar kere. Tantri yang mana kita? Langkah yang ini saya bundria.
0: Tak baca-baca aja kapang. Tak baca-baca ika pengayaan ya, Spanyol barang apa kali.
2: Tidak selamanya bola bundar.
0: Desang kemato aga golo reke mak bentuk kota.
2: Dalek na tu we.
0: Iya dalek. Mak bicara dalek si rekeng.
2: Iya, kapur tu ni jalek na. Iya. Alexi tu we.
0: Iya, majato tu ku makan sama buah jalak de teh.
2: Yeah.
0: Asal-asal ni balik kata antri 5+1.
2: Asal-asal nak je lo. Pak mencawik ni tu
0: Iya, mana sen.
2: Iya, ke Pak Sani. Bang Gascuna.
0: Iya.
2: Bu Sri Sinta. Bu Dewi. Terus Bunda Sopi. Pak Asri Diwotu, Pak Ahmad Yani, Tasmo. Ya mana nana?
0: Oke sih.
2: Ya maring kelinga eh. Lanjut.
0: Lanjut.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ya narona ya sengkatan teripole pare-pare. Anak gadis na pare-pare roh. Anak gadis rekeng. Masih menerima satu penelpon lagi ini terakhir untuk sebelum lakapi putar kilongnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
3: Assalamualaikum.
0: Kelon Tarong. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Makassar.
0: Ye.
3: Makassar di gua.
0: Desar roh ini?
3: Iya.
0: Argentina ki atau Spanyol ki kemarin Desar roh?
3: Kupala kira kopi.
0: Oh, tak kalah kak.
3: Spanyol.
0: Oh, Spanyol ki karena memang saya di kala memang mas saya. Tuh Perancis ke saya di kala memang mas.
3: Apa Perancis pindah nih kau? Ibab tu jadi karung kani kurung apa nih Argentina?
0: Iya, Mbappe saja di kurung-kurung apalagi Argentina di Desarro.
3: Buru-buru namanya.
0: Iya, waktu nami memang kodom pensiun Messi tua kamma mi.
3: Napa pesur ketua merah saya ada kanong nyanyi mau.
0: Tena mi. Baru itu selesai pertandingan pergi lagi baku gea ya Allah. Apa ya jika ini. Iya preman itu siapa Paredes sama Rodrigo De Paul. Ada juga itu pemain yang dibilang Molina ha. Preman semua. suka semua baku gea. Densaro ya, ini nanti
3: 2-0.
0: Bisa kayaknya 3-0 itu Densaro. Karena berapa itu bola, berapa itu kemarin yang dianulir? 2. Densaro, lagu itu nanti mengikut. Jadi salam-salam maki dulu. 5 + 1.
3: Pertama, Ibu Patma di Goa. Ibu Lina di Petra. Ibu Arsina di Paropo. Bunda Sopi di Papua Perme. Ibu Nur mau di baru. Dengan es berlin dari Papa Perme.
0: Go. Iya.
3: Yeah. Semi dulu.
0: Berapa mi? Ya? Berapa mi itu?
3: Ini dengan hewan ini dengan apa? Nasi yang tinumbu. Hewan ini ada ini.
0: Lebih mi kapang itu Denser?
3: Iya. Yeah. Oke, okay,
0: Pak. Oke, okay, sih.
3: Selalu selamat ki kalau pulang ki.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Daeng Sarro di Goya kalau tidak salah. Dan sahabat budaya mungkin lagapi tutup mi telepon. Jadi sahabat budaya mohon maaf ini apabila tidak bisa diangkat semua telepon tadi karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 10:46. Jadi lakapi sekalian pamit undur diri dari ruang dengar tak. Dan jangan ki kemana-mana, tetap stay tune ki di program 4 RRI Makassar karena lakapi masih akan kembali menghadirkan program musik tradisional. Jadi sahabat budaya kita dengarkan dulu kelong dari Polo Sumanga. Yang di budaya kita dengar

0: Guys, guys, ada wifi gratis tuh.
1: Emang iya? Namanya apa?
0: Manusia baik.
1: Oh, oke deh. Mau download film ah?
0: Kalau aku mau transaksi dulu.
1: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan, Rara. Bahaya tahu.
0: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
1: Astaga, Ra. Aku udah ingetin ya.
0: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
1: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
0: Jadi, gimana dong? Wah!
2: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.
3: Waktunya kentongan.
4: Seringkali kita dengar terjadinya peristiwa banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi di suatu daerah yang permukaannya rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Banjir bandang terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh. Banjir bandang biasanya punya arus kuat yang bisa menyeret apa saja, termasuk pohon dan kendaraan. Selain menyebabkan kerugian besar berupa materi, banjir bandang juga menimbulkan banyak kerugian lainnya. Penyebab banjir bandang karena adanya curah hujan yang tinggi, membuang sampah sembarangan tempat, menyebabkan pendangkalan sungai, serta adanya penebangan hutan secara liar. Sehingga air hujan tidak bisa diserap tanah dengan baik, sehingga meluap menyebabkan banjir bandang.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik sahabat budaya, kita akan mendengarkan musik tradisional Rambang Toriolo. Jangan, jadi tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Selamat mendengarkan Rambang Toriolo.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 RRI Makassar akan kembali mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Makassar menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar. Program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ahmad Kahfi alias Lakapi akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, sebelum kita berbincang atau Kahfi sajikan beberapa informasi, kita dengarkan dulu pengajian dan terjemahan dari Andi Miftahul Jannah dan Darlius yang akan membacakan surat Al-Imran ayat 146-150. Selamat mendengarkan.

وإن صرفنا

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu dan Dialah sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita mendengarkan pengajian dan terjemahan yang dibawakan oleh Andi Miftahul Jannah dan Darlius yang membacakan surat Al-Imran ayat 146-150. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari hari Jumat yang dinyanyikan oleh Ida Laila.

0: Ia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.
1: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Istana Maimun merupakan salah satu situs bersejarah yang paling menonjol di Kota Medan, Sumatera Utara. Berlokasi di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Awur, Kecamatan Medan Maimun. Istana ini dikenal sebagai simbol kejayaan Kesultanan Delhi. Sekaligus ikon kebanggaan kota. Dibangun atas perintah Sultan Delhi, Sultan Ma'mun Al-Rashid, Istana Maimun dirancang oleh Kapten Theodor van Erp, seorang arsitek sekaligus perwira militer dari kerajaan Belanda. Pembangunannya dimulai pada 26 Agustus 1888 dan 18 Mei 1891. Arsiteknya memadukan unsur Melayu, Islam, dan Eropa yang tercermin melalui ornamen-ornamen indah dan dominasi warna kuning keemasan yang khas. Sebagai salah satu destinasi wisata budaya, Istana Maimun menawarkan pengalaman yang kaya akan nilai sejarah dan estetika. Pengunjung dapat menjelajahi ruang-ruang dalam istana yang masih mempertahankan gaya interior asli, termasuk singgasana kerajaan dan koleksi peninggalan Kesultanan Delhi. Bagi para pecinta sejarah dan budaya, kunjungan ke Istana Maimun merupakan kesempatan istimewa untuk menyelami kejayaan masa lampau yang masih terjaga hingga kini. Demikian kabar anak perempat pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Lakapi di sini di Ruang Dengar Tak dalam program Panorama Kota Daeng. Jadi sahabat budaya mengawali program kita, program Panorama Kota Daeng. Lakapi ingin sajikan satu informasi nih sahabat budaya. Dua korban KM Nurul Salsa ditemukan selamat di Pulau Balaloho. Dikutip dari rri.co.id, perkembangan positif kembali tercatat pada hari kelima operasi pencarian dan pertolongan korban musibah KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua orang korban dalam keadaan selamat, yaitu Nurmiati 46 tahun dan Jasmal 24 tahun. Keduanya terdampar di Pulau Balaloho oleh awak KM Baria 05. Saat ini kedua korban sedang dalam proses evakuasi menggunakan KRI Marlin 877 dan dalam perjalanan menuju Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendapatkan penanganan medis serta pendataan lebih lanjut. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Makassar, Andi Sultan, menyampaikan kabar ini merupakan hasil kerja keras dan penyisiran menyeluruh yang terus dilakukan oleh seluruh unsur yang terlibat. Berdasarkan data terkini, jumlah korban KM Nurul Salsa yang berhasil ditemukan selamat menjadi 59 orang, maksud saya. Satu orang meninggal dunia dan masih ada 18 orang yang masih terus dicari keberadaannya. Operasi pencarian masih berlangsung secara maksimal dengan cakupan wilayah seluas 1.305 mil laut persegi yang dibagi menjadi 4 sektor. Untuk informasi lebih lanjut atau lebih lengkap, sahabat budaya bisa mengakses rri.co.id/Makassar. Kemudian masih dari perkembangan KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar. Masih dikutip dari rri.co.id, hari ke-7 tim SAR kembali temukan jenazah diduga korban KM Nurul Salsa. Operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa memasuki hari ke-7, yaitu Selasa 21 Juli 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang diduga merupakan korban kecelakaan kapal di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenazah tersebut ditemukan setelah nelayan di sekitar Pulau Pamulikang melaporkan adanya sosok tubuh yang mengapung di perairan setempat. Informasi itu kemudian diteruskan ke posko SAR gabungan di Pelabuhan Benteng untuk segera ditindaklanjuti. Menerima laporan tersebut, KN SAR Kamajaya 104 Bersama RIB KN SAR Pacitan langsung bergerak menuju lokasi. Tim kemudian mengevakuasi jenazah ke darat untuk selanjutnya dibawa ke RS Bayangkara Makassar guna menjalani proses identifikasi. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan, laporan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan operasi pencarian. Ia mengatakan bahwa pagi ini mereka telah menerima laporan dari nelayan di Pulau Pemulikang terkait penemuan satu jenazah yang diduga korban KM Nurul Salsa. Kemudian ia juga mengatakan bahwa tim pencarian langsung bergerak melakukan evakuasi sementara identitas korban masih menunggu hasil proses identifikasi sesuai prosedur. Informasi selengkapnya sahabat budaya bisa mengakses website drri.co.id/makassar. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu Kelong dari DJ Kelvin Nona Sulawesi. Selamat kemarin kelingan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, apa aja cerita-cerita ku HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Miguel ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jik tu mah koko media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, haja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku makut deh.
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was? Iya radio mi RRI.
0: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Sa, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Mozaik Budaya.
2: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
3: Pro 4, Suara Budaya.

Iya, masih di program Panorama Kota Daeng, program 4 RRI Makassar ya, sahabat budaya. Kembali kami hadirkan satu atau dua informasi dari seputaran Kota Makassar dan sekitarnya. Yang pertama ada Ombudsman Sulsel minta sistem pemulangan pasien ODGJ diperketat. Masih dikutip dari rri.co.id Makassar, persoalan pemulangan pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang telah dinyatakan pulih menjadi perhatian serius Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Pasalnya sebagian pasien masih menghadapi kendala untuk kembali kepada keluarga maupun menjalani kehidupan sosial di tengah masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Ombudsman Sulsel melakukan investigasi atas prakarsa sendiri atau IAPS terhadap pelayanan bagi pasien ODGJ di Sulawesi Selatan. Hasil investigasi tersebut dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang diserahkan kepada sejumlah instansi terkait di kantor perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan. Penyerahan LHP dilakukan secara langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ismu Iskandar, didampingi tim IAPS. LHP tersebut diterima Direktur UPT RSUD Sayang Rakyat, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala UPT Sentra Wirajaya Makassar, serta Kepala UPT Sentra Gau Mabaji Goa. Dalam pernyataannya, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel, Dr. Ismu Iskandar, menegaskan pelayanan terhadap pasien ODGJ harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti ketika pasien dinyatakan pulih secara medis. Menurutnya, tindakan korektif yang disampaikan melalui LHP diharapkan mampu mendorong lahirnya sistem pelayanan yang lebih terintegritas. Dengan demikian, tidak ada pasien ODGJ yang telah pulih tetapi harus bertahan di fasilitas pelayanan atau bahkan terlantar akibat lemahnya koordinasi. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pemulangan pasien bukan sekedar persoalan administrasi, melainkan proses tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian pemulihan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses rri.co.id/Makassar. Kemudian kita beralih ke berita kriminal. Mantan pekerja tower diduga jadi otak pencurian peralatan telekomunikasi. Masih dari website rri.co.id, tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Jeneponto menangkap seorang pria berinisial M, 29 tahun yang diduga terlibat dalam kasus pencurian peralatan tower jaringan telekomunikasi. Pelaku juga diduga mencuri kabel dan baterai tower yang mengakibatkan kerugian perusahaan telekomunikasi mencapai sekitar 24 juta. M ditangkap dalam operasi gabungan di lingkungan Ciknong, Kelurahan Tonrokasi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto pada 19 Juli lalu, maksud saya. Sekitar pukul 1.30 WITA dini hari. Penangkapan dipimpin oleh Kanit Jatanras Polrestabes Makassar AKP Sangkala bersama dan tim Resmo Pegasus Polres Jeneponto Aibtu Abdul Rasyad. Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahiduddin mengatakan M diduga berperan sebagai eksekutor dalam aksi pencurian yang dilakukan bersama 3 rekannya. Ketiga pelaku lainnya terlebih dahulu diamankan di Kabupaten Bone. Menurut Wahiduddin, M bukan pelaku biasa. Ia merupakan mantan pekerja tower telekomunikasi yang memahami struktur, konstruksi serta letak komponen penting pada tower sehingga diduga dapat menjalankan aksinya dengan mudah. Informasi selengkapnya, sahabat budaya, masih bisa mengunjungi rri.co.id/Makassar. Jadi sahabat budaya, yang kemana-mana, kita dengarkan dulu lagi lagu dari Vicky Sianipar, Sinanggar Tulo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ternyata pulpen bisa mengubah masa depan loh.
4: Masa depan yang seperti apa dulu? Mungkin yang terbayang di pikiran kamu masa depan yang cerah karena dapat menulis hal-hal yang penting kan?
3: Tentulah, karena kita harus giat belajar agar sukses.
4: Ya kalau itu, kita pasti akan melakukannya. Namun, jika dipikir-pikir, bagaimana cara mengatasi sampah plastik yang dihasilkan oleh pulpen saat tintanya sudah habis?
3: Oh iya, kau ada benarnya. Bagaimana ya?
4: Tentu saja, pakailah pulpen daur ulang. Habis tinta, isi lagi. Habis lagi, ya isi lagi.
3: Cukup satu pulpen.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya Mapasili merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ritual ini berupa siraman bagi calon pengantin sebelum pernikahan yang bertujuan untuk menyucikan diri dari bala serta membersihkan hal-hal negatif agar pernikahan dapat berlangsung lancar. Selain itu, masyarakat Bugis juga meyakini bahwa upacara ini dapat membuat wajah pengantin tampak lebih bersinar saat hari pernikahan. Air yang digunakan bukan air biasa, melainkan air yang dicampur bunga, daun sirih, pisang, tebu, dan koin. Tradisi ini biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah atau pada malam mapaci. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin mengenakan pakaian khusus berwarna putih sebagai lambang kesucian. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Lakapi yang akan menemani Anda dalam program Bari Basa. Jadi sebelum kita menerima penelpon, terlebih dahulu kita sapa-sapa dulu pendengar-pendengar yang sedang monitor. Ada Pak Marsuki di Telkomas, ada juga Ibu Sri Sinta di MU atau Minasa Upa, ada Kopral Jono. Kopral Jono mana ki Kopral Jono ya? Ada main he. Ada Pak Asis, ada Pak, ada ini banyak nih. Inti sahabat budaya ini masih mau lagi siapa-siapa. Ada Ibu Marlina, Ibu Sumi, ada Pak Saleh di Rapokaling. Ada juga tidak lupa kita siapa ini, Pak Radi di Bantimurung, apa kabar gitu. Ada juga Pak Hamsa di Pampang, Pak Umar di Pampang 1 bersama dengan Bunda Nursia ya. Ada juga Pak Arjuna, Bunda Sofi, hey, mana semua Maki ini he? Ada juga Kasmawati. Ada juga siapa lagi? Ada Bunda Dahniar. Bunda Dahniar monitor ki gatu. Ada Puang Datu di Pindrang. Ada juga Ibu Harsina di Paropo, Bunda Dewi di Takalar, Pak Azhar Sektor Bone. Ada Pak Azhar, ada juga Pak Bahar. Ada juga yang namanya Pak Syapar. Untuk sektor Pangkep ada Pak Jangkis. Kalau sektor Sinjai ada Pak Uli Ape. Siapa lagi? Ada juga ternyata ini Insinyur Gudandi. Ada Opa Din, Opa Is, monitor Kiga tuh. Jadi sahabat budaya hari ini ada, oh ada juga ternyata Delimpo, apa kabar ki Delimpo? Jadi menarik topikku ini hari Delimpo. Ini tentang modernisasi beragama. Jadi temanya hari ini Delimpo dan saudara-saudara pendengar yang sedang monitor, ini kita punya tema menarik hari ini. Nah, kalau kita berbicara modernisasi beragama. Moderasi itu modernisasi. Nah, tentang ini toleransi ya. Nah, jadi temanya hari ini itu adalah jaga harmoni sulsel, toleransi sudah mantap atau masih perlu dipoles. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung dan memberikan sedikit tanggapannya tentang harmoni yang ada di sulsel atau toleransi yang ada di sulsel ini masih perlu dipoles atau sudah mantap-mantap jos. Dan tentunya Lakapi ini masih menunggu penelpon, dan sahabat budaya bisa mengakses telepon di 0811 409 250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi sambil menunggu Lakapi ini masih mau Lakapi lagi sapa-sapa yang mungkin masih ada yang sedang monitor ini. Ada siapa ini? Ada Pak Kadir, ada juga Ama di Kota Baru, ada juga Bunda Siti Rohani. Siapa lagi ini? Ada siapa ini? Ada Pak Idris, monitor Kiga tuh Pak Idris. Ada juga Ibu Hawania di Tinumbu, Kakak Uki di Sudiang kayaknya kalau tidak salah. Ada juga Ibu Sundari. Ibu Sundari monitor Kika. Ada Bu Mursyida di Baru. Siapa lagi ini di? Siapa lagi? Saya cari lagi ini. Ada SD Nompo di Jeneponto, Dengerang, Deliwa, mana maki itu. Ada juga Siapa ya? Kita cari dulu adik-adik. Oh ini ada juga Ada juga Ibu Tenri Laila, monitor kita tuh Ibu Tenri Laila. Ada juga Pak Abdul Haris Deng Saleh. Ada juga siapa ini? Ada juga Pak Nurdin. Pak Nurdin monitor kita tuh. Ada juga Ramla. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung dan membahas mengenai tema kita kali ini mengenai moderasi beragama, apakah sudah mantap ini yang namanya toleransi yang ada di Sulsel ataukah masih perlu dipoles, sudah mantap atau sudah masih perlu dipoles. Jadi Lakapi masih menunggu ini penelpon ini. Yang ingin bergabung silahkan ya, Lakapi masih menunggu penelpon ini. Dari mana ini? Tumben ini pagi-pagi sahabat budaya yang tercinta, yang terganteng dan tercantik ini, yang setia, biasanya sudah ada ini. Tidak ada ya, tidak ada yang menelpon. Jadi sahabat budaya kalau belum ada ini yang menelpon, kita putar dulu kelong dari. Oh ada Mitawa, ada Mitawa. Ini mana Mi? Ini ada Mitawa Delimpo. Halo, assalamualaikum Delimpo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nanda.
0: Delimpo. Sukses. Alhamdulillah.
1: Iya, bari basa.
0: Bari basa Delimpo. Delimpo, mau minta tanggapan tak ini mengenai toleransi. Apakah sudah mantap ini atau masih perlu dipoles kalau untuk di Sulawesi Selatan sendiri?
1: Iya, kalau kita nilai kemudian tuntas atau tidak, tuntas nih. Artinya kalau tuntas itu kan jelas di atas 60% ya.
0: Iya.
1: Iya. Jadi hanya belum sampai 100. Masih ada yang tadi pengoporan.
0: Iya.
1: Yang kampungan itu beragama. Iya. Jadi jangan kita talekan beragama. Artinya jangan kita saling menjatuhkan, saling melecehkan. Iya. Jadi karena yang jelas kita beragama itu satu tujuan, yaitu akhirat. Ya, entahlah agama lain, tapi yang jelas kita Islam. Tadi serba tanggung asing kita Islam, jangan kita artinya terpancing kalau ada sesuatu hal di sebelah yang kurang bagus terhadap agama ta. Seperti contohnya misalnya yang banyak viral itu Al-Quran ta itu dianggap remeh. Katanya pun lebih begini baca kurangnya kan dibawi.
0: Dibawi
1: justru sayangnya kita itu. Karena itu di Al-Quran itu menurut agama, pelajaran agama, di situ ini sumbernya semua ilmu.
0: Iya.
1: Dan itu bukan manusia menyusun itu. Itu Allah. Makanya Al-Quran itu dikatakan firman Allah, bahasanya Allah. Iya. Yaitu firman tingginya. Jadi di situ saja kita menggunakan firman. Karena itu bahasanya Allah dengan manusia itu tidak bisa sama. Ya, kalau Allah itu berfirman, kita berkata. Ya, jadi beda, Mita. Nah, jadi kalau kita mau belajar agama di situ nih.
0: Iya,
1: bahwa ada perbedaannya Al-Quran tawa dengan Allah dengan hambanya. Iya, jadi kita itu beragama tidak sama, tidak menyembah selain Allah. Ya, kita tidak mentuhankan selain Allah.
0: Iya.
1: Ya, jadi Allah itu satu, Tuhan itu banyak. Ya, itu bedanya ya. Abe, jadi kalau Tuhan itu banyak, karena kita juga di dalam Islam itu ada juga menyembah selain Allah, dia ke keramat, dia ke kuburan, ya itu kan dianggap Tuhannya. Ya, jadi kalau menyembah betul-betul Allah itu kita satu ji. Ya jadi itu kan biasa orang bertanya apa perbedaannya Tuhan dengan Allah. Allah itu banyak, kalau itu astagfirullah, Tuhan itu banyak, Allah itu satu. Ya, jadi itu bedanya. Ya, jadi kita tidak pernah, Allah itu tidak pernah disiksa-siksa.
0: Iya.
1: Tidak pernah. Iya, jadi jaga ki toleransi beragama. Ya, jadi kalau itu terjadi, kita saling menghormati. Ya, pajak pekawagamaan, nakem pajak patawi, kan begitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Ya, kalau kita sebagai warga negara, sama-sama warga negara Indonesia yang baik, ya kerja maki satu kantor jamin kau jaman pernah minggu kau tak ngak gereja atau hari apa kita juga jumat ke masjid.
0: Iya.
1: Begitu aman itu tidak usah kita dongo-dongo. Makanya saya katakan tadi ada dongo-dongo tolong.
0: Iya.
1: Jangan maki cari masalah karena kalau kita mengganggu agamanya orang. Ini khusus ini bukan khusus ini umum ya.
0: Iya.
1: Termasuk agama yang beragama Islam juga jangan kita dongo-dongo. Jangan mau ganggu orang. Dia mau ganggui. Ya, saya kira itu jadi perlu ditingkatkan lagi. Kemudian ada istilah modernisasi dalam beragama itu tentu termasuk ibadahnya. Ya, ibadah kita itu harus modern nih sekarang. Ya, modernnya apa? Misalnya kita mau beramal untuk menyumbang atau bersedekah.
0: Iya.
1: Itu kan dulu itu biasa langsung kati pinggiran udah cash toh.
0: Ya,
1: jadi itu kan canggih nih sekarang.
0: Iya, bisa kiris.
1: Kalau kita membeli sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu biasa orang tanya. Bisa bayar non cash ya?
0: Iya.
1: Ya, non cash ya tau kan begitu.
0: Betul. Itu modern.
1: Ya, bisa kebayar kita non cash. Jadi sama halnya kita beribadah. Ya, jadi di medsos itu banyak juga pendiri-pendiri pesantren.
0: Iya.
1: Ya, pendiri yayasan Tapis Al-Qur'an misalnya. Itu biasa mengajak kita untuk bersedekah.
0: Betul.
1: Itu tidak salah. Jangan kita ledek itu. Ya, itu sebenarnya bagian dari ibadah. Jadi masih untung ki itu kalau masih ada orang mengajak kita untuk beribadah. Ya, jadi itu mudah sekali. Jadi hari ini kita pingin, detik ini kita pingin bersedekah, kita transfer saja kan ada nomor-nomor anunya. Apa itu?
0: Iya, nomor rekeningnya.
1: Ya, kita kirim masuk sebilangan sahabat atau 50 sahabat. Itu 50.000 itu dapat Al-Quran satu.
0: Betul.
1: Nah, itu yang dimaksud dengan modern untuk beribadah. Tidak perlu karena ketenang aku kaman juga dulu, tapi anak-anak lincah ngasih itu. Jadi anak-anak kaman aku pokok transfer kan dulu ke sana 50.
0: Betul.
1: Ya kan enak itu beribadah modern.
0: Iya. Nah,
1: kemudian kedua, beribadah pakaian juga. Ya, pakaian itu jangan ki modern-modernengi. Ya, artinya seperti ini. Jadi ini Islam sama-sama Islam di LPPT. Kata gitu.
0: Iya.
1: Ya, jadi anjo jilbab larate rapat panjang. Tapi anjo pakaian irawa biasa bentuk tubuh itu tidak ada yang tersisa, semua bisa dilihat. Ya, karena bentuk gitar karena tena kan begitu. Sebenarnya berdosa kini tidak bisa ki modern. Jadi kalau memang jangan ke setengah-setengah, tapi orang jangan ke setengah-setengah. Kalau memang kita mau beragama kan tidak berarti. Ya, gimana baju panjang, kemudian jilbabnya yang besar.
0: Betul.
1: Enak toh, pakai kacamata.
0: Iya.
1: Iya, nampak baju lu agak cantik dilihat itu.
0: Wih, cantik sekali.
1: Iya, jadi iya. Kalau kita ini, kalau seperti saya lebih tertarik saya kalau yang seperti itu.
0: Uhuy.
1: Daripada yang semua bentuk tubuhnya terlihat. Ya, karena begini pendengar, tapi pemoporan. Karena anjo kalau begitu modelnya istri tak, artinya terlalu menjolok ya. Artinya terlalu kelihatan, artinya terlalu nampak itu bentuk-bentuknya. Itu banyak yang incer, artinya banyak yang tertarik. Nah, sehingga bisa mengecewakan kita toh? Ya sebagai suami.
0: Iya.
1: Ya, kecewa kita.
0: Iya. Dan ini di Limpo.
1: Itu istri kita banyak simpatik ke dia. Karena mungkin ibadahnya bagus. Ya, artinya ciri-ciri muslimahnya oke. Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Kemudian pergaulannya juga di masyarakat itu hebat. Ya, jadi anjo Tajam lah tuh stasnya. Pura-pura kan bosku semua.
0: Iya.
1: Tidak, ini cuma kang ini menarik ini judul
0: lagi.
1: Ini agama bosku.
0: Iya
1: agama,
0: betul.
1: Moderasi. Modernisasi beragama.
0: Kemudian ini ya, juga Delimpo.
1: Iya, kalau pakaian jangan terlalu modern lah. Enaknya kuliah anjo pun lah, ini anjo panjang bajunya, maksudnya panjang, besar, nampak, ya longgar-longgar ngasir lah.
0: Iya,
1: karena memang kasar kan, anjo punya longgar, punya riolo, anjo nampak lengki baju, kudu, ketahui ya toh.
0: Iya.
1: Kita dibelikan baju oleh orang tua. Kemudian ukurannya itu besar dari kita, ini calamin juga di lompuru nih pak, karena tidak nah. Itu kalau lompuh baju, longgar tau kita li.
0: Betul. Oke, Delimpo. Siap.
1: Ya, sukses, sehat kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Delimpo. Jadi sedikit saya klarifikasi nih sahabat budaya ya. Jadi sekarang sebenarnya itu moderasi, tapi tidak apa-apa. Memang ada sedikit pembahasan juga ke modernisasi beragama. Jadi kita masih mau menerima penelpon ini 2-3 yang mau memberikan tanggapannya tentang tema kita hari ini, menjaga harmonisasi mana ini. Jaga harmoni sulsel, toleransi, sudah mantap atau masih perlu dipoles. Dan kita bergabung dengan salah satu andalan kita, yaitu Kopral Jodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Kopral Jodo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa.
0: Bari Basa.
2: Nah, Alhamdulillah. Berkat Allah kita semua bisa kembali bertemu hari ini, walaupun tidak bertatap muka, tetapi hati tetap sedih menyapa.
0: Bisa jadi lihat muka aku ini Kopral Jono di live TikTok na perempat.
2: Nanti ngantuk kak.
0: Jangan kayak begitu Kopral Jono, karena di kalang andalanta nggak boleh kayak begitu.
2: Lah, ya, yang random up toh. Dan di sini sudah dibantai lagi di perputaran 4-3. Aduh,
0: anak 4. Enggak apa-apa Ji Kopral Jono. Yang penting ada sepatu emas na.
2: Dua andalannya.
0: Tak bantai semua. Jadi kita kembali lagi ke topik ini Kopral Jono, tentang jaga harmoni sulsel, toleransi beragama, sudah mantap atau masih perlu dipoles ini? Kalau dari kacamata
2: harmonisasi, toleransi beragama di sebesar tidak perlu pertanyakan lagi. Dari dulu kok kita di sini teman-teman tidak bersemangat. Kita seperti itu. Kapan pernah ada terjadi bentrok antara agama di sulsel?
0: Belum pernah sih sebenarnya.
2: Iya. Apa? Tahun 1997 itu bukan bentrok antara agama. Hanya dipicu oleh seseorang. Sehingga itu menimbulkan kecewa. Tapi itu bukan dalam apa namanya bentrok antara agama.
0: Iya.
2: Ini perlu dipahami. Jadi saya kira kita tidak perlu mempertanyakan mereka toleransi dan keharmonisan beragama di Sulsel dari dulu sudah terjaga dengan baik. Jadi hanya orang-orang bodoh yang mau diadu domba dengan isu agama.
0: Betul.
2: Iya. Dan hanya orang-orang goblok yang menggunakan isu agama untuk menciptakan kekacauan.
0: Iya.
2: Itu dia doa aman-aman saja. Beda dengan daerah lain. Karena kita memang di sini kita orang Bugis dan suku lain itu saling menghormati, saling menghargai. Dan itulah inti daripada namanya toleransi, saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama.
0: Iya, betul.
2: Tidak ada yang lain. Itu. Jadi kita dari kemarin itu karena kita mengandung prinsip siri napace. Walaupun kita beda-beda, beda suku, tapi kita harus menjalin itu silaturahmi antar umat agama. Kita bergaul semasa saja.
0: Berarti ya kan? Berarti ini yang namanya toleransi beragama ataupun toleransi suku, adat, budaya itu sudah ditanamkan oleh orang-orang Bugis terdahulu kita ya, Kopral Jono.
2: Iya, sudah. Karena kita agama yang menekan, karena siapapun dia, agamanya apapun, kita sama. Sama-sama ciptaan Tuhan. Kita sama-sama manusia, kita saling menghargai, saling menghormati.
0: Iya, betul.
2: Iya. Itu perbedaan itu ya, itu bukan hal yang perlu diperdebatkan. Justru perbedaan itu harus dipupuk.
0: Iya.
2: Bukan kan juga manusia lahir dari adanya perbedaan.
0: Iya, betul.
2: Iya kan? Adanya perempuan dan laki-laki.
0: Iya, bekerja sama.
2: Iya, kerja sama. Maka lahirlah kami.
0: Iya, betul.
2: Iya. Lahirlah kita semua. Makanya itu perbedaan tidak perlu diperdebatkan. Justru kita jadikan itu perbedaan menjadi perekat.
0: Iya.
2: Bersatunya kita.
0: Contohnya salah satunya.
2: Ya.
0: Salah satu contohnya seperti apa itu, Kopral Jono?
2: Dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita berbeda misalnya. Bukan berarti kita harus berjauhan.
0: Iya.
2: Tapi justru kita perbedaan itu kita semakin mendekat.
0: Iya.
2: Supaya kita kenal satu sama lain.
0: Betul.
2: Seperti itu.
0: Seperti lakapi itu, Kopral Jono?
2: Enggak tahu juga.
0: Iya, karena itu lakapi sebenarnya Kopral Jono tuh banyak tetangganya nonis. Toh?
2: Iya.
0: Lakapi itu biasa kalau semisal hari perayaannya mungkin kayak Natal, itu lakapi biasa pergi. Istilahnya Mas Siara juga biasa.
2: Tidak apa-apa pergi. Karena toleransi itu bukan berarti kita harus ikut ibadah orang lain.
0: Iya, tidak. Kita pergi makan-makan saja.
2: Jangan memahamkan banyak sekarang toleransi kebablasan.
0: Iya.
2: Ya, pergi di tempat ibadahnya orang. Menyanyi, kasidah, apa sebagainya. Itu bukan bentuk toleransi sebenarnya. Bentuk toleransi yang sebenarnya intinya itu saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama.
0: Betul.
2: Ya, ketika mereka melakukan ibadahnya, ya kita hormat mereka.
0: Iya, kita jaga mereka.
2: Begitu, begitu pun sebaliknya. Itu intinya di situ. Bukan berarti kita toleransi harus ikut kegiatan mereka. Tidak seperti
0: betul.
2: Itu. Bukan seperti itu namanya toleransi. Anda melihat itu kebodohan sebenarnya. Iya. Ini sebenarnya kebodohan.
0: Betul.
2: Karena Anda menganggap diri Anda, wih, karena mau dipuji-puji, wih, dia ikut apa di, karena diberi toleransi, dia ikut apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, dia ikuti juga. Bukan seperti itu. Toleransi namanya itu menghargai, menghormati mereka. Ketika mereka melakukan ibadah, kita hormati mereka. Jangan diganggu.
0: Iya, jangan diganggu. Jangan diganggu.
2: Begitu sebaliknya itu.
0: Iya. Tapi kalau ada makanan pergi makan sama-sama toh.
2: Iya, selama itu yang disediakan makanan halal
0: kan. Iya, kan di situ Sprite, Coca-Cola.
2: Iya. Kalau ada undangan, cincang, iya, kita hadir sebagai rasa penghormatan,
0: menghargai
2: mereka. Iya, seperti itu. Ini saya kira
0: sudah mantap.
2: Selain agama juga ada Pancasila juga mengajarkan kita.
0: Iya.
2: Apapun agamanya, apapun sukunya.
0: Iya.
2: Kita ini bersaudara.
0: Iya, tetap Tuhan yang Maha Esa.
2: Iya. Kita itu kan diajarkan mulai dari SD sampai sarjana, diajarkan semua itu.
0: Iya, betul. Ya, kan? Iya.
2: Itu kan kita sudah kenal.
0: Iya.
2: Kadang-kadang pelajaran namanya PMP, kita tahu ini suku ini, budaya-budayanya ini, banyak bahasanya ini. Ya kan, tapi sayang, pendidikan seperti itu sudah dihapus. Makanya, sekarang itu memang dipercayakan, sekarang banyak memang toleransi antar umat beragama itu sekarang memang dipertanyakan. Tapi kalau serius-serius saja itu akan tetap harmonis. Karena kita terus selalu menjaga itu.
0: Iya, betul.
2: Ya kan, menjaga itu. Beda di tempat-tempat lain.
0: Iya.
2: Di tempat-tempat lain tuh.
0: Iya betul. Beberapa video ini pernah saya lihat ini di sosial media. Wah, ini sudah kelewatan menurut pribadi lakapi ini. Karena jujur ini Kopral Jono, lakapi itu tetangganya banyak nonis di Pinrang kan kemarin. Nah, tapi kan ketika mereka melaksanakan ibadah, kita ini santai-santai saja, jangan ganggu mereka.
2: Itu namanya bentuk toleransi. Santai nih. Silakan melaksanakan ibadah Anda. Silakan melaksanakan kegiatan ibadah Anda.
0: Betul.
2: Ya kan? Silakan, tidak ada masalah.
0: Karena apa ya? Ada pernah saya dengar itu. Katanya bagimu agamamu, bagiku agamaku.
2: Nah, itu kan lakukan di nukmul wal jadi surah al-kafirun itu.
0: Tapi dipeleset ke Kopral Jono.
2: Apa sih? Hati-hati.
0: Bagimu timmu, bagiku timku. Jadi kita Argentina, saya Perancis.
2: Iya, karena Perancis. Ya, alhamdulillah.
0: Sama-sama jadi dikali di Kopral Jono.
2: Tapi beda rasanya.
0: Iya, beda lah sedikit.
2: Beda. Beda kan sedikit, beda banyak lah.
0: Iya, itu sih.
2: Iya, toh. beda banyak, jadi memang tergantung juga dari pemimpinnya juga.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau seorang pemimpin betul-betul menjaga persatuan dan harmonisan, pasti akan menjaga ada sedikit lagi saya langsung turun tangan.
0: Iya, yeah, betul.
2: Pada saat Orde Baru, adakah namanya konflik antar agama? Tidak ada, kemudian itu dijaga itu. Diberikanlah pendidikan agama, pendidikan Pancasila supaya kita sering kenal, sering tahu. Baik-baik itu agamanya ini, sukunya ini, tapi kita tetap bersaudara.
0: Betul.
2: Iya, makanya persatuan itu kuat. Karena bagi pemerintah, tanpa persatuan pembangunan tidak akan bisa jalan.
0: Betul.
2: Ya, makanya itu selalu dari kecil memang diterangkan dalam otak kita. Dari kecil diterangkan bahwa kita itu berbeda-beda.
0: Iya.
2: Berbeda-beda, tapi namun tetap satu. Itu Indonesia.
0: Betul.
2: Iya, apapun suku Anda, apapun agama Anda, apapun bahasa Anda, tapi kita tetap dipersatukan oleh Indonesia, dipersatukan oleh Pancasila. Makanya itu jarang kita temukan adanya konflik antar agama. Tetapi setelah Orde Baru jatuh, muncullah Ambo, Sampit, apa dan sebagainya. Iya kan?
0: Yeah.
2: Karena kita sekarang pemerintah kita itu pemerintah pencitraan. Iya. Pemerintah pencitraan. Yang penting dia bisa dapat suara, ya semua dia wah ini. Pemerintah sekarang tidak bisa mengatakan yang benar, yang salah.
0: Jadi
2: dia selalu dalam abu-abu.
0: Tapi kalau ya, ini kan skala Sulsel ini Kopral Jono kan sudah mantap, sudah oke toh. Kita berbicara lagi ini sektor nasional. Bagaimana kita melihat ini di daerah-daerah lain atau mungkin kita bilang ya, di Indonesia bagaimana? Sudah mantapkah atau masih perlu dipoles?
2: Secara nasional ini belum mantap, belum harmonis.
0: Harmonis ya.
2: Iya. Kan di mana-mana itu terjadi konflik antar agama, suku dan sebagainya. Memang banyak memang negara-negara itu orang-orang yang tidak senang melihat kita rukun dan harmonis.
0: Betul.
2: Ada saja caranya itu dilakukan, menghasutlah, fitnahlah, supaya kita ini tidak aman, tidak harmonis.
0: Berarti dengan adanya toleransi beragama ini bisa menangkal yang namanya radikalisme, terorisme.
2: Iya, bisa sebenarnya. Bisa sebenarnya, yang penting masyarakat tidak mudah terpancing.
0: Iya, tidak mudah terpancing berita-berita hoax.
2: Iya, tidak menerap mentah-mentah apa yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
0: Iya.
2: Itu yang sekarang yang susah, karena biasa masyarakat, apalagi dikasih bantuan, walaupun salah dibilang benar itu, hanya di menerangkan itu, konfirmasi yang tidak benar itu secara mentah-mentah, tanpa melalui pemikiran yang sehat dengan akal sehat.
0: Betul.
2: Iya, percuma Anda sekolah kalau Anda tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Makanya ketika menerima suatu informasi, jangan langsung percaya.
0: Nah, ini yang perlu diperbaiki untuk masyarakat Indonesia.
2: Iya. Karena masyarakat Indonesia itu kebanyakan memang mengedepankan emosinya.
0: Iya.
2: Iya. Mengapa kita kenapa emosinya?
0: Iya lagi.
2: Daripada logikanya.
0: Iya lagi.
2: Iya.
0: Tapi tidak semua toko Kopral Jono hanya beberapa lah segelintir.
2: Tapi sebagian besar lah.
0: Iya. Menurut Kopral Jono ya, menurut Kopral Jono.
2: Ya menurut saya. Bukan menurut lakukan, bukan menurut RRI, bukan menurut presiden, kemungkinan menurut saya.
0: Iya, betul.
2: Ini kan opini kita.
0: Iya, ini opininya Kopral Jono.
2: Iya, ini opini kita. Kita bisa melihat itu. Tanpa kita harus melakukan penelitian, tapi kita bisa membaca di sehari-hari di media sosial, media apa, bagaimana keadaan itu. Kita bisa, sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Seperti itu.
0: Jadi kesimpulannya apa ini, Kopral Jono, dari kacamata Bung Jono sendiri?
2: Saya kira secara lokal, saya kira Sulawesi Selatan sangat harmonis dan toleransinya sangat baik.
0: Mantap.
2: Mas, wah sangat mantap lah. Tidak boleh di, tidak bisa di, apalagi dipertanyakan lagi, ya kan? Bagaimana kita hidup berdampingan sesama saudara-saudara kita yang walaupun kita berbeda agama, suku, tapi kita tetap harmonis.
0: Iya, betul.
2: Coba lihatlah sekarang di Sulawesi Selatan. Jadi itu harus kita jaga, kita pupuk, dan pemerintah selalu mengawasi dan menjaga memang betul. Ketika ada ada sedikit kesenggangan, ya perlu penanganan yang cepat. Menyelesaikannya.
0: Siap.
2: Secara nasional memang terlihat kita sangat memperhatikan. Jadi memang perlu makanya perlu pemimpin yang memang betul-betul
0: tegas.
2: Bukan pemimpin yang pencitraan, tapi betul-betul pemimpin yang mau melihat masyarakatnya bersatu demi majunya pembangunan. Saya kira seperti itu.
0: Siap, Kopral Jono. Terima kasih.
2: Wabillahi taufiq wal hidayah. Demikianlah ceramah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kopral Jono atas tanggapannya mengenai moderasi beragama dan tentunya tentang toleransi beragama yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, kita masih terima satu penelpon lagi sebelum kita putarkan satu atau dua kelong ini ya, sebelum kita kembali menerima penelpon. Dan kita sudah terhubung dengan Bapak Abdul Haris Deng Sale. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Haris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal
0: Pak Abdul Haris.
3: Tapi saya dengar ditarik nama gue di siapa-siapa.
0: Iya, saya baca semua ini pendengar-pendengarnya.
3: Itu, saya itu. Siapa namanya? Salam kenal dulu.
0: Lakapi.
3: Iya, Lakapi. Kalau saya itu Lakapi, setiap hari monitor, cuma menelponnya itu yang jarang-jarang. Kalau monitornya itu ya tiada hari tanpa perempat.
0: Jadi sebelum lanjut Ki ke topik pembahasan ini, Pak Abdul Haris, lebih enak mana aku panggil Ki, Pak Abdul Haris atau Densale?
3: Iya, Densale saja, yang singkat-singkat wah.
0: Karena kan kebetulan ini kita berada di program berbudaya.
3: Makanya saya itulah, tapi nama saya itu yang saya anukan kalau di sini itu Desale, itu karena nama saya itu.
0: Ini karena saya
3: Berbicara tentang
0: budaya.
3: Sedangkan nama dua itu kan ada hubungannya dengan budaya. Ya kan?
0: Betul, karena saya ini pernah saya punya sahabat ini pernah menikah dengan orang Malino. Jadi dia dikasih padaengang Denasa. Jadi setiap pulang ke Pindrang itu saya pasti panggil, Halid, mana Denasamu? Kita lanjut ke topik ini, Densale. Bagaimana menurut Densale tentang toleransi beragama yang ada di Sulawesi Selatan? Sudah mantap atau masih perlu dipoles ini?
3: Ya, kalau dikatakan mantap ya masih sepertinya masih ya, karena kalau sesuai dengan pengamatan saya ada juga yang agak keliru itu, yang biasanya itu sebenarnya itu sudah melampaui daripada toleransi, masih dikatakan toleransi.
0: Nah, seperti apa itu contohnya?
3: Ya, contohnya misalnya ibadah itu loh, misalnya hari-hari raya kan begitu. Kan ada itu biasanya itu hari rayanya yang seutuhnya itu kan biasanya itu banyak juga yang hadiri sekang-agang, itu dia samakan itu hari rayanya, padahal itu kan secara secara logika itu kan tidak. Kita kan sebetulnya jadi ya artinya itu dimoderisasi apa tadi itu,
0: moderasi beragama.
3: Iya, moderasi ya, toleransi. Itu kalau ibadah itu ada yang bisa istilahnya dimoderisasikan, ada juga tidak.
0: Ya, contohnya ya, seperti apa itu, Desale? Ya,
3: kalau seperti yang bersedekah atau kan bisa itu digaya-gaya itu dengan yang artinya menuju ke yang benar
0: digital
3: kan? contohnya saya kasih contoh. Sekarang itu kan banyak orang kan bersedekah itu kan tidak langsung lah kan, ya.
0: Iya, betul.
3: Tidak langsung, misalnya ada suatu kelompok atau gunung itu yang yang mendrop itu bantuan-bantuan kita. Nah, itu kan biasa di situ kan pakai foto. Kan di foto itu misalnya di berigang ya. Artinya juga biasa berarti kenapa harus di foto itu kan berarti kalau di foto itu tidak jelas, bukan tidak jelas artinya ini
0: dokumentasi.
3: Orang itu yang menyampaikan itu dia juga mau tahu supaya penyampaian saya ini, tugas saya ini
0: dikerjakan terbuka, terbuka begitu.
3: Terbuka begitu.
0: Tentang jadi, penyaluran sebuah bantuan betul, mungkin.
3: Iya, jadi orang ini yang memberi kan tidak merasa was-was begitu. Gimana ini sampai jika bagaimana kan untuk menghindari itu makanya ada foto-foto itu tahu di foto.
0: Iya, betul itu tahu.
3: Iya begitu. Jadi ini kan ada juga biasa itu agak ada bagaimana caranya menanggapi bilang ya kalau memang memberi ya berilah, janganlah ada foto-foto pemilih, bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu foto bukan untuk yang bagaimana untuk meyakinkan ini orang yang mempercayakan itu pemberiannya bahwa memang betul-betul
0: sebagai bukti.
3: Betul sekali. Itulah kalau yang seperti itu misalnya beribadah seperti itu ya bisa itu diakal-akali itu secara jelas begitu.
0: Iya, kalau, nah kemudian ini kemudian ini deng Saleh, kan tadi ada kita singgung sedikit ini masalah itu ibadahnya orang itu tidak bisa kita hadiri. Nah, ibadah seperti apa itu yang tidak boleh dihadiri itu, Des Saleh?
3: Ya ibadah rutinnya dia kan ada itu ibadahnya artinya yang hubungannya dengan artinya menghadap dengan Allah begitu
0: dengan Tuhannya.
3: Ya ini bagaimana ya setan kan biasa itu masuk di ruangan ibadahnya begitu ada sampai biasa kok agak lupa itu kan dia kadang itu dia samakan juga begini terus masih juga di anunya di ruang ibadahnya begitu. Nah itu kan ada apa namanya sudah menyelami kalau pendapat saya itu sudah jauh itu sudah terlalu jauh masuk itu begitu ya. Ya, tak usah saya sebut artinya.
0: Berarti ini. Tapi kalau lakapi ini kan ada tadi secerita sama Kuprajon itu. Nah, saya kan banyak tetanggaku nonis ini Desa Leto dan teman-temanku juga, teman-teman kecil gitu banyak nonis. Nah, ketika perayaan hari mungkin kayak semisal Natal kan biasanya kan dia itu kayak open house lah seperti itu. Nah, saya itu biasa pergi gabung di situ tapi dalam konteks bersilaturahmi.
3: Ya betul. Sebenarnya kan begitu ya modelnya lakapi ya. Kita tuh sebatas silaturahmi. Artinya jangan sampai lah artinya lewat-lewat daripada itu sedikit. Itulah tujuannya. Sebenarnya itulah yang kita nukan itu ya namanya silaturahmi. Silaturahmi itu tidak pandang bulu itu.
0: Artinya
3: karena istilahnya itu tidak pandang sebagai manusianya.
0: Iya dan
3: manusia satu ciptaan begitu.
0: Iya.
3: Istilahnya satu atap kita semua ini. Nah inilah itu anu tapi kalau namanya yang beribadah itu kan beda-beda itu caranya. Memang sebenarnya tujuannya satu untuk kepada Tuhan tapi caranya itu yang beda-beda. Nah inilah kita biasa agak supaya tidak keliru sedikit ya makanya jangan kita masuk itu yang sesuai itu dengan
0: anu betul sekali.
3: Jangan juga ada yang oknum yang artinya sengaja biasa mempengaruhi itu bagaimana begitu.
0: Iya.
3: Jadi mungkin itu yang saya bisa.
0: Siap.
3: Jelas kalau saya itu tiap hari saya monitor itu.
0: Oke. Iya, kusuka itu kalau selalu ki monitor karena lakapi ini suka bicara.
3: Jadi dua ini lakapi ya. Ada suka bicara, suka monitor.
0: Sirun tuh.
3: Kita monitor itu dengar orang yang bicara.
0: Iya. Nabi bilang orang Bugis sirun tuh baku dapa. Oke lah pale Desa Le. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Desa Le. Dan sahabat budaya yang ingin bergabung masih mau terima pale satu penelpon lagi lakapi sebelum lakapi putar kelong ya. Ini Pak Arjuna monitor ini menelpon. Silakan Pak Arjuna menelpon. Ini lakapi masih mau terima penelpon ini dan kayaknya tadi ada di telepon biasa deh. Oh terputus ki. Mohon maaf yang di telepon biasa tadi ya. Yang ingin bergabung silahkan. Ini lakapi masih menerima satu penelpon terakhir sebelum lakapi putarkan kelong ya. Parjuna mana minta di telepon tak menelpon kita di Parjuna ini tidak ada telepon tak muncul leh. Atau saya telepon ki. Mana Mini? Ada. Kalau tidak ada Parjuna menelpon, kita angkat dari telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari basa.
4: Bari basa mi bungkapi.
0: Deliwang atau Den siapa ini?
4: Deliwang.
0: Oh, Deliwang kah?
4: Deliwang saja.
0: Oh, Deliwang saja. Bagaimana menurutnya Deliwang?
4: Halo,
0: assalamualaikum.
4: Ya, halo.
0: Deliwang, bagaimana menurutnya Deliwang ini terkait toleransi beragama yang ada di Sulawesi Selatan secara khusus ya?
4: Setan itu sudah memasuki persatu. Bung Kapi ini. Ini kalau menurut saya ini sangat bagus. Ini harus bersatu lah. Bersatu lah. Harus bersama-sama lah. Bersatu padu kepada agama. Saya tuh pernah menghadiri acara
0: acara apa itu?
4: Acara Natal itu hari. Ada teman saya undang.
0: Undang datang makan-makan begitu.
4: Iya, pergi makan. Ada orang makan dari Pengandre yang. Pengandre ini mau dicari. Iya, acara enggak kepri. Terus ini bagus kan itu. Non muslim itu berarti kepada kita. Karena dia tidak berpercayakan sih. Memang nasib bungkus memang.
0: Ada memang seperti itu. Dia itu selalu pisah. Ini untuk ini untuk ini. Nah.
4: Dan bilang ini untuk kita. Jadi itu hari saya belikan itu hari. Teh botol sama nasi bungkus kita balikkan semua kan nama saya tuh ke sana ketiga orang ke sana di rumahnya teman. Terus itu sampai di rumahnya terus itu dia tuh terpapar kita beribadah datang semua mi temannya semua tuh dia terpaksa makan makanan tapi dia buka makanannya hanya tidak berikan gitu nasi dos itu besar satu kantong mereka ada beli terpaksa semua teman-teman yang agama kita kan
0: betul
4: kita, nah, ini untuk dipakai lagi ya satu hari saya bawa pulang itu teman-temannya tidak pernah kan bilang cuma bilang makan saja seperti karena bukan dia nah, jadi kalau menurut saya ini sangat bagus ini kan
0: betul
4: ini di Sulawesi Selatan ini sangat
0: jadi closing jadi kesimpulan dari Deliwang sendiri bahwasanya untuk di Sulawesi Selatan ini moderasi beragama atau toleransi beragama yang ada di Sulawesi Selatan ini sudah mantap sekali ya
4: toleransi iya. Itu nih jadi
0: Lakapi itu Deliwang itu favorit sekali itu kalau Natal Deliwang.
4: Iya.
0: karena itu Lakapi Deliwang sedikit informasi Lakapi ini suka kalau Natal itu pergi rumah tetangga.
4: Iya, memang itu kalau misalnya pada orang Natal lah. Dia bawa kanki memang ke Kapi itu. Dia bawa kanki. Memang ini nasi dos ini kita bagi semua apalagi itu di panti-panti biasa nyumbang orang begitu
0: betul sekali
4: saya itu biasa merasakan
0: begitu pun
4: orang tidak mau biasa orang tidak makan orang begitu
0: betul

nonis ya. Jadi sahabat budaya itu tetangga-tetangganya itu Lakapi banyak yang nonis. Nah Lakapi itu kalau Natal yang begitu pergi jalan-jalan pergi rumah tetangga kah? Karena yang kita incar itu Coca-Cola, Sprite, terbiasa juga itu dikasih kuota 50.000 dende. Begitu pun sebaliknya sebenarnya ketika kita mungkin hari raya Idul Fitri atau Idul Adha kita biasa bawakan makanan juga mereka. Mungkin itu kayak kalau kita kalau saya di Pinrang itu biasa kalau sudah mau baca doang orang itu disuruh misalnya mama itu bawakan tetangga kayak lauk-lauk begitu kayak ayam apalagi itu kayak ikan bakar bawakannya apa intinya begitulah saling menghargai satu sama lain lah seperti itu. Nah sahabat budaya kita rehat sejenak dulu kita dengarkan dulu kelong dari Ancil Arici, Pantelosari dan Ridwan Sau Angapa Japaeng. Jangan ke mana-mana, tetap stay tune ki di program 4 RR Makassar sebelum Lakapi menerima penelpon lagi ya. Kita dengarkan lagu Pantelosari dari Ancil Arici. Selamat mendengarkan.